0: siaran keliling di Lapangan Tegalega. Aduh, makin siang makin ramai ternyata ya San-San ya. Hai Ibu.
1: Ibu apa kabar Bu?
0: Selamat pagi.
1: Namanya siapa Bu?
0: Ibu Marlina. Ibu Marlina, sebelah sini Cina San-San.
1: Sok, sebelah sini Bu.
0: Sebelah sini.
1: Ibu Marlina dari mana?
2: Dari Cicalengka.
1: Dari Cicalengka, di jauh. Sengaja datang ke sini?
2: Ya, saya jualan di sini.
1: Oh, jualan.
2: Jualan air.
0: Jualan air. Air dan air jahat, Ibu.
2: Air kopi.
1: Air kopi. Bu Marlina udah ikutan gelegar jalan sate belum?
2: Sering sih, kalau tiap tahun sering beli kaosnya juga.
1: Sudah pernah menang?
2: Belum.
1: Belum, mudah-mudahan tahun ini sama aku insya didoain. Mudah-mudahan pengen dapat hadiah apa?
2: Umroh.
1: Amin.
0: Umroh nanti ke Aljabar ente.
1: Bu Marlina nanti pengen ketemuan sama artis siapa?
2: Sama Dewi Persik.
1: Dewi Persik. Sama Ayu Ting-Ting
0: udah? Dewi Persik belum.
2: Belum.
1: Oh iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya.
2: Amin.
1: Mau kirim-kirim salam? Kirim-kirim salam?
2: Ya buat semuanya aja yang penggemar Radio Dahlia.
1: Oke, siap. Makasih Bu Marlina, ikutin Sasan Panteng Radio.
2: Radio Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Prung ah.
1: Go.
2: Ah, go.
1: Goyang. Asik.
2: Yeay.
1: Semangat banget. Hai.
0: Pada kemana? Yuk,
1: orang pasar baru.
0: Dirasapnya. Aduh. Pada kemana, Ecete?
1: Teseni, apa kabar?
3: Baik-baik saja.
1: Aduh, sengaja datang ke sini?
3: Ya,
1: emang sengaja. Tiap minggu?
3: Ya, tiap minggu ke sini.
1: Tiap minggu, ini ya. Bawa anak-anak.
3: Sama anak-anak. Ngabringkeun.
0: Resepnya. Sarang salah ki teh.
3: Itu.
1: Mana?
0: Oh, itu salah ki. Oh, itu tos dipayun ya. So, eh, mau salam-salam buat siapa?
1: Kira-kira salam buat siapa?
3: Salam buat mertua Indah.
1: Oke, siap. Makasih Panteng Radio Panteng Galeri kita
0: kagak menjadi dalam program aku. Tentunya resepnya

0: Rasanya Batu Arema kata galegatengnya jalan-jalan bareng keluarga. Yeah. Hari Sansan.
1: Ambil banyak awewe.
0: Cing sabar, San. Dah hidup maperi. Soalnya nama nama etapa sangu padang.
1: San, ya. Warga aja yang mana-mana.
0: Padang Radia.
1: Padang Dahlia.
0: Enak-enak langganya.
1: Dahlia.
0: Rengan.
1: Go, go, go.
0: Jaya.

Bandung Goyang. Sik asik.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalgah Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: tepatnya di pintu Otista.
1: Otista.
0: Ya, depan ya. Terminal, tegak-lega banget warga
1: Dahlia. Dan masih Dahlia. Tetap di acaranya Godain Dahlia, goyang dangdut minggu Dahlia.
0: Asik. Dahlia.
1: Ya Bu, kembalinya ke sebelah sana Bu. Itu ada Rio Motret di sebelah sana. Nah, gini ya.
0: Aca di mana Aca? Aca tadi itu bagus Ismail.
1: Itu bagus Ismail, namanya sah aja neng anak.
0: Jenengnya Mama Ice.
1: Mama Ice.
0: Mama Ice. Oh iya, Mama Ice, Mama Ice teh.
1: Yeah. Iya, Ice Trisnawati ya
0: Mama Ice. Mama Ice, Mama Ice tengah list jam seberapa Mama Ice?
2: Kedap berarti iya nganggo motor.
1: Oh, nganggo motor. Oh,
0: ngalis, ya halis.
1: Ngalis. Nanda bal halis. Nanda bal halis sebara lami. Iya. Nanda bal halis sebara lami.
0: Samenit.
1: Samenit bisa aja.
0: Ya, ini nih rasa.
1: Tukang dangdan mah beda, Berbi.
0: Saya di tukang dangdan mahnya benten.
1: Mama Ice beli berapa paket nih Mama Ice?
2: Opat.
1: Opat paket buat siapa aja?
2: Kang grup ngador, bukan
1: mah. Oh, grup ngador.
2: Iya.
1: Sawae grup ngador teh.
2: Grup ngador teh Bu Noneng, Pak Yayan, Tapi ateuh.
1: Nanti tanggal 11 mau ketemuan sama artis siapa?
2: Mau ketemu sama Dewi Persik.
1: Dewi Persik. Putus pendek pada dikumahkeun Dewi Persikna?
2: Pada diciwit
1: heula. Pada diciwit ras.
2: Ya, atau saya
1: diciwit tungkul.
0: Salam-salam ka usaha deui Bu Mama Ica.
2: Salam-salamna Kang sekeluarga we lah ngaju mantau radio
1: Dahlia. Siap. Ikutin Sasan Panteng Radio.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak laguna.
1: Dahlia. Prungah. Go go go. Goyang.
0: Asik. Mama ini pada ke mana Mama? Pada langsung. Ngajak ka dieu
1: Berbi. Ngajak ka dieu.
0: Aduh
1: alhamdulillah ya.
0: Yoyong meser.
1: Ngatos uy. Oh, sampai jam 10 nya.
2: Heeh. Iya.
1: Kiss bye dulu. Mantap basah Berbi.
0: Siap Mama Ica. Hatur nuhun.
1: Berbi. Dikis bayi langsung basah aku.
0: Ku Mama Ica.
1: Ya, ku Mama Ica Mama Dadah.
0: Ada jemlong mamahnya. Okay. Ya resep tinggal itu langsung bawa sake resek ya Mama Ica.
1: Dari tadi ini ngantri enggak habis-habis Berbi.
0: Benar lagi ya, dari tadi ini ngantri tidak habis-habis. Jadi buat wargi Dahlia nih takutnya kehabisan ya. Bener. Karena di Tegalega juga kan kita terbatas ya bawanya ya. Jadi buat wargi Dahlia yang masih mau daftar ke Tegalega, sok diantas cepetan kurang lebih sampai jam 10 kita di sini.
1: Benar. Minggu ya. Depan kita bakal hadir di Cibiru Berbi ya.
0: Oh, minggu depan.
1: Minggu depan kita bakal hadir di Cibiru. Jadi buat wargi Dahlia yang ada di sekitaran Cibiru, Cileunyi, jangan lupa minggu depan kita bakal hadir di Cibiru.
0: Siaran Godain Dahlia juga di sana.
1: Siaran Godain Dahlia juga di sana.
0: Wow. Luar biasa.
1: Dekat tetangga Ima si Adi.
0: Oh, dekat si Adi.
1: Dekat si Adi.
0: Adi awas si Adi kudu nyadiakeun ieu liwat
1: nya. Liwat ajeung sasajen
0: nya. Benar.
1: Menyan aja.
0: Ada di ujung burung mah. Dekat aja eta awuk Bu Siti.
1: Lain ujung barung Cibiru.
0: Cibiru aja Cibiru. Ya pernah ditunanya lumayan lah nya deket. Jeng sade orang Cibiru
1: teh. Cibiru teh.
0: Si Adi.
1: Halo bawa lah pokoknya mah. Jangan lupa datang ke sana wargi Dahlia ya pokoknya
0: mah. Betul ya. Ya udah kalau gitu mah kita kasih langgam asik dulu ah.
1: Boleh.
0: Mas Tama, ayo kita langgam asik. Berungah.
1: Go go go. Go ya.

0: Dahlia, Bang.
1: Panteng terus.
2: Godain Dahlia.
1: Godain Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
9: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
9: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
9: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
9: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Maca banget. Balikin mood banget ya.
9: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
7: Wih, hangatnya langsung kerasa.
9: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
7: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
9: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Jangan kemana-mana.

0: 101.5 FM menunggu yang sik asik.
1: Yeay, makin siang makin rame ya.
0: Kadaria. Ada Tenelis, Pak Oyib di Wargi Dahlia. Selamat pagi Tenelis.
2: Pagi.
0: Apa kabar Tenelis?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Hari ini bawa siapa aja?
2: Bawa teman-teman, ada Kakak Osai, ada Ibu Eni, ada Ibu... Siapa ini, Bu?
0: Bu Tuti. So, mau kirim-kirim salam buat siapa, Tenelis?
2: Ya?
0: Mau kirim-kirim salam buat siapa?
2: Kirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Mau aja yang salah, Kimol? Oh, itu mau etama spesial. Bisa ya, Mas Antanya?
0: Bisa, yang nyoba anu batur.
2: Iya, yang nyoba anu batur. Alim abah wae bosan.
0: Sok, panteng mama radio.
2: Mama Gani.
0: Mama Gani
2: sehat?
3: Alhamdulillah,
2: sarang saha dia mama? Nyarira. Tos meser sabaraha hiji? Dua heula, alhamdulillah nya. Mama bade salam-salam kangge saha?
3: Kangge sadayana kru Radio Dahlia.
0: Siap, aturan mama, panteng radio ma.
2: Bu Nelis, mama Gani, panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
0: Gak kerasa nih Barbie, sudah 2 jam kita nemenin Wargi Dahlia, digodain Dahlia ya.
2: Betul San, yang pasti buat Wargi Dahlia ya, yang masih ada di jalan, yang menuju ke lapangan Tegalega ya. Kita lagi ada di
0: Tegalega,
2: tempatnya pintu Otista.
0: Benar.
2: Ya. Jadi buat Wargi Dahlia, silakan bisa langsung mampir ke depan gerbang pintu Otista Wargi ya.
0: Yes.
2: Nanti di sana ada stand penjualan tiket Gelegar 56 tahun Dahlia.
0: Kita tunggu sampai nanti jam 10 pagi Wargi Dahlia.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali ya. Ya sudah kalau gitu sampai bertemu lagi minggu depan Wargi di Godain Dahlia. Saya Putri Merbi.
0: Dan saya Zanzan Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Bro.

Tegalega semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik Charlie Setia Band, dan masih yang ada dirahasiakan buat semua wargi Dahlia ya. Mumpung hari Minggu wargi Dahlia dan di kawasan Tegalega Bandung pun kita lagi membuka buat wargi Dahlia yang mau pada daftar. Siapin uangnya ya, 35.000 nanti dapat kaos dan juga produk sponsor. Ketemu sama Ayang Minu wargi Dahlia, siap menyapa dan siap menggoyang wargi Dahlia di Upa Dipa Dangdut Dahlia. Rasakan kedahsyatan dari suara-suara Dipa-Dipa Indonesia dan juga Dipo Indonesia. Ada siapa? Wargi Dahlia tebak sendiri ya, dari suaranya juga sudah bisa ketahuan. Hai. Nanti di jam keduanya Ayang Minu akan menggoyangkan langgam dangdut di Top Dangdut Dahlia. Makanya stay tune terus bareng Ayang Minu teh anu gelis asik. Banyak yang pada daftar ke studio nih wargi Dahlia, pagi-pagi udah pada daftar, takut kehabisan. Memang betul, pro nggak, go go go, goyang.

semua wargi Dahlia dan keluarga besar yang ada di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ayang, aku ayah lagi ngagojot. Ih, alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku terharu walaupun kamu ngagojot gitunya, tapi kamu pantengin aku. Siapa tahu suara aku ini jadi obat perindu kamu. Ngagojotnya tambah ngagojot bisa. Udah Isar, gak usah ketak-ketik. Misterius. Misterius. Apakah kamu tahu ini langgam datangnya dari siapa? Suara siapa ini? Ini penyanyi tuh awet, wargi Dahlia. Kecantikannya gak pernah pudar. Udah gitu kok gak tua-tua gitu ya. Aduh. Dan ini yang nyanyi ini wargi Dahlia, adiknya tuh bakal ngegoyang kita semuanya di acara yang spektakuler, luar biasa, gelegar jalan santai wargi Dahlia ya. Apakah wargi Dahlia sudah daftar? Ayo dong, besi kehabisan bang pengkaosnya ready nih wargi Dahlia. Boleh datang ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung, atau wargi Dahlia menuju kawasan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Tapi siapa cepat dia dapat, takutnya kehabisan kalau di Tegalega ya. Kalau kesini insya Allah wargi Dahlia masih ada ya, karena banyak stoknya ya. Insya Allah kebagian gitu ya. Makin pagi makin asik kayaknya. Nanti ketemu sama Ayang Minul wargi Dahlia. Satu penting kan. Siapin uangnya 35.000, sudah dapat kaos dan juga produk sponsor. Dan juga satu lagi yang terpenting, dapat kuponnya wargi Dahlia. Disimpan baik-baik, jangan sampai kaseseh ya. Kalau bisa laminating wargi.

dan juga masih banyak hadiah yang lain. Mau digoyang sama siapa Wargi Dahlia ya? Kira-kira yang dirahasiakan ini Wargi Dahlia maunya siapa sih? Kalau di media sosial mah banyak yang kepengen banget sama Bungsu Bandung Wargi Dahlia, semoga saja ya.

saja warga Dahlia ya. Kalau pasangan pelit mau pauk aja warga Dahlia ya. Udah deh konveksi Bojong Mas hadir. Nih kangen ke Bu Dedenya. Kalau malam-malam kagak ada ini Bu Dede ya. Bu Memes juga apa kabar di Gazu lagi panteng ayam. Wow IRB aku dapat hadiah kaos bisa diambil sekarang gak di luar jam kerja. Memang Tisna ada kok, tapi nggak tahu tak. Kamu dapat kaosnya dari siapa, di acara apa? Coba konfirmasi dulu ya. Apakah sudah bisa diambil atau tidak? Seperti itu mungkin IRB. Bisa takutnya jauh-jauh ke sini gitu ya. Ternyata harus syarat dan ketentuan berlaku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dahlia, selamat ulang tahun dari Abah Anom. 56 dari Bandung. Mau langgam KPK udah aja gitu. Abah, ini kita lagi menikmati langgam-langgam dangdut yang sangat luar biasa datang dari Diva Diva Dipo Dangdut Dahlia. Diponya juga ada dua orang ya. Ada Fethi Vera, Cucu Cahyati, ada Alam, ada Ebim juga. Gimana tuh Abah? Kewenya bahnya mun malam-malam habis siaran wios Abah. Ada Ponti juga, good morning, selamat pagi Mama Elda. Aduh Mama, iya Mama pasti kangen ya. Kalau malam-malam ya pada istirahat bobo gitu ya. Jam segitu bobo cepat itu lebih bagus ya. Biar

suka sama masakan kita dan minta nambah. Ih, wargi Dahlia senengnya luar biasa. Rasa capek itu hilang dengan rasa bahagia tergantikan, wargi Dahlia ya. Ah, seneng banget dong ya. Senang lihat anaknya makan lahap, badannya sehat berisi gitu ya, wargi Dahlia. Ada juga anak yang bikin drama susah makan loh, wargi Dahlia ya. Kita udah masak yang benar-benar luar biasa dijaga gitu ya. 4 sehat 5 sempurna nata ya. Tapi bikin drama wae si budak tembung, mam nate alim alim alim gitunya. Kudu pa udak-udak heula, kadang ucing sungkut, kadang urang teh kudu ngasih makan heula ucing atau naon lah. Ah, ni pusing tehnya. Ah, ni matak nasi balalager ya kakolot tehnya. Tapi ayang mah sekarang sudah tahu resepnya. Ayang kan anaknya 4 ya. Anak kita biar lebih lahap makannya, rutin dong dikasih ya Biolisin Vitahani. Ini sudah teruji, terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil lahap makannya. Berat badannya jadi ideal, wargi Dahlia. Daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit loh, wargi Dahlia ya. Beli atuh wargi Dahlia ya, beli ya. Buat saudaranya juga kasih tahu. Ya kan bener kan, Biolisin Vitahani. Bisa atau di apotek ada, e-commerce juga ada wargi Dahlia ya, online. Atau kalau enggak di Benopark Official Shop ya wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin ke. Nah kan udah tenang sekarang mah ya wargi Dahlia. Mari atau kalau begitu mah kita goyang lagi. Ayo ini dari siapa coba wargi Dahlia? Jodoh langgamnya ditekan-tekan sedikit. Oh senang gitu wargi Dahlia. Wah si cantik Cucu Cahyati. Aku nanya tadi jawab sorangan atau dah menihara res? Nggak jawab. Nah ini esok atau ke 0811-222-1015. Mau ngapain juga boleh kesana ya. Rung ah, gagal. Goya.

0: juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku mengandalkan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan Bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
13: Hanya di Jogja.
14: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
14: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
16: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
17: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
18: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dahlia masih barengan Ayang Minul, Wargi Dahlia. Dahsyat, dahsyat banget kawasan Tegalega digoyang Wargi Dahlia. Dan alhamdulillah udah habis ya. Kata Sansan mau udah koredah Wargi Dahlia. Jadi kalau misalnya Wargi Dahlia mau pada daftar, langsung aja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Sok Wargi Dahlia diantos ya.

Pak Bu, kami ini Bapak salah, Bapak. Bapak ini kawan Eran ya Pak, nanti saya sampaikan ya Pak ya. Selamat pagi Ayang Minu, selamat pagi juga Mr. Agus Ketbon Cibaduyut. Katanya mau beli lagi, katanya mau daftar lagi sok atau sekarang. Mengpeng banyak nih, stoknya ready nih. Bu Teti juga suka minum Biolisin, jadi seganda naon Bu Teti. Kaget Ayang ya. Ayang Minu, salam ti Abaan. Abah nuju naon Abah? Abah udah daftar belum? Hayo atuh Abah daftar. Ini Rudy Oloy, abahnya siapa? Rudy Oloy itunya Abah Abaan sebagai apanya? Ribet ini. Ayang, iya Teratna Kopo, Immanuel, apa kabar? Imas, di Padi Podang Nudalia, Imas Elsa Majalaya hadir. Terima kasih banyak, doa kita semuanya harus sararehat, rezekinya berlimpahnya. Biar nanti pas di kawasan Tegalega Bandung, ceyah, bisa ngejajanan batu. Ada juga Mr. Robin di Kerkop Cimahi. Good morning, selamat pagi. Kakek Bujangga Agus Cibo juga ya. Terima kasih banyak. Kang Tatang Suherman, Kang Dang sama Teh Titin Ciapus, apa kabarnya? Sehat ya? Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mama Zidan juga, apa kabar? Orang Ciwidey bergoyang pagi hari ini. Seperti biasa di jam kedua Wargi Dahlia. Ayang Mino akan membawakan langgam yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Jadi tetap anteng bergoyang bareng Ayang ya. Walaupun Wargi Dahlia lagi menuju ke sini ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung, di perjalanannya tetap anteng Dahlia ya. Begitupun Kang Ade. Apa kabar Kang Ade? Ayang ada di Tegalega Ayang. Aku mau merapat. Enggak, Ayang mau di studio sini atuh sama Teh Karismanya ke sini. Ayo udah daftar belum cepetan? Ih jangan diengke-engke bisa kehabisan. Kalau kehabisan bahaya kan. Aduh nyeselnya juga 85 turunan bagi Dahlia ya. Apalagi dia tambah waduh. Hadiahnya sangat luar biasa, motor, sepeda listrik, terus udah gitu, sepeda listrik, motor listrik sih, motor listrik, Wargi Dahlia ya. Terus udah gitu, umroh, Wargi Dahlia, uang juga, aduh, seyah banget, Wargi Dahlia, ditambah nanti kita bergoyang sama artis-artis papan atas, Wargi Dahlia. Ditutup, di Padi Podang Dut Dahlianya dengan yang bakalan kita goyang bareng di kawasan Tegalega Bandung, hari Minggu 11 Oktober 2026. Ditunggu Wargi Dahlia cepetan pada daftar takut kehabisan. Mengpeng ready. Banyak nih Wargi Dahlia. Runga. Gege.

Posisi 10 ada siapa? Alhamdulillah, betul banget ya. Lele Bahagia Mila DA7 sama Valen DA7 Wargi Dahlia. Dan masih ingat deh, di formasi 9 ada siapa? Yang sudah lama warawiri di Top Dangdut Dahlia 15 minggu lamanya. Nah

sama Wargi Dahlia. Betul, kura-kura dalam perahu miliknya Lesti Wargi Dahlia. Apakah minggu ini Lesti dengan kura-kura dalam perahu masih tetap menjadi jawara?

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan ludah Dahlia.
0: Formasi ke-8.

0: si 8 wargi Dahlia. Asa apa langgam tehnya pastilah wargi Dahlia cincin kepalsuan gitu. Mansur S wargi Dahlia dan dinyanyikan sama Selvi Yama ya. Ini teh bagian dari proyek spesial bertajuk A Tribute to Mansur S. Nah, kalau istilah tribute itu sendiri wargi Dahlia ya, kurang lebih itu penghormatan atau kalau enggak ya itu bentuk apresiasi gitu ya. Jadi proyek ini memang dibuat sebagai bentuk penghargaan untuk salah satu legenda besar musik dangdut Indonesia yaitu Mansur S wargi Dahlia. Dan proyek ini digagas oleh 3D Entertainment dan bukan sekedar menghadirkan langgam lama dalam versi baru, tapi juga menjadi cara untuk memperkenalkan kembali karya-karya legendaris kepada pendengar dari generasi sekarang gitu ya. Jadi gitu wargi Dahlia ceritonyo. Ini langgam sendiri merupakan lagu pertama yang pertama kali dipopulerkan kalau gak salah berarti benar tahun 1991 dan punya tempat tersendiri lah di hati para penikmat dangdut, betul gak sih wargi Dahlia? Nah sekarang langgam ini dihadirkan kembali sama Selvi Yama dengan sentuhan yang lebih segar tetapi tetap mempertahankan nuansa klasik yang menjadi kekuatan dari versi aslinya. Kalau suka langgam ini wargi Dahlia boleh request di acara dangdut yang ada di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Kita tinggalin Selvi Yama, kita lanjut ke formasi 7 minggu lalu sih ada Zainal Bashar. Jangan fitnah, apakah pagi hari ini masih dipegang teguh sama Zainal dengan jangan fitnah. Kalau begitu mari kita goyangkan langgam berikutnya di formasi 7 barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zika Zik.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus. Dada!

Brooklyn mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

αστεία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisol Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisol Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisol.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru
13: di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: 1
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
3: Download Dahlia.

0: sekali Wargi Dahlia ya. Seperti biasa kalau Wargi Dahlia suka sama langgam ini bisa request di acara dangdut ya. Makna langgamnya juga benar-benar luar biasa, menceritakan tentang sakit hati yang sangat dalam karena dikhianati oleh orang yang dicintai. Jadi namun Wargi Dahlia ada perasaan seperti itu, langgamnya bisa milih dan bisa minta langgam ini Wargi Dahlia. Aduh, masih barengan ayah di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Kita tinggalin deh Wargi Dahlia ya. Eri Susan dengan berkeping-kepingnya, kita lanjut ke formasi 5. Ada siapakah di pagi hari ini seperti minggu lalu kah? Yang penting uang adibal, kita lihat saja, cek. Kedi Don.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
1: Formasi kelima.

0: Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Tong kemana-mana heula wargi saat tos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si Cepot ngagoda. Pokona mah stay tune.

0: dalam perahu turun warga Dahlia, turun 2 peringkat. Akhirnya ke formasi 3 di top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih kumatu warga Dahlia sah kira-kira yang menyingkirkannya. Penasaran warga Dahlia? Kalau aku mah udah tahu, warga Dahlia belum tahu kan? Mau tahu warga Dahlia tetap anteng dan panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih barengan Ayang Minul di top dangdut Dahlia. Tapi sebelum ke formasi pertama warga Dahlia, kita langsung goyangin yang menjadi runner up alias formasi 2 di top dangdut Dahlia di minggu ini.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Top dangdut Dahlia.
3: Formasi kedua.

Sandrina featuring Encik. Memadat apa? Ini sih sasarannya sih sebenarnya ini langgam buat anak-anak muda pecinta dangdut. Tapi mama oke, wios merenya, sah merenya, suka sama langgam ini Wargi Dahlia ya. Atur nuwun, terima kasih banyak buat Wargi Dahlia.

Bandung ya. Karena kawasan Tegallega udah habis warga Dahlia. Langsung ke sini menuju sini ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Jangan sampai kehabisan lagi, bahaya warga Dahlia. Nyesel kumaha tah ya. Terima kasih music director Dahlia Kang Diwan. Hatur nuhun juga buat APP-nya ada Mr. Tommy. Atenon buat label musik ada 3D Entertainment. Ini music, Maxi Music, Musika Studio Naga, Suara Musik dan Solo.

0: sendiri ya di media sosial Langgam Dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia Matang lah, sering-sering ngecek ya. Siapa tahu wargi Dahlia di situ ada keberuntungan yang sangat luar biasa wargi Dahlia. Wuhui. Atuh nun, terima kasih banyak dan Ayang Minul akan menggoyangkan Langgam yang jadi jawara di top dangdut Dahlia ya. Karena Lesti kura-kura dalam perahu sudah tergeser dari formasi 1 ke formasi 3, berarti wargi Dahlia siapa yang belum keluar itulah dia jadi jawaranya. Selamat buat Siti Badriah bikin cendu. Akhirnya jadi jawara di top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Buat wargi Dahlia yang mau pada daftar, cepet-cepet langsung datang ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Bengpeng stoknya banyak wargi Dahlia, takutnya kehabisan lagi ya. Jauh-jauh wargi Dahlia ya, terus kesini habis, aduh kecewa wargi Dahlia. Makanya yang minum kasih tahu dari sekarang ya, pagi-pagi cepetan wargi Dahlia supaya tidak kehabisan. Ayang pamit di acara Top Dangdut Dahlia. Tonton, terima kasih dan selamat buat Siti Badriah bikin candu, akhirnya jadi jawara di Top Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, pantang terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Inilah

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik yang di Dahlia tuh.
2: Sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta.

14 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Ala.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, ulejeung patebang deungeu deui sareng Sim Kuring, Kidalang Senda Riwanda, dina acara Si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, bade ngabantun carios Si Cepot kuseuk, ulejeung ngadangukeun. Cepot ngagoda.
1: Ngagoda saha atuh, Mang?
0: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Waduh. Mon.
2: Mon Kang.
0: Rek milu mah poe ieu ye.
2: Lu ka mana?
0: Daripada cicing eueuh kagiatan urang teh. Ayeuna mah urang neangan balong.
2: Rek meuli balong akang?
0: Hah?
2: Rek meuli balong?
0: Lain. Urang nguseup.
2: Oh, nguseup.
0: Ah. Aing mah euy. Aya jejeureuna teu.
2: Boga.
0: Eh, atuh meuli heula meuli heula.
2: Nyeun mah cenah awi ulah.
0: Tah nyeun sing kreatif atuh.
2: Nya. Nyabot teu pager batur nyeun lah.
0: Heeh. Sebab euy aing ngusup teh alus teh euy.
2: Alusna kumaha?
0: Ngalatih kasabaran.
2: Nah teu saha ngalatih kasabaran aya ngusup?
0: Ngalatih kasabaran, Pan. Kukumbul panempo kukumbul. Kukumbul oyag, Pan. Eta teh ngalatih kasabaran. Pas digiriwi lain deui. Sabar teh, heeh. Jeung ngalatih konsentrasi da mun dipikir-pikir mah heeh leuh. Rada kasal ongkoh nya. Jeung deui mun dipikir-pikir mah da mancing teh atawa nguseup leuh. Asa eueuh ieu nanya. Naon teh? Asa teh kaharti kitu.
2: Nya atuh.
0: Ongkoh di pelakan. Tapi di alaan deui geus sok. Nya.
2: Heeh bener.
0: Padahal ngeunah keneh kieu meuli we sakilo.
2: Pasar.
0: Ke pasar puguh-puguh teh 30.000 teh meunang sakilonya. Sok ayeuna lamun nguseup memang gratis tapi beak rokok 3 batang.
2: Sabungkus
0: mah kadang. Kadang-kadang sabungkusnya
2: kopi.
0: Canjing kopi na. Beak 100.000
2: leuh.
0: Leuwih-leuwih teh meuli sakilo deui nya.
2: Can ngaliwat mie ayam.
0: Ngaliwat mie ayam.
2: Hayang.
0: Hayang deui nya.
2: Can nginumna.
0: Nginumna. Roti bakar.
2: Roti bakar.
0: Lah roti bakar 3 jutaan hari tahu dewek.
2: Wah, gimana tuh mau roti bakar 3 juta mahal-mahal teuy.
0: Oh, apan dibakar jeung warung-warung na. Heeh, ngomong teh kitu. Tapi da hobi mot dewek mah euy. Anu ngeunah teh sensasi na.
2: Sensasi ngusup teh.
0: Heeh. Jadi ai melakna mah lamun ayeuna meuli ka pasar ada sensasian itu. Tapi eta meunang lawuh eta sensasina luar biasa
2: mah. Pas nyudna gitu.
0: Heeh.
2: Pas ngurunyudna.
0: Ngurunyudna.
2: Waduh.
0: Sarua we jeung keur ka awewe, Pan. Sensasina kitu nya.
2: Mancing.
0: Mancingna mah wah. Heeh. Ngeunah teh kitu keur mancingna mah. Ngabaperan, Pan. PDKT gitu. Cinlok, cinlok. Apa cinlok?
2: Cinlok.
0: Cinta lok-lokan.
2: Cinta lokan sih.
0: Heeh, nu matak teh oge. Tapi aing geus beunang mah pan sensasi deui leungit
2: tah. Oh, kitu.
0: Heeh. Ngan sabenerna mah anu nguseup eta teh moal maju.
2: Cah, saka sok kitu. Dari maju mah ku nguseup punten nya ku mamilikna wae meureun.
0: Moal maju nu nguseup mah.
2: Nah,
0: sabab lamun maju ti gujubar mah. Kitu nu matak teh ge. Heeh. Resep ikan ngusup sisi balong sini. Asa iya genahen gitu.
2: Ah bahwa lama sok orang keletik sok ngusup itu di walungan.
0: Hmm?
2: Tukudu iya di walungan bahwa lama sok kucacing kadang-kadang gak pantai orang muda.
0: Kucacing?
2: Oh oh.
0: Terus?
2: Oh di walungan gitu. Ya walungan teh sisi balong emang. Namun kena warna buka balong mah ke walungan jejer teh gitu. Teh kayak pas awah.
0: Pas aya
2: saya pas awan bogana
0: eh
2: kawalongkeun ganteng
0: lung kreatif bener
2: nyut dipindahkeun ka walungan jadi sakana teh walungan meunang teh kitu baheula gitu
0: halus tapi mohon lagi nu matak teh ge berarti kreatif di dinya mah nya
2: heeh da naon di walungan mah hese meunang atuh
0: ha
2: hese meunang di walungan mah
0: heeh nya hese meunang nya
2: heeh
0: heeh tapi da mot. Ayeuna lamun nguseup teh da aya rumusna lamun hayang meunang gancang mah.
2: Ah, cok, aya rumusna. Emang emang matematika.
0: Teh aya rumusna, Mot.
2: Kumaha cing rumus nguseup?
0: Lamun nguseup hayang meunang wae, tempo. pamajikan.
2: Kumaha gitu?
0: Posisi sare pamajikan tempo sama mah init ngeuseup teh, peuting-peuting teh intip. Pamajikan
2: cing kumaha?
0: Malikna ka mana?
2: Oh, malik gua tingali mun geus sacan ngeuseup teh peuting teh tingali posisi pamajikan.
0: Posisi pamajikan sarena malik ka mana?
2: Oh, gitu cing cing wasing.
0: Lamun pamajikan sare na malik ka kenca, berarti urang ngalungkeun ku kumul, ngalungkeun eupan teh kudu ka kenca.
2: War. Oh, kitu.
0: Ka kenca.
2: Pamajikan malik ka kenca.
0: Amun ka kenca. Tapi lamun pamajikan malik ka katuhu, berarti ngalungkeun eta ku kumul jeung eupan teh ka katuhu.
2: Catat tulak aing.
0: Sio.
2: Lamun pamajikan malik ka kenca, ngalungkeun ku kumul ka kenca.
0: Ka kenca.
2: Pemajikan malik katuhu ngalungkeun kumul katuhu.
0: Katuhu mah ngalungkeunana. Tapi lamun pamajikan ngadengkak.
2: Oh, tah.
0: Atuh kumaha? Nangkarak.
2: Heuh, atuh kumaha?
0: Malikna teh nangkarak. Tah, si laing mending bedo mancingna.
2: Nah, kunaon?
0: Pancing weh nu hareup atuh opi ku si laing. Tong tulus mancingna. Geus mending ngeuseupan nu eta.
2: Teu kudu make eupan.
0: Teu kudu make eupan. Lumatak teh kitu. Nematak lagi.
2: Bener kan? Capek mancing.
0: Capek mancing. Geus mancing nu aya.
2: Eta aya.
0: Sarua lauk teh ge.
2: Oh, lauk nanya lauk.
0: Sarua hanjirna mah. Ngan itu mah init-init mah teh.
2: Nah, Kang.
0: Hah?
2: Bisa wae yang ngecep itu.
0: Eta ngobrol wae jeung si lain itu.
2: Oh, eta deung usap deuk di sawah di mana ye?
0: Iya teh ngusupna aya di balong deukeut. Aya teh eta danau. Deket leuweung.
2: Oh, balinya?
0: Belah dinya we, jeung si Dudung nya teh. Si Udung.
2: Si Udung
0: sok dikucir wae geuni. Nah, sok ngusup manehanna mah nya. Tah manehna kan suing rengat. Eta teh pan ka ieu ka.
2: Kait.
0: Ka kait ku jujur. Batak teh hayu atuh mah. Hayu. Urang ieu we, heuh. Heeh,
2: meuli eupan heula.
0: Urang meuli eupan jeung nyamper si Udung. Ayo ah.
2: Ayo.
3: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.
4: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Walah, Mot.
1: Mun Kang.
0: Asal lilawai si Udung dia nya.
1: Teh sadung teh telepon bieu teh.
0: Ditelepon bieu teh. Memanggil wae euy.
1: Teuing tebagan kuota urang saya teh mah.
0: Heeh, padahal hirup di cicing teh di kuota Kemang bar urang teh. Tapi teu, ha?
1: Kuota.
0: Oh, kuota teh mah. Hmm. Aduh, Mang Cepot. Tah ning. Hampura ya telat ya. Di mana wae aye maneh? Iya, nyiapkeun jejer jeung kumul ieu teh. Asa ieu eueuh. Di toko mana-mana teh geus eueuh ieu teh. Jeung di pasea heula jeung Mitoha di teh. Nah, bisa pasea jeung Mitoha. Nya bae keur nyobaan ku kumul ieu teh. Nyobaan jejer. Mana bae teh kitu geuningan nya di cobaan jejer teh. Lungser, lungser teu sadar eta. Kakaitna teh nancep kana punuk Mitoha. Amuk ka abdi di udang euy.
1: Ieu sardung teh ari mah teu ningali.
0: Heeh, aye maneh teu ningali atuh. Oh, da aye suka teh eueuh Mitoha. Suka teh tiang listrik.
1: Ngait kana punukna urangna dikait.
0: Oh, da
1: nyeureun atuh.
0: Hah?
1: Yeuh nyeureun atuh.
0: Oh, da kumaha deui teh teu haja teh mah.
1: Ini siapa asal minang pasal yang Mitoha sadung?
0: Oh, dah Mitoha teh, iyo loh, sensitif Mitoha teh. Goreng adat.
1: Goreng adat.
0: Oh, loh, ngun tu goreng patut mah. Ya goreng adat, ya goreng patut.
1: Wah, semua ikan.
0: Goreng milik deh ongko.
1: Oh, ikan anak lah mana beki?
0: Eh,
1: ikan anak lah beki.
0: Beda, ikan anak lah merawas ya, anak lah tu.
1: Rawasnya naona,
0: eh,
1: rawasnya naona.
0: Masakna?
1: Oh, masakna.
0: Nya. Tapi kang ngunahun teh teh lamun ieu ge mulek samal ge duh aya goyangan sagala. Ya
1: sardung sardung.
0: Oh geus ah tong kabahas pamajikan bisi hayangeun si Kang Cepot. Ya saya teh mah cerada ceureumuh ku pamajikan batur. Lain tingali eupan dewek ieu keur alus ye. Alus kumaha mang? Heeh ieu tingali eupan dewek ieu racikanana racikan spesial. Malahan make bala-bala saga rupa itu. Eh kitu kumaha? Oh, ieu eupan teh kroto ongkoh, ieu ongkoh. Kerek oke okay, asup kana balong. Slom kiriwil.
1: Oh,
0: slom kiriwil.
1: Langsung nyangut.
0: Langsung nyangut ieu mah. Wah, moal kuat ku nu kuring mah teman. Nah, moal kuat kumaha? Eupan uing mah leuwih alus. Nah, kumaha kitu? Ieu eupan tong boro aing mah mobe clom giriwil tah ieu mah eupan alus kerek oge ieu eupan dibuleut-buleut di luhur lauk teh geus ronyok atuh hayang nyantok eupan tapi moal kuat kunu dewek nu kamari mah. Nah kumaha kitu nu kamari mah eupan uing dewek nguseup poe Minggu Sabtu teh lauk kari mah enjing cios nguseup pa cenah kitu
1: cek kata yang nyangut. Hayang nyantok upan.
0: Hayak tekes tekiat hayang nyantok gitu. Uh-huh. Tah, nu matak teh oge. Tapi ayeuna mah kedahna lamun nguseup teh kedah aya variatif ayeuna mah.
1: Kumaha sarung
0: maksudna? Nguseup lauk ayeuna ulah ku jejer jeung ku eupan wae Mang Mot.
1: Nah kudu kunaon atuh sadung?
0: Cobaan ayeuna mah sisi balong nanggap elektron.
1: Terus
0: nalika laukna keur lalajo penyanyi,
1: uh-huh.
0: Tah kari nyair kurang.
1: Nangap dangdut sabaraha juta sia teh.
0: Nangap dangdut 3 juta. Rugi banar we.
1: Heeh. Salung ah ka mana wae sih mah.
0: Ngeunah ka lauk atuh kitu mah. Oh da biasa we lauk ge nyawer gitu ka artis.
1: Eta cara ngalalauk duh.
0: Ngalalauk eta.
1: Cing lamun ngalamanu kumaha duh?
0: Ngalamanuk? Dikelepek ngalamanuk mah.
1: Oh gitu.
0: Dikelepek.
1: Ngalabagong kumanuk?
0: Ngalabagong? Dan ngalabagong babari deh.
1: Kumaha caranya mana apa?
0: Ngalabagong mah cukup eta nanti upana teh dahareun bagong mah gitu. Talikeun mah dina rapia.
1: Oh dina rapia? Dana rapia?
0: Dana rapia cina didahar ku bagong. Tang geus didahar kitu rapiana kudu sing panjang. Pan geus didahar kitu mah rapia mah teu bisa kacerna.
1: Oh bener plastik nya.
0: Heeh oh, plastik. Terus dipiceun tah.
1: Dipadolokeun
0: di, leuwih. Diisingkeun ku bagong. Tang geus diisingkeun bae deui parab tungtungna teh. Didahar deui ku bagong nu kadua. Diisingkeun deui. Bae deui parab. Dahar deui ku bagong nu katilu. tah geus loba da aya opat sikina. Karimawa kare benyeng.
1: Kitu.
0: Pas ka jika tasbeh harita ge.
1: Urang mah heula sep ngabelut.
0: Naon ngabelut ku?
1: Aing kumaha teung apal cing kumaha?
0: Ah, aing ngabelut mah ku dewek ngabelut mah.
1: Kan cing ngabelut kumaha carana tah?
0: Ngabelut carana kudu kudua urang mot.
1: Nah kedua,
0: nah keduaan. Jadi lamun nalika urang ka sawah, jadi babaturan urang cicing ditungtung sawah belah kidua. Tah urang di belah kaler.
1: Oh, terus?
0: Nah, tuluy angkat sawahna panrarantuy tah belutna karimawaan atuh mah.
1: Puguh da sawah teh camak.
0: Puguh da camak sih mang mah heureuy wae.
1: Oh, atuh mun si Sadung mah bala pernah.
0: Oray aing mah.
1: Pernah kacing duh kumaha.
0: Uing mah oray baheula.
1: Kumaha cara ngalakan oray cing?
0: Mah oray. Eta dina liang oray. Tunaan eh kurupuk.
1: Oh, kitna kurupuk. Terus?
0: Tah, daguan we 10 menit insya Allah leuleus dah.
1: Oh, orangnya leuleus.
0: Aing kurupukna nu leuleus.
1: Masih dengekeun
0: aing. Masih dengekeun, tapi lamun maung tah. Ngalah maung babari mah mot.
1: Kumaha kakak ngalah cara ngalah maung?
0: Cara ngalah maung kumaha? Kulitna dewek mah baheula. Kulit maung. Kumaha tuh cara ngalah kulit maung? Nalika ayeuna aya maung ye. Maung teh keur sare. Lamun keur sare maung, urang ka naon ulah nepi ka kapanggih. Ngadeukeutan maung. Tah, geus ngadeukeutan maung keur sare eta maung jejak buntutna. Tah geus dijejak buntutna, leuweus we. Digerewahkeun. Pan soakeun ta maung teh. Insya Allah tah bari luncat teh. Si kulitna temil luncat.
1: Dekat
0: injak ke urang.
1: Ngarunguk jadinya.
0: Ngarunguk jadinya.
1: Oh, bener-bener.
0: Barang luncat teh pan. Bubu ligir jadi bubu lucun. Si maung teh. Lalu kekabulusan dah harita maung.
1: Udah, jaket.
0: Nomor tak lagi. Ngan uing mah mung ah. Paling mung katamot.
1: Ngan dong.
0: Paling embung uing mah lamun mancing jeung urang Jakarta.
1: Nah, jeung embung udah bebas we jeung urang mana-mana ge mancing mah tuh.
0: Ayeuna naon mah urang Jakarta mah sok gaul geuning nya.
1: Oh, gaul kumaha?
0: Ngomongna teh geungan sok kitu geuning. Ka mana, Mek?
1: Make Mek.
0: Pas ini dong, Mek.
1: Oh, emang bener urang Jakarta mah kudu kitu ngomongna.
0: Dari mana kamu, Mek? Dari sini dong, Mek. Rada gaul kan harita pas mancing pan rada power rek.
1: Nah, kumaha?
0: Pan pas ngancelomkeun giriwil lele. Manehna teh lele, Mek. Nyebutna teh kitu. Pas ngancelomkeun giriwil jaer. Jaer, Mek. Ngancelomkeun deui giriwil. Nila. Nila, Mek. Pas nu kaopat kali giriwil gurame.
1: Kumaha?
0: Manehna jeung gorowok. Gurame cau bro, Mek.
1: Gurame bro,
0: cau,
1: Mek.
0: Cai. Mek gitu.
1: Anger pake Mek.
0: Anger Mek mah. Mencari aman mah tungtungna we hungkul Mek we. Nu matak dage gitu. Tapi atuh ayeuna bisi kaburu-burit nya. Mending ayo nama itu matahnya.
1: Iya tuh. Dong, mana mah bakal nono ya dong?
0: Iya, misting ya.
1: Mau misting, gue setak teka sama misting.
0: Anu mih, iya nih, nges pias. Lumayan ya, ya. Beak lepan, gue iya, weng. Atuh, ayo, atuh. Motnya.
1: Iya.
2: Wargi Dahlia, tong kamamana. Cepot ngagoda. Wih deh, saatos iya.

0: gitu geringan di dia dah balong nate mot
1: lega gering eh
0: lega isi si lewung deh ya mang nahan aduh lain ni tu asa uang nyangut pai wing deh yo
1: dong kata mungkin apa naon mana dong kata
0: mungkin
1: apa naon neta
0: teing goreng gitu itu upan tu dah makai kroto ing deh aing malah saking ku hobi na mot
1: makai tu dong
0: aing ngusep aing mah tinggal di make kroto make endog
1: kenog
0: aing budak mah dahar jeung baslu berita gitu
1: melaan
0: lauk aing mah mata budak sok protes ka uing mah
1: mah protesna dong
0: meni hayang teh jadi lauk lauk mah dibere endog dibere kroto hari aing cenah dahar teh jeung baslu bae cenah jeung ieu naon teh
1: cimol
0: kadang-kadang ini hayang jadi lauk mudah-mudahan ya cina jadi lauk
1: buat bu nyeri hati beranya
0: nggak tahu kita oke ah
1: eh tak dong
0: alah siap ta ayo ih sugan teh nyangut teh naon euy
1: nah
0: capit aing mah
1: oh nah hanya
0: teuing keur goreng ya jeung anunya kala si lain goreng meureun si mang cepot tingali dewek tuh tah geuning aya lo nyangut mot
1: naon
0: keuyeup euy
1: oh aing akang
0: keuyeup duh aing mana goreng wae nya
1: rek pernah sebenarnya jeung mana dong
0: tinggal ya tutung seberat loba berat teh ai uh jadi acan batal ku aing dasumpan gusti nu mah agung
1: iya eta aya laukan euy teh
0: teuing eta asa loba keuyeup euy asa aneh ya loba keuyeup tinggal itu cuma kiri wil keyup lagi, yang aneh keyup tanya.
1: Nah, aneh kamu?
0: Hah?
1: Oh, aneh.
0: Eta lempang nanya ngigir keyup.
1: Emang gitu keyup nanya ngigir atau?
0: Hei cik nyaho te cik kunaon keyup lempang nanya ngigir.
1: Ah, tidak tuna, weh.
0: Tidak tuna, jeng beren keyup mal te bisa iya, weh. Oh iya, oh ritingan.
1: Nah, ritingan.
0: Oh jadi nyanyi ngigir, hayang terus. Lempang na. Salah atau? Nah, mana tu nya? Pedah keuyeup mah di dua alam cicingna lain cok mot nebak mot
1: keuyeup mah sukuna loba
0: lain salah
1: oh, naon
0: sabab keuyeup mah panona di sisi lain oh naon atuh mang tah samemeh kana keuyeup dewek rek nanyakeun ai si laing boga cicilan teu mot
1: boga tukang
0: mane udung boga cicilan nya boga tuh anak boga anak
1: boga
0: anak dong boga parabaneun berenya teteh sakolakeuneun tah pikiran mah eta we pikiran mah anak cicilan ulah bakal mikiran keuyeup
1: kenaon nanyakeun ari akang atuh
0: pikiran mah eta
1: nanyakeun
0: ulah mikiran keuyeup
1: sarung
0: nanyakeun si eta mah kawana karap aing mah euy
1: dong, mana buka tato rucingan dong, sama kesel ya mah. Buka tato rucingan tuh.
0: Tato rucingan naonnya. Cik, naon bedana kuda jeng kudra. Kuda jeng kudra. Aik kuda masuk kuna opat. Aik kudra mah.
1: Naon kudra.
0: Naon dah hubuh atuh kuda mah. Kudra mah. Salah. Naonnya. Kuda mah ayak kuciran. Kudra mah. Hubuh dah kudra mah.
1: Hubuh naon dah kudra atuh.
0: Salah teteh. Naon atuh benerna ai kuda jeung kudra bedana ai kuda mah sukuna opat ai kudra sukuna oprat si eta mah ka mana wae cik ayeuna dewekeun sok mang cepot naon bedana domba jeung domra
1: oh nurutan
0: nurutan ye mah
1: nurutan dong
0: oh nurutan ye mah
1: nurutan
0: heuh nya apa tuing mah naon lamun domba masuk kuna opat, domra masuk kuna oprat.
1: Benar gitu.
0: Wah, itu makai suku, ya mah. Naon itu? Eta anu bener nama. Lain, salah. Naon itu? Anu benerna, jawabanana, ai domba mah kelek ngebau, ai domra kerek nabrau.
1: Dibalas sarung.
0: Dibalas, oi.
1: Matak lagi. Setaruh cingan deh, atuh dong lah.
0: Syok mati, mat, atuh.
1: Eta weh, lu orang teboga.
0: Cik, uingen.
1: Sok, mana dong?
0: Mana mah sok loba, tata rucingan.
1: Sok kesep, mana mah sok loba wae, tata rucingan.
0: Cik, Nini nini naon nu sok astrog astrogan.
1: Nini ganjen.
0: Nini bebarinyen. Lain salah. Nini nini nini naon atuh? Nini na bangkong.
1: Ayo wae.
0: Bongkar ngusep ingetan teka bangkong sih atau apa. Alah itu da aral atau ayo na sok ker ngusep kia te asa uwah wae itu lauk te aduh. Ya Allah ya Robi nepi ka uwah wae itu goreng milih gitu. Cik atuh uwah.
1: Iya poin naon lu ngasa goreng
0: milih. Teri ngasa larangan bulan gitu.
1: Ah mana temani heula mana dong.
0: Ah mani uing mamat.
1: Peting geus main mana-mana.
0: Hah?
1: Peting geus main.
0: Ah henteu deui. Jodiak itu mengaruhan.
1: Lah, jodiak ngaruh.
0: Emang mana jodiak naon? Iya, piskes.
1: Gambar naon piskes?
0: Gambar ucing.
1: Eh, ucing mah leo atuh.
0: Ucing mah leo, ai piskes mah gambar lauk seteh. Apaan lauk na diakan ucing aing mah. Suka manakan ape. Ngobatak lagi. Tapi heuh wae deuk euy. Ya Allah, ya Robi, atuh ai eueuh lauk mah arah ai mah. Ya Allah, eueuh lauk mah atuh maung-maung aya ka dieu nya. Eh, sete udung
1: ka mana wae sete?
0: Mung ka mana wae sete?
1: Sopral pisan semua.
0: Ucapan itu adalah doa sete. Teu meunang ka mana wae si ngomong teh.
1: Tah tuh, dong sete dong, suara eta.
0: Alah, sia suara naon eta? Suara maung siapa wae?
1: Suara maung anjir atau bener?
0: Wow. Duh, si kain oge haya. Tinggal itu aja tukangun si teh.
1: Alah, Gusti. Ya Allah. Da abdi mah banyo, ya Allah. Itu gak beda, itu bisa gak beda. Ya Allah, teh mana serius, mana banyo.
0: Coba ngomong aja kemarin, wae, atuh.
1: Oh, ayo ngadoakan lah, uka dia, wae, maung ayah. Hayu kabur sih teh bang.
0: Hayu sih kabur ah.
1: Satu ngomong kemana wae semua.
0: Kemana wae sih ngomong deh. Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
2: Ngagoda saha, atuh, Mang?
0: Cepot Ngagoyang Dahlia, yang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Jangan kemana-mana wargi. Setelah si Ceput nagoda, hayu kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Karmila. Karaoke Minggu Dahlia.

0: Siang Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

kalian mah dari jam 11 sampai jam 1 siang ya, Carmilanya ya. Ya sudah, yang mau WhatsApp, yang mau seru-seruan juga boleh wargi, salam-salam di 0811-222-1015 wargi ya. Barengan Putri Barbie sampai jam 1 siang nanti. Pandeng radio, pandeng Dahlia, enak-enak langgangnya Dahlia Prung. Go, go, go, go ya.

0: masuk di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Iya, kita akan langsung masuk ke artis Carmilla yang pertama yang sudah siap-siap dari tadi ya. Ada Teh Fitri.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Fitri sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Teh Fitri hari ini mau nyanyi apa sih?
1: Sudah, Nurih Rasa.
0: Nurih rasa ya. Oke deh, kalau gitu mahnya. Sudah siap Teh Fitri?
1: Iya.
0: Siap. Sudah nuang cikur sudah. Supaya sewantana sae ya.
1: Siap.
0: Sok atau gitu mah langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Teh Fitri dengan Nurih Rasa. Pro ah, go.
1: Goyah.

0: sadayana menuju pantang Radio Dahlia.
1: Gojin,
0: ada di sini ada TEJ, ada Jendri, ada Bu Enda,
1: Eja.
0: Salah.
1: Sejarahnya mah kergegero.
0: Kergegero halanya.
1: Kergegero. Ya,
0: gua Cina buat Teh Putri.
1: Terima kasih Teh Putri. Iya Panteng ya, Radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lah ngam ya Dahlia. Perlu ah goyang.
1: Goyang. Asik ya. Itu dia artis Karmila yang pertama wargi Dahlia ya, ada Teh Putri. Selanjutnya artis Karmila yang kedua.
2: Itu
1: Teh Putri hari ieu teh naon ya?
2: Itro. Itro, geus nyinyere deui atuh lagu Teh Putri.
1: Ya, mending sok langsung nyurannya.
2: Ya, Gusti Allah.
1: Ya, hari ieu ayeuna pada nyanyi naon ieu? Egois. Pada nyanyi egois. Aduh.
2: Ya jangan egois sih kamu teh, kenapa ya, sih?
1: Kenapa sih? Apa-apaan sih apa-apa kamu? Sih? Kok kamu gitu? Apa sih maunya kamu? Nah sih ke aku wae. Nah sih ke aku wae. Eh si Salopa sehat gitu nya?
2: Iya Salopa. Gue mana tuh Salopa?
1: Kemana sih Salopa? Di Kuningan?
2: Ya di Kuningan sekarang menjadi bapak rumah tangga yang
1: baik. Enggak, gitu banyak kan Wabi Yosatonya. Salopa cing sehat ya. Amin ya. Amin. Ayo atau kalau kita mau langsung aja wargi Dahlia ya, ini dia ada JJ dengan Egois. Pru ah, go.
2: Goyah.

0: teh banyak pisan isok lupa teh Isar, Kang Hasan, Dedeng Cipteng.
1: Ya.
0: Gocin.
1: Boleh.
0: Buat yang egois aja.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lah ngamen Dahlia prung. Ah, go go go go ya. Yeah.

0: Wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia. Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunnya Lia Juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Balik lagi warga Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Sekarang kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Bu Endang.
1: Iya Putri.
0: Sehat Bu Endang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bu Endang pada nyanyi surga dunia.
1: Insya Allah.
0: Mohon anu dikoplokkan ya iyanya. Siap, hayo langsung aja. Ya, bisa ninggalin dia Bu Endangnya. Ayo langsung aja warga Dahlia, ini dia ada Bu Endang dengan surga dunia. Prung ah, go go go.
1: Goyang.

0: Mbak Putri biar Bu Sin sehat selalu.
1: Terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kangennya Dahlia Prungah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Endang. Asik. Terus pertanya, jenanya kasurega. Alhamdulillah. Kang Wandi, sehat Kang Wandi. Ya, selamat siang Kang Wandi. Ya, ada Ibu Memes, ayah si Ma atau dengan Ma Eha. Ma! Ma cager! Ma cager, Ma! Alhamdulillah cager mahnya. Cager! Gering naon, gering pikir, Ma. Taing amat tak ada ini. Di luar ada si Ma nanya. Bunda Yangse, tinggal itu lagi dengerin Bubu, cina Bunda. Nyanyi kan ya Bunda? Meni udah lama kamu tuh gak ketemu sama aku, gak kangen gitu merosotin calana. Oke mali kau si emang sok ma. Ayah Abah Aan yang li hayang nyanyi cina teh putri sok lagu nah ngelagu luduk kurang Abah Aan mahnya. Aduh, kita langsung masuk ke Ariskan mulai selanjutnya ya. Tapi sabar deh, aku mau kasih tahu dulu Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia pengen liburan, langsung aja yuk liburan ke Trans Studio Bandung Wargi. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Terus Wargi Dahlia juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler ya. Wargi bisa beli tiketnya di www.transentertainment.com Wargi. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya.
2: Halo, apa kabar?
1: Wanita cantik. Eja sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat mau nyanyi apa Eja?
2: Keranda cinta.
1: Eja hari nanti karena nanti. Golo isi cacan anger sok kirim kiriman ukir rujit. Ngali tau golo si cacan mah. Ada yang si cacan ada nyeteng kirim kiriman ukir tu ah. Pujur si Eja itu mah. Dadah Teh Fitri. Eja nyanyinan keranda cinta.
2: Keranda cinta.
1: Sudah siap Eja?
2: Sudah siap Ayu.
1: Siap Ayu. Udah mulai?
2: Sudah.
1: Ya Ayu, Ayu langsung. Langsung setelah pariwara berikut ini.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Pokoknya kangge seluruh ke Dahlia dan studio sama di rumah sing saranehat semua ya.
1: Siap, atau kalau gitu mau pantang radio aja.
0: Pantang Dahlia, enak rekam Dahlia Pro. Ah, bebego goyang.
1: Lanjut wargi Dahlia ya, kita masuk ke artis Carmila selanjutnya. Setelah Eja ada Teh Hana.
2: Assalamualaikum Teh Putri.
1: Waalaikumsalam, sehat Teh Hana. Alhamdulillah. Menimba barengan ya. Teh Hana pada nyanyi bogo kasaha.
2: Kasaha bingung kasaha ya Teh Putri mohon.
1: Janji sabar adonya. Sarulah kasaha kibatur we. Ya nu atas kika kontrol. Gitu. Siap Teh Hana tuh kalau gitu mah. Langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Teh Hana dengan bogo kasaha. Prengah, go go go. Go, go, go.

0: Wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tingting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kamu,
2: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru
14: di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
16: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
17: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
18: Sarang si cepot ngagoda.
17: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
19: Dahlia tatar kuda.
20: Carmilla jadi jam 11.
21: Dugikan jam 1 siang.
22: Dahlia Indonesia pilihan.
23: Dan top hits Dahlia.
22: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
23: Satu
22: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
24: Dahlia Indonesia asik.
25: Cindai Dahlia.
24: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
26: KIP Dahlia.
27: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
28: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
29: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
30: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

0: Balik lagi Wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Kang Legi dan juga Teh Karin.
1: Ya, assalamualaikum Wargi Dahlia.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, hari ini mau nyanyi apa?
1: Nyanyi Dingin. Dingin. Dari almarhum.
0: Dari almarhum, yes. Ayah
1: Hamdan.
0: Hamdan, okay. Ya. Oke deh kalau gitu. No, iya ya.
1: Oke. Okay.
0: Sip. Ah, langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Teh Karin dan juga Kang Legi. Prung ah, go.
1: Goyang. Go.

0: digoyangnya, terutama Kang Kasansan, Kang Teh Putri Berbi.
1: Terima kasih. Amin.
0: Buat warga.
1: Oke deh, Teh Karin.
2: Digoyang buat semuanya yang ada di studio, buat Sansan jangan mendutan, buat Neng Putri semoga sehat selalu.
1: Hatur nuhun,
0: Panteng Radio. Panteng dah dia. Panggapnya rumah goyang.
1: Oke, terima kasih. Lanjut warga Dahlia ya, di belakangnya Kang Legi dan juga Teh Karin ada Bunda Imut. Sehat. Bunda nyanyi sarang saha ieu teh Bunda?
3: Sarang si kuku.
1: Nyanyi naon Bunda?
3: Nyanyi naon atunya,
1: say? Doka atuh kumaha Bunda? Naon kandas? Naon?
3: Kandas.
1: Nya eta bener. Nyanyi kandas?
0: Iya.
1: Siap
3: atuh. Eta teh pahili abi di dieu.
1: Nya, sok eta kumaha? Sok eta kumaha Bunda atuh bade bade di mana? Mana? Sok. Ayo atuh ya, kalau gitu mah ya warga Dahlia, ini dia ada Bunda Imut dan juga sang suami.
3: Sang suami
1: ya.
3: Tercinta.
1: Ya langsung aja wargi ya, ini dia kandas. Sprung ah, go.
3: Goyang.

0: buat Putri Berbi yang cantik.
1: Atur nuhun.
0: Buat Teh Imas Elsa, buat Kang Hasan, buat Rini Otik,
2: buat si yang cantik lagi tidur ini di sini.
1: Oke deh kalau gitu Bapak radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia
0: kurung A. Go go go goya.
3: Jangan kemana-mana ya. Masih di Carmila Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Berbi.
4: Bareng Putri Berbi.
5: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Anteng terus di sini wargi, karena setelah Carmilla bakal ada top hits Dahlia dan top hits pilihan cuma di Radio Dahlia FM.

0: Soekarno. Wargi, aduhnya acan-acan nih geus liweuh, ieu hayang nyanyi geus teu kuat.
1: Teu kuat hayang nyanyi.
0: Ya udah Wargi Dahlia ya, karena di sini sudah ada yang tidak kuat ingin nyanyi, sekalian juga Putri Barbie-nya pamitan Wargi ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Ingat ya, sekarang mah Carmilanya dari jam 11 sampai jam 1. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau Carmilaan, kadieuna jam 1-nya warginya.
1: Cus melapap.
0: Betul. Eh jam 1, jam 11 salah. Jam 11 wargi sampai jam 1. Jam 1 panggesan atuh. Salah. Jam 11 ya. Habis ini ada artis Carmila terakhir ya. Ada Ratu Ondek Wargi Dahlia. Bade nyanyi naon acel?
1: Nista.
0: Ningges tekuatnya, cari acan. Terus langsung hayang nyanyi. Ya, ya sudah kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia ya. Ini dia ada Ratu Ondek, artis Carmila kita terakhir. Sekalian Putri Barbie-nya pamit. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perukah. Go, go, go.
1: Go, ya. Yeah.

0: Dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiabe, dan masih ada artis yang kita plastikin. Kita rahasiain. Yang penting buat semua daftar, jangan lupa datang aja langsung ke Radio Dahlia di Buraran 28 Bandung, 35.000. Nanti wargi dapetin kaos keren, kupon door prize, sama produk sponsor ya. Dan sekarang duduk manis wargi, udah makan siang, udah pada kalem pokoknya ya. Kita ademin dulu siang hari ini sama langgam-langgam top hits Dahlia. 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi minggu ini seperti biasa udah disiapin sama MD kita buat dari goyangin untuk wargi semua. Dan di jam kedua nanti top hits pilihan wargi bisa goyang-goyangin langgam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp di 0811222101 boleh kirimin dari sekarang ya. Dan sebelum kita buka langgam top hits dari ya di formasi ke-10 untuk minggu ini, sedikit review dulu 3 besar top hits yang ada di minggu lalu nih wargi semua. Formasi 3 minggu lalu ada langgam dari Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Formasi 2 minggu lalu Setia Ben Hilang Ingatan. Dan informasi pertama jawara kita minggu lalu langgam Pelarian milik Keisha Lefronka. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia top hits Dahlia edisi 30 Agustus 2026.

0: ini kita buka sama satu lagam yang masih betah aja di chartnya Top Hits, masih belum mau keluar karena terbukti sudah 2 minggu bertahan di formasi ke-10 dari minggu lalu. Ini dia Liodra, Teganya Kau, formasi 10.
1: Formasi 10.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api, kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

0: bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
1: Ayo,

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Satu jam non-stop Langgam Pop. Langgam terus.

Kevin Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara males harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Repangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yeun biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngagol lambung naon, Pak? Alpapoli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya bae. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak? Enjing geuneup tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Satu jam non-stop Langgam Pop. Langgam terus.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru
2: di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar Sunda.
7: Carmilla jadi jam 11.
8: Dugikan jam 1 siang.
9: Dahlia Indonesia Pilihan
10: dan Top Hits Dahlia.
9: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
11: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
12: Dahlia Indonesia Asih.
13: Cindai Dahlia.
12: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
14: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
16: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
17: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
18: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
19: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
2: Semakin gelagat, semakin juara.
20: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
21: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
22: Keluhan penyawat, naon wae pak.
21: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean, baralaa, tinggal pret.
22: Terus mengalami pak?
21: Oh, terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Ada gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya terasan saya VJG, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah. Nya ente mual wae sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitu nya terus teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu aya alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karawat kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalnya ya teh karawat pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu
22: alhamdulillah.
20: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812 5000 5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
12: Jangan kemana-mana wargi, setelah Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan, kita lanjut bergoyang di acara Cindai Dahlia.
3: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.

Hyundai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A, go go go, go ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Adri hadir lagi di sore hari ini ya, di Cindai Dahlia pastinya. Sampai nanti jam 6 sore nemenin wargi semuanya. Amboy, enak-enak langgamnya.

yang sudah punya langgam untuk di request sore hari ini ya. Silakan dikirimin WhatsApp-nya Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Selain lewat chat WhatsApp, nanti yang pengen request lewat telepon juga lewat WhatsApp di nomor yang sama, atau bisa di save dari sekarang di line telepon kita di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710. Yang sudah masukin WhatsApp-nya ramai sekali sore hari ini, luar biasa. Requestan langgamnya juga amboy, enak-enak semua ya. Mama Elda, halo Mama Elda, selamat sore dari kawasan Ujung Berung, sudah menyapa Adri nih. Pengen goyang buat semua saja Wargi Dahlia. Boleh ditungguin langgamnya. Ibu Cindani dari Cimahi, Teh Ros juga hadir dari Munjul, Bale Endah. Prungah, go go go.

0: kesempatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

σε σκιαπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. 56 tahun Dahlia juara, berani diadu. Semakin gelegar, semakin juara. Adri masih nemenin Wargi dicintai Dahlia ya, sampai nanti jam 6 sore. Ini minggu kedua berarti. Perubahan jam tayang Cindai Dahlia jadi hadir dari jam 4 sampai jam 6 sore Wargi Dahlia. Ya, nemenin sorenya Wargi Dahlia dengan langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawas yang bisa di-request juga lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Yang mau telepon boleh juga Wargi Dahlia ya, lewat nomor WhatsApp yang sama atau di 73028 serta 73117710 ya. Ciao dari Karapitan sudah menyapa Adri sore hari ini. Selamat panteng dicintai Dahlia Ciao dari kawasan Karapitan. Ada Ponti dari Gede Bage. Langgamnya pengen digoyangin buat Esti Dago, Dery Cibiru, Bungsu, buat Iman RB juga, Danu, Nani Memori, Genta, Tiangin Sugi, Yati Motres, Bunda Yangse, Mbak Is Cibai, sama Santi Kopo juga ya. Kang Agus Cibo, terima kasih banyak sudah pantang. Neneng Jebret juga dari Cicalengka alias Nia Lisnawati, selamat sore. Goyang buat Kak Adri, juga buat semua yang lagi pantang. Ini foto kita kemarin di Tegalega ya. Kemarin pagi siaran keliling di Tegalega. Ya, fotonya makasih ya, Neneng Jebret. Mas Bro, hadir dari Maroko, Ciamplas nih, Kak Adri. Pengen langgamnya satu nama tetap di hati dari Ai. Digoyang langsung buat Salman, buat Ujo Wahyu, sama Kang Ahmad Azwar juga yang ada di Warudoyong, serta keluarga kesayangan sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Misterius dari Ciparai, selamat sore Yus. Siti Nurhaliza langgamnya digoyangin buat Teh Imas Elsa, Teh Ai Sugi, Teh Eli Pandalarang, sama Nenek Ica, juga buat Teh Yati di Morotresno ya. Yani Gemas dari Sadang Serang, pengen goyang sore hari ini buat suamiku yang lagi jualan aja deh, semoga laris manis. Prung ah, go go go goyang. Terima kasih buat Yani. Prung ah, go go go goyang.

0: Hari Minggu ini emang paling pas ya wargi Dahlia ya, melakukan kegiatan-kegiatan seru, sedikit melepas penat dari kerjaan seminggu penuh wargi Dahlia ya. Self healing dan self reward tiap orang beda-beda. Dan di hari Minggu biasanya ya waktunya kita buat melakukan hobi-hobi kita semua. Atau untuk sekedar kebutuhan lifestyle wargi Dahlia, seperti ikutan pound fit mungkin ya, running tadi pagi atau sore, ikutan event maraton, ikutan main padel yang lagi FOMO saat ini ya, atau datang ke konser-konser barengan sama teman-teman, itu juga merupakan salah satu self healing dan self reward buat kita masing-masing ya. Walaupun kegiatannya berbeda-beda wargi Dahlia, tetapi selalu ada Hydro Coco yang siap nemenin segala aktivitas kita seharian. Minum Hydro Coco bisa banget bikin kita semangat lagi, bikin kita refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif ya, biar selalu positif juga ya vibe-nya wargi Dahlia, sambil ditemenin sama Hydro Coco. Don't stop now. Adri mau coba angkat telepon ya, aku pengen denger suaranya wargi Dahlia yang pantengin cintai Dahlia sore hari ini. Boleh lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau lain telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Halo cintai Dahlia.
1: Ah boy, enak-enak kondangnya.
0: Sama Ati Batu Lawang.
1: Iya.
0: Apa kabar? Halo.
1: Baik.
0: Main kemana ini hari minggunya?
1: Kemana ya?
0: Tadi?
1: Kemana aja?
0: Tadi kemana tadi? Gak kemana-mana, di rumah aja?
1: Ke taman.
0: Hah?
1: Ke taman.
0: Oh, ke taman.
1: Iya.
0: Taman yang di alun-alun?
1: Iya.
0: Oh, baik. Seru gak? Seru gak?
1: Seru.
0: Ngapain aja di taman?
1: Main sama jajan.
0: Oh, main sama jajan. Memandangi... ini ya, memandangi manusia-manusia ya. Cuci mata, ya kan?
1: Iya, cuci mata.
0: Kamu pengen langkah apa, Ati?
1: Bintang kehidupan.
0: Dari almarhum Anike?
1: Iya.
0: Digocinin buat siapa?
1: Buat Kak Abdi yang paling ganteng.
0: Terima kasih, Ati.
1: Sama-sama.
0: Pateng Radio?
1: Pateng Dahlia, enak langkahnya. Dahlia?
0: Goyang, terima kasih. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak langgamnya. Prunga, go-go-go ya.
0: Sama IRB ya?
2: Iya, Kadri.
0: Libur, Iman?
2: Libur dong, minggu, Sabtu, minggu, libur, Kadri.
0: Seru ya, kemana main tadi?
2: Biasa dengan hobinya, Kadri. Jogging pagi, Kadri.
0: Bener. Dia jogging, wargi Dahlia ya. Anaknya jogging banget ya.
2: Iya dong.
0: Tadi di mana?
2: Di itu Kiara Artapak Adi.
0: Wah, mantap. Rame ya.
2: Kadri.
0: Rame kalau itu hari Minggu ya di sana pagi ya.
2: Rame sore juga rame Kadri.
0: Iya, seru Adri pernah
2: banyak
0: soalnya.
2: Banyak uang dagang, banyak segala Kadri, yang penting banyak uangnya.
0: Banyakan olahraganya atau banyakan jajannya tadi?
2: Makan.
0: Oh, tentu.
2: Olahraga nama seberapa menit, Kadri, makannya banyak gitu, Kadri.
0: Iya, olahraganya 10%, 90%-nya jajan.
2: Gitu, Kadri.
0: Iya.
2: Pengen lebih banyak selfie sama makan, Kadri, olahraga nama seberapa persen.
0: Betul. Pengen lagi apa, Iman?
2: Dukung aja ya, yang barusan nikah Ardila ya.
0: Bintang kehidupan. Siap. Digocinin buat siapa?
2: Digocinnya buat Kak Adri-nya, buat wargi Dahlia semuanya aja. Pintaratnya Kak Adri.
0: Siap. Terima kasih, IRB.
2: Iya, sampai-sampai Kak Adri.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Profile go-go-goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih. Halo, cintai Dahlia.
3: Amboi, enak-enak langgamnya.
0: Neneng Jebret, Cicalengka.
3: Iya dong.
0: Kalau kamu kemana mainnya? Sehat, alhamdulillah.
3: Iya, tadi udah
0: kemana?
3: Makan belum, Kadri?
0: Makan apa nih? Makan siang, makan malam?
3: Makan sore, udah belum.
0: Gak pernah makan sore.
3: Makannya siang ya? Oh, gitu.
0: Seperti sewajarnya manusia, makan pagi, makan siang, makan malam sih kalau Adri.
3: Oh, gitu ya.
0: Emang Neneng ada makan sore?
3: Ngopi
0: apa?
3: Ngopi kopi.
0: Ngopi dangdut, Dahlia.
3: Besok kata Etama sama Erlan.
0: Pengen lah ngomong apa?
3: Dari Sabtu, Kadri makan dari Jumat sampai Minggu.
0: Betul, Jumat Sabtu.
3: Kan sekarang Minggu,
0: Cindai. Ya, minggunya Cindai.
3: Iya.
0: Neneng, kamu pengen langgam apa, Neng?
3: Pengen rahmat.
0: Hanya satu persinggahan?
3: Iya.
0: Digocinin buat siapa langgamnya?
3: Digocinnya buat Kak Adriwe yang ganteng, seksi.
0: Terus?
3: Tapi gak gemoy Kak Adriwe ya?
0: Jangan dong, masa gemoy semua?
3: Tadi mah gak gemoy, udah masih muda, masih ABG.
0: Gemoy semua nanti berat burang-rang ya?
3: Iya tuh, beratkan. Kalau Kak Adriwe kan langsing.
0: Makasih ya Neneng ya udah telepon ya.
3: Sama-sama Kak Adi, sehat selalu Kak Adi ya.
0: Amin, Neneng juga.
3: Iya amin.
0: Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Perung aku.

0: siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
8: Biolisin Vitamin Bo.
9: Enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia. Bersama

enak-enak langgamnya. Teh Ros dari Sindang Sari muncul, ada Teh Wiwin juga, ada Tommy juga, ya Tommy As 123 hadir. Mama Fiandi, selamat sore. Ada Misterius juga dari Parigi Ciparai. Yang lagi pada nongkrong di TikTok ya, selamat sore semua wargi Dahlia. TikTok kita at 1015 Dahlia FM. TikToknya Adri juga at Adri Dahlia, lagi live kita ya. Asep Ramdan dari Pasteur, ada Teh Imas juga. Teh Imas benar ya? Imas Jiwa apa ini? Jiwanaya. Oh, nama alamatnya. Teh Imas Jiwanaya hadir Kak Adri. Halo Teh Imas. Di TikTok rame, di WA rame, di Dahlia apalagi wargi Dahlia. Apalagi ini hari Minggu ya, banyak banget yang berdatangan untuk mendaftar gelegar 56 tahun Dahlia juara. Di depan Adri di situ ada TST Dago, cakep TST. Daftar berapa TST? Waduh, cantik ya TST Dago ya. Sama siapa ini satu lagi ya? Daftar juga ya Akang. Terima kasih. Waduh. Biasanya daftarnya satu ya ke Dahlia. Nanti pulang begitu diliatin sama keluarga atau sama tetangga-tetangga, mereka pada mau juga wargi Dahlia. Ya yang udah-udah biasanya seperti itu. Makanya harus cepet-cepetan daftar. Ya takutnya nanti giliran tetangga atau keluarga yang lainnya mau kehabisan wargi Dahlia. Ya terbatas soalnya. Jadi wargi Dahlia, kalau ada waktu, kalau sudah ada uangnya juga buat daftar, hanya Rp35.000, langsung gas ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hari ini masih buka sampai nanti maghrib ya, jadi wargi yang ada waktu silakan langsung datang aja ke Radio Dahlia. Harganya hanya Rp35.000, sekali lagi dapat kaos. Kaosnya ada di belakang Adri, yang ada di TikTok bisa langsung lihat ya. Contoh kaosnya ada di belakang Adri. Terus juga selain dapat kaos, dapat produk dari sponsor ya, yaitu dari Wow Spaghetti dan juga dari air minum Cleo. Segera ya daftar ya, jangan sampai nanti gak kebagian wargi Dahlia. Rugi banget gak bisa nonton Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Alam Mbah Dukun, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu lainnya yang masih belum kita spill ya. Wargi Dahlia harus ada dan harus berpartisipasi di 56 tahun Dahlia juara pada tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Sekarang jam 5 sore. Go, go, goyang, goyang. Sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan over langgam. Over langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

dan cover langgam. Seperti biasa membuka interval kedua acaranya Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Dan untuk minggu ini Adri kembali hadirkan satu langgam yang berjudul Sampai Hati. Versi originalnya datang dari grup band Spring. Adalah band rock asal Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Mereka berdiri sejak tahun 1987, Wargi Dahlia, dan mulai dikenal gak cuma di Malaysia, tetapi juga beberapa negara Asia, ya, seperti di Indonesia, di Brunei, di Singapura. Setelah mereka merilis album kedua dengan single jagoan, ini dia, Sampai Hati. Ya, banyak yang tahu Spring akhirnya. Wow, langgam ini dirilis di tahun 1992, merupakan hasil karya dari M. Nasir dan berhasil merajai chart musik Malaysia kala itu. Berkat langgam ini pula, Spring berhasil menorehkan sejarah ya di Malaysia ya, sebagai penjualan album terbanyak di tahun 1993. Dan menjadi semangat mereka pastinya dalam berkarya serta pembuatan album-album selanjutnya. Over Langgam, original dan cover langgam. Setelah versi originalnya, berarti Adri sebentar lagi bakal hadirkan versi cover dari langgam Sampai Hati. 6 tahun berselang, Wargi Dahlia, langgam Sampai Hati kembali bersinar di Indonesia berkat di cover sama seorang penyanyi cantik bernama Maya. Kemunculan Maya di tahun 1998 dengan langgam ini banyak menyita perhatian ya, karena suaranya mirip sama almarhumah Nika Ardila, Wargi Dahlia. Kita coba puterin langgamnya. Namun sayangnya setelah muncul dengan langgam ini, Maya ini udah gak ada kabar lagi ya. Gak tau kemana si Maya ini ya. Di over langgam ini dia, Maya dengan Sampai Hati. Prung ah, go go go, go ya.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia FM. Semoga tetap ceria.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru
13: di usia yang
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagal, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar juga.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
15: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asik.
15: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
15: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagah, semakin juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
17: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
17: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
12: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
17: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Sekarang, Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan aja.

Daidah Lia, Amboy, enak-enak langgamnya. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Tanggal 11 Oktober ya, gelegarnya Wargi Dahlia ya. Rangkaian-rangkaian ulang tahun kita di tahun ini, Wargi Dahlia sudah banyak juga merasakan hadiah-hadiahnya kemarin. Selamat buat yang udah pada menang di kuis ulang tahunnya Radio Dahlia. Dan saat ini kita pokoknya lagi ngundangin Wargi Dahlia buat ikutan nanti di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Acaranya sekali lagi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Alam Mbah Dukun, ada Republik juga, Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Pendaftarannya dari pagi sampai sore setiap hari di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Yang ada di TikTok bisa langsung kita spill ya, kaosnya ada di belakang Adri. Kaosnya doang ya, manekinnya tidak ya. Kaosnya doang Wargi Dahlia, tapi gak cuma dapat kaos, dapat juga produk dari sponsor. Ada Wow Spaghetti, terus juga ada Cleo, ya, hanya Rp35.000. Langsung gas, besok datang ke Radio Dahlia ya, yang gak sempat hari ini ya. Kang Suhana, selamat sore Kang Suhana, terima kasih sudah mendaftar. Warung Iteng dari Cikutra, selamat sore. Mama Zidan Zikri dari Ciwidey, insya Allah nanti kita ke Ciwidey ya. Telis dari Jalan Peta, selamat sore. Terus juga ini sama, siapa ini namanya nih? Sejarah Mungkin Berulang tadi udah ya, dari New Boys, udah diputerin sama Adri. Ini yang kirim dari, oh Tenilam ya ini ya. Tenilam nomor baru lagi kak, Tenilam. Kang Dedi, selamat sore Kang Dedi Kurniawan dari Nagarak Ciwidey. Ada Neng Helwi juga. Listi Ziran, baru pulang dari Lembang dia, baru panteng deh. Ya, terima kasih Teh Listi. Siti Ahnia Fauzia, selamat sore dari kawasan Pagarsi. Ibu Cendani, ada Yuliati dari Soreang. Teh Irma, selamat sore. Teh Irma dari mana Teh Irma? Gak ada alamat nih, Teh Irma, hatur nuhun ya Teh Irma ya. Ada Jenong dari Sukawangi, terima kasih banyak. Terus ada Mama Farida juga menyapa Adri dari Cipedes Tengah. Firman Jatisari Cipedes, selamat sore Kang Firman. Mbak Eis dari Cibaduyut. Ada Ramdan dari Soreang juga menyapa Adri, digocinin buat semua Wargi Dahlia juga. Mama Fiandi, ada Teh Yuli juga. Teh Yuli mana ini? Yuli Al-Jawami Cilenyi, selamat sore ya Teh Yuli, terima kasih banyak ya. Bungsu dari Cikaputihan, dari Baltos juga ada Kang Obay di sana. Lagi apa di Baltos? Adri sapa buat Arman. Arman Putra di Tanah Jawa yang setia dengarkan langgam-langgam di Radio Dahlia. Terima kasih ya Kang Arman Putra. Terus ada Wiwin, Teh Wiwin, halo Teh Wiwin dari Cimaung ya. Misterius, terima kasih Misterius. Bunda Yangse juga menyapa Adri dari Arcamanik. Ati dari Batu Lawang. Terus juga ada Lustini, Teh Lustini dari Rancamanyar, terima kasih banyak ya. Astriani dari Majalaya, Astriani terima kasih. Bunda Dedeh dari Bojong Emas juga, hatur nuhun sudah pantengin Cindai Dahlia. Teh Ros yang ada di Munjul Sindang Sari lagi gak baso ya. Nana dari Cikanjung, Nana selamat sore. Ada Teh Ratna dari Cimahi, terima kasih banyak Teh Ratna. Ibu Teti juga yang menyapa dari kawasan Munjul. Betul ya, ini Ibu Teti Munjul kan ya. Terima kasih ya, WhatsApp-nya udah masuk. Yang lainnya, nanti Adri sapa lagi. Pantengin terus Cindai Dahlia. Amboy, enak ya.

0: Dahlia, saya ucapkan datang. Saksikan penampilan saya baru setiap band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Jangan kemana-mana, Wargi. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Maung Garuda.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Boy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia. Bersama

kita harus berpisah, Wargi Dahlia. Ya, sebentar lagi. Rini Gotik, terima kasih ya sudah kirimin WA-nya. TST Dago, nggak cuma WhatsApp-nya, tadi orangnya juga datang ke sini. TST udah nyampe rumah belum? Dari Dago. Devi dari Ciwidey, ada Farid dari Kopo, Kang Farid. Terima kasih ya. Tessa juga dari Jalan Kaca Piring. Selamat sore, Tessa. Nani Memori dari Cicahem. Ada Momi Iin dari Bumi Asri. Terima kasih banyak. Kemot juga ya sudah menyapa Adri dan menyapa semua Wargi Dahlia. Ada Jul dari Ranca Sagatan. Selamat sore, Kang Zul. Ada Wina, Mamah Merlin, terima kasih banyak. Terus ini WhatsApp selanjutnya datang dari siapa ini? Oh, nanyain ini ya. Ini benar Kak Adri harganya 35.000. Gelegar 56 tahun Dahlia. Betul, dapat kaos lagi. Kapan lagi ya nonton konser Wargi Dahlia 35.000 dapat kaos, dapat produk dari sponsor. Hanya di Radio Dahlia. Langsung daftar ya, Akang yang bertanya atau Tete yang bertanya ya. Ada dia, Teh Dia dari Binong Jati. Selamat sore, Teh Siti Ajija dari Malaysia. Halo Teh Siti. Mama Lilis di Ciwidey. Mama Elda juga dari Ujung Berung. Cep Soma dari Cipait, terima kasih. Adrian Dicaringin, Adrian, terima kasih banyak ya WhatsApp-nya ya. Ada Kang Nana dari Cicalengka. Iwan, Asana Anyar, Kang Iwan, selamat sore. Tokondes yang lagi panteng 25 jam. Dahlia juara, Ndes Bumi Harapan. Terima kasih ya, Tendes ya. Zaki, Security DPD. Oke, terima kasih ya buat Kang Zaki, selamat bertugas. Ada Elke di Jalan Manado nomor 12. Selamat sore, goyang buat suami tercinta dan anak gadis aku yang tersayang saja. Teati Morotresno, laris manis jualannya hari ini. Bunda Lisna Ratu Onde juga terima kasih. Ada Mama Aji dari Cilenyi, Agung Akbar yang ada di kawasan Cicalengka juga. Terima kasih banyak sudah kirimin WhatsApp-nya ya. Wargi semua yang sudah panteng dari jam 4 tadi, terima kasih banyak. Yang belum sempat ke goyang, kesapa sama Adri, mohon maaf Wargi Dahlia ya. WhatsApp-nya dikirimin lagi bersama Baby Alia. Habis azan maghrib, segera nemenin Wargi di acaranya Maung Garuda di Dahlia. Yang tadi sudah nemenin Adri lewat TikTok juga, terima kasih banyak Wargi Dahlia semua. Terima kasih juga buat Mas Tomo, OPP kita sore hari ini. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap-siap sholat maghrib ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go. Goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Italia.
1: Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Maung Garuda hadir lagi di 101,5-nya bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam wargi Dahlia ya. Ada berita terhangat, bahkan haneut pisan karek pisan di beberapa detik yang lalu wargi Dahlia ya. Kira-kira ada informasi apa aja seputar Persib Bandung yang terbaru nih wargi Dahlia? Setelah kemarin Persib sudah launching jersey terbarunya, nanti kita akan bedah juga ya jersey terbaru yang sudah di launching oleh Persib Bandung. Pokoknya pantengin terus sampai jam 8 malam nanti wargi Dahlia. Bobotoh salam dunia di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas.

FM Bandung goyang sik asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia. Juara semakin gelegar semakin juara. Di Maung Garuda di Dahlia yang mau absen boleh banget ini bobotoh dari mana aja yang lagi pada pantengin ya. Di 0811-222-1015 ya. Sambil pengen ngasih pendapat terkait jersey terbarunya Persib untuk musim ini gimana-gimana alus ente guys. Yang paling disuka sama wargi Dahlia jersey terbaru Persib yang mana nih? Home, away, alternatif atau yang mana nih ya? Ini emang bagus-bagus semuanya Cina Baby Alia, tapi aku pribadi mah Baby Alia mah lebih suka yang alternatif wargi Dahlia ya. Karena kayak dipakai perempuan manis banget, dipakai cowok juga cool banget gitu. Terus warnanya juga unik banget. Nanti kita bahas lebih lengkapnya lagi wargi Dahlia terkait jersey terbarunya dari Persib Bandung ya. Jadi sekali lagi untuk para boboto boleh absen dulu ke 0811-222-1015. Jangan lupa juga sambil kasih pendapat kira-kira wargi Dahlia suka jersey Persib Bandung yang versi yang mana gitu ya untuk jersey terbarunya. Karena udah launching, udah siap-siap ngewar karena kemarin kehabisan, sekarang ngewar lagi siap-siap ya. Di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Sportivitas tanpa batas, Purungah, go go go, go ya. Yeah.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik masih di Monggor di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas Wargi Dahlia ya. Besok Persib Day tanggal 31 Agustus 2026 ya. Di babak playoff ACL 2 pastinya lawan Manila Digger. Ini luar biasa menjadi pertaruhan Persib Bandung akan terus berlanjut di ACL 2 atau turun kasta sedikit untuk laga-laga di Asianya. Tapi mudah-mudahan lawan Manila Digger besok bisa menang ya Wargi Dahlia, amin. Sebenarnya jadi tuan rumah Persib Bandungnya, tapi karena masih ada hukuman ya tanpa penonton, jadi tidak dihadiri penonton besok di tanggal 31 Agustus 2026. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi seputar pertandingan besok Wargi Dahlia. Tapi Baby Alia sekarang lagi gak sabar dulu pengen bahas terkait launching Persib Bandung yang terjadi beberapa hari lalu Wargi Dahlia ya. Launching yang memang ditunggu-tunggu banget sama bobotoh sealam dunia cenanya. Iya Pak, benar-benar launching nyatanya, launching anu bikin Persib Bandung semakin berkelas di mata para supporter Indonesia, bahkan di internasional juga ini dipandang ya luar biasa. Nah, kemarin juga sempat penasaran adakah pemain baru cenanya pada saat launching, tapi pada saat launching ternyata Persib Bandung tidak memperkenalkan pemain baru. Bahkan pada saat launching jersey dan juga launching pemain ya, itu malahan ada kehilangan kita bobotoh gitu. Kok tidak melihat ada Ramon cenanya, padahal Ramon teh yang paling ditunggu-tunggu, apalagi sama bobotoh-bobotoh gelis sebenarnya nungguan Ramon channel launching teh, tapi ternyata Ramonnya tidak ada. Ternyata Ramon sedang proses peminjaman ke klub lain nih Wargi Dahlia ya. Ini kan yang kalian harapkan. Ayo jangan bilang kalau kalian sedih Ramon tidak ada. Selama ini kalian selalu bilang Ramon out sebenarnya. Kontrak Ramon itu sampai 2028 masih panjang sebetulnya. Cuman karena performa Ramon kemarin di saat pramusim di Piala Presiden gitu ya, di Dewata Challenge itu tidak terlihat perubahan yang signifikan, masih gitu-gitu aja dan buntu terhadap gol gitu ya. Jadi tidak produktif bagi Persib Bandung. Akhirnya tim manajemen Persib Bandung memutuskan untuk Ramon dipinjamkan terlebih dahulu ke klub lain Wargi Dahlia ya. Sedih enggak? Antara sedih jeung atos sih. Sedihnya sebenarnya Ramon itu kayak sudah menjadi ikonnya bobotoh gelis sebenarnya. Cewek-cewek mah rata-rata ngefans teh kasaha ka Ramon cenah naon nu di fans teh sebenarnya permainannya tuh cenah Baby Alia entuh ah permainannya mah tidak ada yang dibanggakan. Ayo ngaku ngefans ke Ramon karena apanya, ayo cenahnya. Jadi sudah terkonfirmasi sama Pak Adit ya, kalau Ramon itu akan dipinjamkan. Sampai saat ini belum tahu klub mana yang berminat untuk menerima Ramon sebagai status pinjaman dari tim Persib Bandung gitu ya. David, anu ageng naon, anu ageng teh, ageng kawanina cenanya. Ramon mah gitu-gitu ge ageng kawanina, ageng mentalna, luar biasa loh Ramon loh. Walaupun dikritik sama bobotoh habis-habisan gitu ya, tapi dia tetap stay strong gitu ya untuk terus berada di Persib Bandung sampai akhirnya Persib lah yang harus menyerah untuk menyerahkan Ramon ke klub lain supaya dia bisa mendapatkan menit bermain, ditambah lagi supaya bisa mendapatkan kepercayaan diri lagi gitu. Karena kelihatan sih Ramon ada mulai down-downnya, soalnya dia udah mulai gak aktif sosmed gitu ya, sosmednya juga sempat menghilang gitu setelah dapat kritikan dari bobotoh gitu ya. Jadi kayaknya mentalnya oke benang ini. Jadi akhirnya tim Persib Bandung memutuskan untuk yaudahlah dipinjam gendela biar dia juga menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya gitu ya. Dan ya tuh nah Ramon teh itu main di Persib mah senengnya. Nah jadi kemarin yang diperkenalkan siapa aja tuh Baby Alia. Yang kemarin kalau dilihat-lihat dari launching Persib Bandung, kiper itu ada Teja Paku Alam, ada Muhammad Raka Syafakta Safaka, terus juga ada Fitrah Maulana ya, itu untuk penjaga gawang. Padahal mah kemarin teh berharap pisannya ada perkenalan penjaga gawang ataupun kiper asing ya yang didatangkan oleh Persib Bandung. Tapi nyatanya masih saja tidak ada ya. Nah untuk belakang kemarin yang sudah diperkenalkan oleh Persib Bandung ada Eliano ya, terus ada Gabriel Muntombo yang pastinya menjadi kekuatan benteng pertahanan terbaru untuk Persib Bandung, apalagi juga terakhir di laga terakhir dia mencetak gol ya ke gawang Bali United. Ini jadi
kayak deja vu gitu, kayak wah ada nih kayaknya pengganti Barba gitu ya. Selain itu juga lini belakang akan diperkuat oleh Julio Cesar, ada Kakang Rudianto, terus juga ada Sandy Walls, ada Faris Abdul Hafiz, ada Dani Loncar, ada kemarin Dion sempat diperkenalkan warga Dalia pada saat launching, tapi kabar terbaru baru banget ya, pada maghrib warga Dalia Baby Alia ditelepon ku Haji Umuh cenah. Baby Alia rek siaran cenah mau Garuda ya cenahnya. Yuk bejakeun si Dion terjadi di Persib musim ieu cenahnya, jadina diinjemkeun cenah cek ku Haji Umuh teh cenah ya. Jadi resmi ya Dion Mark akhirnya dipinjamkan oleh Persib Bandung mengambil langkah strategis untuk mendukung perkembangan pemain muda. Karena bisa dibilang Dion ini adalah pemain diaspora yang tidak banyak menit bermain di Persib Bandung saking ketatnya persaingan para pemain-pemain di Persib Bandung. Akhirnya ya daripada Dionnya malah stuck di situ-situ aja atau bahkan permainannya tidak berkembang, jadi lebih baik dia dipinjamkan dulu untuk bisa mengembangkan permainan karena dia juga masih muda gitu ya. Luar biasa, pokoknya semangat untuk Dion, semoga beruntung di klub barunya dan nanti balik lagi ke Persib makin gacor Dion ya, amin ya. Padahal kemarin Dion di launching diperkenalkan Ayah loh Dion kamari ya, udah dadah-dadah juga ya, tapi ternyata setelah ada diskusi lagi, kayaknya gak jadi deh Dion, akhirnya diinjemkan Wargi Dahlia ya. Selain itu lini pertahanan Persib Bandung juga masih akan diperkuat oleh Patricio Matricardi, ada juga Kevin Muhammad Islami Pasha ya. Sementara di lini tengah kemarin yang diperkenalkan adalah Bekam Putra Nugraha, ada Luciano, terus juga ada Deddy Kusnandar, ada Febri Haryadi juga yang kemarin diperkenalkan. Jadi Febri masih bertahan di Persib Bandung walaupun masih dalam pemulihan cedera Febri teh. Kemungkinan untuk dimainkan juga agak sedikit tipis gitu ya, tapi cintanya Wa Umuh kepada Febri ini luar biasa sebagai anak gitu ya, didampingi terus gitu ya, didampingi terus sampai dia bisa pulih dari cedera dan mentalnya bisa bangkit lagi gitu ya. Selain itu juga di lini tengah masih ada Mas Adam Alis ya, yang diperkenalkan kemarin seperti biasa ini Adam Alis jadi sesepuh na Persib juga natanya. Ayo pemain anyar di ospekna kusahaku Adam Alis. Kalau mau pemain asing di ospekna kusahaku Adam Alis ya. Terus juga ada Gakuto Notsuda ya, yang akan memperkuat lini tengah Persib Bandung. Ada Nazril Alvaro, terus juga ada Mark Lok, dan juga ada Rafi Rashik, ada Tom Hai, ada Ataya Zahran, ada Ihwan Ali Tanami, Tanamal. Si Tanamal yang semakin gacor, ini juga salah satu pemain muda yang menjadi harapan Persib Bandung untuk bisa memperkuat lini tengah Persib Bandung, karena kemarin ketika balik lagi ke Persib, dia Tanamal juga sempat dipinjamkan ke klub lain. Ketika balik lagi ke Persib gacor parah ya. Nah, ini harapannya pemain-pemain yang dipinjamkan kayak Dion gitu ya, dan beberapa pemain lainnya Azikri gitu yang sempat dipinjamkan lebih dulu ketika balik ke Persib, mudah-mudahan gacor lagi seperti Tanamal ya. Selain itu ada Sadil Ramdhani, ada Ragnar Oratmangun juga, dan di lini depan, ini lini depan yang menjadi kekhawatiran Bobotoh karena Ramon diinjemkan cenanya, terus engke strikerna saha wae cenah ieu teh ya. Kemarin di lini depan yang diperkenalkan ada Luka Minalo, terus juga ada Peralta yang menjadi lini serang Persib Bandung yang diharapkan bisa menjadi mesin golnya Persib Bandung juga. Ada William Baros yang performanya juga semakin mantep ya dibanding musim lalu. Musim lalu juga ini mendapat kritik habis-habisan William Baros, tapi di musim ini dia bisa berubah, dia bisa berbenah, beda dengan Ramon ya. Ramon sama William Baros teh dari musim lalu udah menjadi kritikan pedas Bobotoh sebenarnya mah. Cuman Ari William Baros mah bisa berbenah, dia bisa menunjukkan performa terbaiknya di musim ini. Sementara Ramon ya gitu-gitu aja ya, malahan asa beki parah gitu ya. Selain itu juga di lini depan ada Rosenberg nih, ataupun iya si Sah Berginho. Paling-paling hese cenah nyebutkan Berginho tehnya karena asli data ya. Ada Balsa Sekulik juga yang akan memperkuat lini serang Persib Bandung. Ini formasi sudah lengkap tapi Bobotoh masih belum puas, masih deg-degan karena Persib Bandung bermain di 4 kompetisi ya, yang pastinya menjadi sebuah pertaruhan bagi Persib Bandung. Harus ada striker tambahan dan juga harus ada kiper asing tambahan. Banyak Bobotoh yang berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ya, dengan dipinjamkannya beberapa pemain ini menjadi sinyal bahwa Persib Bandung akan mendatangkan kembali pemain baru warga Dahlia ya. Walaupun launchingnya sudah selesai dan besok pemain-pemain Persib Bandung juga sudah akan mulai berlaga di playoff ACL 2, tapi kayaknya masih ada pemain yang diincar oleh Persib Bandung untuk bergabung di musim ini bersama dengan skuad Persib Bandung ya.
Nanti setelah ini kita akan bahas Rigi Dahlia terkait jersey terbarunya Persib Bandung yang sudah di launching. Ada beberapa jersey yang menjadi favorit bobotoh sealam dunia gitu ya, dan bisa dibilang sangat bangga dengan Persib Bandung karena mengeluarkan jersey yang cukup menarik desainnya, berkualitas juga, walaupun sponsornya banyak tetap kelihatan estetik gitu ya, banyak mendapat pujian juga bahkan dari supporter-supporter lain gitu ya. Nanti kita bahas ya, tetap di Maung Garuda di Dahlia. Yang belum absen masih boleh ke 0811 222 1015 sampai jam 8 malam. Perungah, go go go, goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bulan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Yang selalu jatuh cinta sama Persib Bandung karena selalu aja ada gebrakannya Cene ya. Kemarin acara launchingnya gak main-main, ada aja ide kreatifnya Cene ya. Yang memamerkan jersey terbaru Persib kemarin yang fashion show itu bukan model-model ya. Bukan orang-orang yang biasanya dipakai sebagai model gitu ya. Tapi benar-benar kemarin Persib Bandung mengundang beberapa musisi ataupun influencer yang memang identik sama Bandung ataupun identik sama Jawa Barat gitu Rikki Dahlia. Dan merepresentasikan bahwa ini adalah Persib itu semua kalangan. Bukan hanya dari atlet, bukan hanya dari penyanyi ya. Ada keluarga juga yang suka sama Persib Bandung. Bahkan kemarin ada salah satu pendakwah, Kang Handi Boni juga ikut menjadi model untuk peragaan ataupun fashion show dari jersey terbarunya Persib Bandung. Selain itu juga ada keluarga dari Teresa Saraswati ya. Terus juga selain itu juga ada beberapa musisi-musisi dari Bandung yang ikut serta memamerkan jersey terbaru dari Persib Bandung ya. Ini keren banget sih ya, tim kreatifnya dari Persib Bandung bisa kepikiran untuk mengundang orang-orang yang memang cukup berpengaruh terhadap kreativitas dari Bandung sendiri gitu. Luar biasa ya. Tapi yang paling gagal fokus adalah jersey terbarunya dari Persib Bandung ada yang warnanya unik, Rikki Dahlia ya. Yaitu jersey alternatif warna peach ya. Itu Baby Ali suka banget, serius. Aku lagi ngincar banget itu. Tapi ketika dicek waktu pas setelah launching ke Geraha juga sudah sold out untuk sesi yang di awal dan harus PO lagi, Rikki Dahlia. Di online juga sama, sudah sold out. Ini luar biasa, keren banget loh Bobotoh ya. Langsung berburu jersey original dari Persib Bandung ya. Kan player isu tuh harganya sekitar 1 juta lebihan, Rikki Dahlia. Sekitar 1 juta 200-an gitu, Rikki Dahlia ya. Nah, nanti juga bakalan ada biasanya adalah jersey supporter edition, Rikki Dahlia. Jersey supporter edition ini biasanya lebih murah harganya di sekitaran 200 ribuan sampai 2,5-an gitu, Rikki Dahlia ya. Nah, ya, jadi usahakan nih sebagai Boboto gitu ya, mendingan beli merchandise ataupun jersey-nya itu adalah di official store-nya Persib Bandung untuk mendukung keuangannya dari tim kebanggaan kita gitu, Rikki Dahlia. Karena kemarin yang unik adalah baru aja launching ya, baru banget launching jersey. Kan launching jersey teh sore-sore ya, Rikki Dahlia ya. Maghribna tiba-tiba di TikTok aya nu jualan jersey KW Rikki Dahlia dengan desain yang sama persis dengan yang sudah diumumkan oleh Persib Bandung. Aneh enggak sih? Aneh kalau menurut aku. Karena apa? Karena bisa dibilang kan desain jersey Persib ini yang tahu hanya pihak internal kan sebelum dipublikasikan, sebelum di launching gitu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nih yang membuat jersey KW-nya dengan desain yang mirip banget gitu. Berarti kan ada pihak internal yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan desain tersebut dan ibaratnya cina kanu tukang KW eta teh sok gerak produksi ieu desainnya juga kieu engke pas beres Persib launching langsung jualan gitu nya. Itu sebenarnya kalaupun mau ada jersey KW sah-sah aja, sebenarnya boleh-boleh aja karena kan tidak semua orang juga ibaratnya ada uang untuk menyisihkan ke jersey yang original gitu ya. Tapi iya mah keterlaluan pisan ya. Persib baru pisan launching jersey KW launching oge gitu. Menang di mana eta desainna gitu nya. Ini perlu diusut sih dan kabarnya tim legal dari Persib Bandung ini juga sudah mulai mengusut para pelaku-pelaku yang mengklaim ataupun yang menduplikasi jersey-jersey KW di luaran sana gitu ya. Jadi tim legal Persib akan menindak secara hukum nih. Dan mudah-mudahan juga ketahuan nih. Karena ini mah dipastikan ada orang internal yang membocorkan desainnya. Soalnya aneh. Kok bisa tahu desainnya gitu ya. Mirip pisan. Tino garis-garis nage mirip pisan ya. Dasar ya ada aja ya. Kayak atuh cek orang mah ya. Kalau misalkan rek nyenu KW oge. Kayak sabar heula atuh. Tong maka dipublikasikan gitu ya. Mani mungkapi heulaan cenah. Tapi kalau ada rezeki lebih baik kita beli yang original walaupun supporter edition yang tadi harga 200 ribuan Rikki Dahlia. Karena sebagai Boboto kita juga salah satu kontribusinya adalah dengan membeli merchandise dari Persib Bandung. Itu artinya kita juga sudah berkontribusi supaya keuangan Persib Bandung juga semakin kuat, manajemennya juga semakin bagus dan bisa menampilkan prestasi yang bagus juga. Jadi ada simbiosis mutualisme lah begitu Rikki Dahlia. Yeah. Baby Alia masih live TikTok di 101,5 Dahlia FM, 101,5 Dahlia FM, di follow TikToknya Radio Dahlia FM, sambil kita ngobrol di live TikToknya Radio Dahlia FM ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Maung Garuda di Dahlia. Maung Garuda di Dahlia. Sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam. Goyang, goyang, goyang. Sik asik,
2: Radio asik, radio Dahlia.
1: Radio Dahlia.

0: informasi seputar Persib Bandung. Pantengin terus di Mau Garuda.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie Von Houten setia

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.

0: persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas masih bersama Baby Alia sampai jam 8 malam nanti untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Ini yang WhatsApp sudah banyak banget bobotoh yang lagi pada absen di 0811-222-1015. Apa kabar buat Kang Agus Toner? Kalau aku mah tetap Cenayah yang paling tertarik jersey terbaru Persima nu biru we nu keren mah Cenah. Iya, biru teh keren-keren banget gitu ya. Tapi kayak yang jersey alternatif itu yo bener-bener kayak langka, jarang-jarang Persib ngeluarin warna-warna yang manis gitu kayak peach gitu ya. Aku pengen banget itu, tapi sudah habis dan belum buka PO lagi official Persib store-nya. Jadi kayak nungguna iraha deui nya hayang nama pas engke lawan Persija teh geus make jersey anyar. Karena salah satu yang menjadi pembandingnya di kalangan supporter Indonesia adalah launching jersey Persib dan juga launching jersey Persija gitu. Karena ini yang menjadi permasalahan adalah kemarin ada perdebatan korwil supporter Persija dengan manajemen Persija yang dimana mereka minta harga tiket launching itu turun, ditambah lagi menormalisasikan untuk supporternya beli merchandise dari Korwil gitu ya. Itu gak apa-apa sebenarnya, tapi tetap harus support klub yang paling utama gitu, membeli jersey-jersey original. Jadi memang Boboto ini patut ditiru sama supporter-supporter lain, karena dari musim ke musim ya, Boboto itu adalah salah satu supporter yang selalu membeli jersey original dari Persib Official Store gitu. Walaupun baju Korwil juga banyak dibeli, tapi tetap yang utamanya pengen ngedukung Persib Bandung ya lewat beli merchandise yang resmi dari official Persib Store gitu ya. Nu biru aja Kang Agus, aku teh galau ya, yang sekarang buat PO aja adanya biru sama yang away yang putih. Sedangkan yang alternatif itu benar-benar kosong, hese pisan. Aku pengen banget yang itu, tolonglah yang sudah beli itu, tolong tunjukkan. Kang Denny di Binong Jati juga hadir, Teh Baby Alia Maung Garuda, siap sayangku ya. Ari Wong Tegal juga terima kasih banyak ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa ini, Kang Endang Cahya di Maung Garuda di Dahlia. Semoga tetap jaya, juara terus Radio Dahlia dan juga Persib Bandung besok pasti menang katanya. Amin, amin, amin, amin ya. Jersey paling apik mah nu biru Cina Baby Alia sama alternatif, betul ya. Yang alternatif aku suka banget, serius aku suka banget. Aduh ya ampun, ulang andai aja Baby Ali hari ini ulang tahun ya, mau ngasih kado jersey alternatif enggak? Soalnya susah didapatkan banget itu ya. Dari Ongbek di Dago, Cenah Wiljeng petang menjelang malam semuanya, Garuda Fans Club, salam biru pokoknya mah. Persib tahun ini harus fokus ke Asia, wajib juara di Asia. Manya we, Cenahnya sudah komplit gitu, Cenahnya masa Cenah gak optimis juara ya. Persib Wanian di Champions lagi di semua kompetisi. Spill jodoh Persib dan juga timnas Cenah Baby Alia. Jadwal Persib yang terbaru ataupun yang paling dekat adalah besok sayangku ya. Dari Ongbek di Dago dan juga wargi Dahlia Boboto salam dunia. Besok siap-siap ya, Persib Bandung akan menghadapi Manila Diger di laga playoff ACL2 ya. Yang pastinya pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung besok hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 7 malam wargi Dahlia kick off-nya ya. Ini pastinya menjadi pertandingan yang menentukan untuk Persib Bandung, karena ya kalau Persib Bandung pengen lolos di ke fase grup ACL tuh dan nanti akan bertemu Korea ya, tim Korea, tim Seoul ya. Jadi siap-siap Persib Bandung harus memenangkan laga besok hidup dan mati melawan Manila Diger ya. Karena kalau Persib besok kalah nih wargi Dahlia, Persib Bandung masih akan tetap berlaga di Asia. Cuman nanti tampilnya gak akan di ACL tuh, tapi tampilnya di ajang AFC Challenge League gitu ya. Ini satu tingkat di bawah ACL tuh wargi Dahlia. Jadi ajang yang bergengsi lah untuk Persib Bandung, pertaruhan banget. Kemarin aja di ACL tuh bisa ke 16 besar, masa sekarang untuk menuju ke fase grup gak bisa gitu ya. Harusnya bisa lebih dari tahun kemarin, mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi, jika Persib Bandung besok menang lawan Manila Diger ya, itu artinya Persib Bandung akan berlanjut ke babak penyisihan grup di ACL tuh nanti gitu. Sementara kalau Persib besok kalah, itu nanti langsung deh tampilnya gak akan di ACL tuh, tapi di AFC Challenge League wargi Dahlia. Yang terbaik lah pokoknya mah Persib Bandung ya. Kita mah sebagai supporter hanya bisa mendukung. Para pemain Persib Bandung, tim pelatih juga tahu targetnya harus bisa lebih-lebih daripada musim lalu ya.
Tapi ada yang kurang mengenakan, kabar dari pelatih Igor Tolik yang sudah melakukan preskon pada siang tadi, Wargi Dahlia, bahwa tim Persib Bandung ini akan kehilangan ataupun ada 3 pemain Persib Bandung yang absen saat menghadapi Manila Diger nih besok di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung, Wargi Dahlia ya. Ada siapa aja sih Nabebi Ali yang besok dipastikan akan absen? Ada Gakuto, terus ada Luciano dan juga Sandy Walls, Wargi Dahlia, karena mereka bertiga ini masih menjalani pemulihan pasca cedera. Jadi kemarin di pramusim cedera ya, mereka masih pemulihan, tidak bisa dipaksakan untuk bermain besok melawan Manila Diger. Bahkan Sandy Walls di sesi official training hari ini, Wargi Dahlia ya, dia mengikuti latihan terpisah. Biasanya pemain yang mengikuti latihan terpisah ada cedera yang cukup serius yang sedang ditangani oleh tim medis dari Persib Bandung gitu, Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Sandy Walls juga cepat pulih lagi, dan nanti ketika liga dimulai mereka bertiga ini sudah bisa memperkuat Persib Bandung ya. Amin, amin, amin, amin. Terus juga selain itu juga ada satu lagi pemain yang dipastikan tidak bisa bermain, Wargi Dahlia, adalah Baros ya. William Baros juga ini akumulasi kartu dari kartu merah. Jadi besok dia gak bisa berlaga di ACL tuh, Wargi Dahlia. Agak pincang sih sebenarnya, agak deg-degan ya, karena kemarin-kemarin Persib Bandung mengandalkan salah satunya adalah William Baros untuk mempertajam lini serang Persib Bandung gitu. Tapi mudah-mudahan Luka Menalo bisa menampilkan yang terbaik, terus Balsa Sekulik juga bisa menampilkan yang terbaik ya. Dan kita menunggu juga kabar dari Berginho, Wargi Dahlia, karena sempat diterpa cedera juga. Mudah-mudahan sudah pulih 100% dan bisa memperkuat kembali Persib Bandung ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Dadan Cipteng juga hadir, Baby Alia. Siap sayangku ya. Ponti di Gede Bage. Aduh, cenah pemain Persib Bandung teh cenah ayeuna mah orang Bandung nat nu mana nya. Cenah 80% pemain asing kabeh. Ganti aja cenah jadi sepak bola Indonesia Barat. Aduh, dah kumaha atuh Ponti ya. Bukannya eranya sudah beda sih. Kalau zaman dulu memang Persib Bandung bisa juara dengan pemain-pemain lokalnya gitu. Sementara memang perlu diakui atau tidak ya, untuk pemain-pemain lokal kita, pemain timnas juga kan sekarang banyaknya diaspora gitu. Ini semacam pengingat juga buat kita semua bahwa memang ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dari akademi ataupun dari sepak bola sejak dini di Indonesia gitu. Jadi memang akhirnya ujung-ujungnya kita mengandalkan pemain diaspora ataupun pemain asing gitu sebagai bentuk dukungan untuk memperkenalkan sepak bola yang sesungguhnya saat ini harus dijalankan gitu. Jadi sebenarnya plus minus menurut Baby Alia, ada plusnya juga ketika pemain-pemain asing banyak bermain di Liga Indonesia. Setidaknya ini akan menjadi gambaran para pemain lokal bahwa main bola teh juga kieu yeuh. Kalau Liga Indonesia pengen maju teh juga kieu yeuh gitu nya. Sehingga itu akan menjadi motivasi para pemain lokal untuk bisa bersaing, untuk bisa berkontribusi terhadap timnya gitu. Soalnya kalau ngandelin pemain lokal doang, sementara kualitas bisa dibilang pendidikan sepak bola sejak dini di kita memang masih belum bisa maksimal gitu ya. Akhirnya ya Liga Indonesia akan terus jalan di tempat, bahkan bisa tertinggal dibanding liga-liga negara lain gitu. Jadi plus minus memang kalau misalkan ada dominan pemain asing di klub kita ataupun di Liga Indonesia. Jadi kita mah ambil positifnya aja, ambil baiknya aja. Kalau pemain-pemain asing tersebut bisa memberikan contoh yang baik bermain sepak bola, memajukan sepak bola Indonesia itu seperti apa gitu ya. Pantengin terus ya di Mau Garuda di Dahlia ya. Pokoknya apapun Wargi Dahlia sukanya jersey yang mana ya, sama-sama dukung Persib Bandung untuk laga besok melawan Manila Diger di babak playoff ACL tuh, Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan besok Persib Bandung bisa meraih hasil yang maksimal ya. Dan sekali lagi Persib Bandung masih harus menjalani hukuman laga tanpa penonton. Jadi sangat disayangkan sekali gara-gara bahasa itu ya, penonton abus ya pas Persib di Asia di musim lalu. Penonton yang masuk ke lapangan, akhirnya Persibnya harus dihukum pertandingan tanpa penonton dan denda miliaran rupiah. Awas we, lamun kayak udah dibolehkan lagi sama penonton, ada oknum-oknum yang nakal seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dihempas, hempas, hempas sana. Pantengin terus sampai jam 8 malam di Mau Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Purungah ke Google, ke Yahoo.

0: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Diosia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
16: Dugikan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
15: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
15: Dahlia Indonesia asik.
4: Cindai Dahlia.
15: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Selamat.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Jangan kemana-mana wargi, setelah maung Garuda kita akan lanjut bergoyang di acara

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mau Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Masih ngomongin soal jersey yang kemarin tentang jersey yang sudah diluncurkan oleh Persib Bandung, tapi kali ini tentang mantan pemain Persib Bandung ya, yang menjual jersey-nya ke fansnya tapi berujung kasus dugaan penipuan bagi Dahlia. Ah, siapa itu, siapa cina mantan pemain Persib yang mencoreng nama Persib Bandung? Bargi Dahlia masih ingat gak sama Arsan Makarin, Bargi Dahlia ya? Arsan Makarin ini adalah pemain muda Persib Bandung yang membawa ataupun mengantarkan Persib Bandung juara di tahun 2024. Ingat gak Bargi Dahlia? Permainannya juga bagus sebenarnya Arsan waktu itu ya, dia bermain cukup baik untuk Maung Bandung. Tapi sekarang sudah lama gak terdengar kabarnya, tiba-tiba ada yang memviralkan di salah satu akun sosial media sosial ya, kalau dia tertipu oleh Arsan Makarin, Wargi Dahlia ya. Tertipunya gimana cina Baby Alia? Jadi Arsan Makarin ini, dia itu nawarin ke salah satu followersnya jersey tahun 2024 di mana dia waktu itu juara sama Persib Bandung, dia nawarin untuk dijual gitu. Nah, dijualnya juga murah, Wargi Dahlia, udah plus tanda tangan deh cina. Sok wios we cina, 400.000 dua jersey cina, cek Arsan teh. Nah, mereka tektok di akun sosial media Instagram, Wargi Dahlia. Nah, ketika tektokan di akun sosial media Instagram, si fans ini kan ngerasa aduh murah, dua jersey tambah langsung dari pemainnya gitu ya. Akhirnya dibelilah sama si fansnya tersebut gitu. Setelah dibeli sudah ada transaksi, sudah transfer. Tapi Arsan ini gak kirim-kirim jersinya tuh, sampai detik diviralin tuh gak dikirim-kirim jersinya. Akhirnya dia ngancem ya, si pembeli tuh ngancem, Arsan kenapa gak ada respon gitu ya. Kita bener Arsan gak akan ngerespon terus, terus jersinya bener gak akan dikirim, padahal saya udah transfer, kalau kamu memang seperti ini terus saya bakal viralin. Akhirnya beneran diviralin lah sama si yang beli itu, Wargi Dahlia ya. Setelah viral semuanya, akhirnya Arsan muncul ke permukaan, dia membuat klarifikasi bahwa ini bukan kasus penipuan, saya tidak ada niat untuk menipu, dan masalah juga sudah clear dengan pembeli ya, uangnya sudah ditransfer balik sama Arsan, katanya gitu ya. Arsan, kalau memang gak ada niat nipu, kenapa atuh harus berhari-hari berminggu-minggu dibiarkan orang yang sudah transfer tersebut jersinya tadi kirim-kirim, kenapa Arsan teh jadi kayak gitu ya. Beri karunya ini, soalnya ini pemain muda, bahkan usianya lebih muda dari Beckham Putra ya, sebenarnya karirnya juga masih panjang dan dia masih berpotensi untuk bisa bermain di Liga 1 kembali gitu ya. Tapi mungkin karena ada kejadian ini, namanya sedikit tercoreng dan kepercayaannya juga sedikit tercoreng ya. Terus juga ada gosipnya, istrinya juga ikut komen kalau dia juga sudah menjadi mantan istrinya, dan akibat perceraian itu karena ngerasa ditipu sama Arsan ratusan juta rupiah. Aduh, ngeri ya. Pemain muda yang seharusnya berpotensi untuk bisa memberikan prestasi terbaik, tapi harus tercoreng dengan hal-hal yang seperti ini yang tidak perlu. Mudah-mudahan Arsan bisa kembali lagi berprestasi ya. Jangan yang gitu-gitu lagi Arsan. Lebar, ih kamu teh masih muda ya. Apa kabar buat Aman Abadi Jatinangor? Terima kasih banyak. Telis di PT juga turun. Eman di Cicadas juga nuhun. Lukman Pasar Baros ya, terima kasih banyak ya. Apa kabar buat Jang Uli di Bojong Sayang, Mama Fiandi juga terima kasih banyak. Kang Acong, Kasep, Patur Nuhun, Singkong Keju Si Jalu, terima kasih banyak. Kang Dang Cahya, Ibu Cendani di Cimahi, Teh Ati Batulawang Ciwidey, Kang Deni Wahyudi juga terima kasih banyak ya. Kang Dedi Kurniawan juga hatur nuhun ya. Terima kasih juga buat yang namanya Mr. Ius, Yani Gemes juga hatur nuhun pisan. Baby Ali harus pamitan di Maung Garuda di Dahlianya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada panggung dangdut Dahlia barengan sama Tommy, Wargi Dahlia. Jadi patengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Ali pamit, bye-bye.

jam 8 sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang.

Ali FM Bandung Goyang Sikasik. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia Wargi Dahlia. Nah, ini adalah program baru pastinya Wargi Dahlia. Di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik pastinya Wargi Dahlia. Ini langgamnya enak-enak loh. Kalau misalkan di panggung Dangdut Dahlia tuh bisa bikin kita bergoyang. Apalagi nanti kalau misalkan Wargi Dahlia tanggal 11 enggak hadir, rugi. Wargi Dahlia beneran rugi loh tanggal 11 Oktober. Harus hadir, wajib hadir. Kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, terus juga Alam Bah Dukun, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben juga, dan masih ada beberapa bintang tamu yang kita rahasiakan. Wargi Dahlia, buruan beli tiketnya. Terus yang nanyain yang dari kemarin kaosnya ada banyak tuh di sini, stoknya banyak tuh kaosnya tuh. Beli buruan, nanti kehabisan Wargi Dahlia. Jadi kalau misalkan Wargi Dahlia kehabisan, wah nyeselnya setahun itu. Berarti harus nunggu tahun depan gitu Wargi Dahlia. Oktober tahun depan lagi. Ya yeah, kalau misalkan Oktober digelarnya ya. Harus nunggu ini tahun depan. Jadi harus cepet-cepetan. Takut keburu kehabisan nantinya Wargi Dahlia. Diborong pokoknya Wargi Dahlia tiketnya. Murah. Cuma Rp35.000 Wargi Dahlia, langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Di jam kerja boleh jam 8 ke 5 kayaknya ya gitu. Selamat malam juga untuk Wargi Dahlia nih yang lagi panteng di SPBU-SPBU Kota Bandung. Terus juga nih yang lagi pada panteng di rumahnya masing-masing. Gak lah jam segini mah tuh ya, paling jong-jong mah dengerin Radio Dahlia FM. Apalagi dengerinnya dangdut. Panggung Dangdut Dahlia, nah itu sok tibalik wae gitu nya. Jangan lupa WhatsApp di 0811-222-1015 Wargi Dahlia WhatsAppnya, dikasih nama biar Tommy juga kenal sama Wargi Dahlia semuanya. Oke, okay. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka te wow Wargi Dahlia. Iya dong, tak kenal maka tak sayang teh geningan. Tah eta tak kenal maka te wow maka mari kita berkenalan Wargi Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

mana-mana wargi. Kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Selandia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Mila jadi jam 11 sama
19: Gikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia Pilihan
21: dan Top Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia Asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin

0: Panggung Dangdut Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti, Wargi Dahlia. Selamat malam untuk Wargi Dahlia yang baru saja panteng di panggung Dangdut Dahlia. Asik, kok sepi mana tepuk tangannya? Ini yang tepuk tangan di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Non. Kalau dihitung-hitung tuh ada 10.000 orang di sini di depan tuh yang tepuk tangan tuh. Wah, bisa luar biasa sambutannya ya. Harusnya nanti kalau misalkan Tommy datang tuh disiapin karpet. Karpet hijau. Karpet masjid gitu ya. Jadi musholat. Oke, terima kasih. Jangan berlebihan tepuk tangannya, cukup satu kali aja. Oke. Oh, masih ada ternyata. Siap, terima kasih. Ya udah, WhatsApp terima kasih banyak di 0811-222-1015. Wargi Dahlia, sapa dulu deh. Assalamualaikum Kang Tommy, salam kenal kembali, selamat malam. Kang Tommy yang ganteng, yang baik. Atuh, bager Kang saya mah. Karena mijen runtah di mana wae. Ini sama Kang Zaki di security, nuhun cenah sami-sami. Atuhlah Kang Zaki, nganggo cen tuh Zakina gitu, Zaki cen gitu maksudnya. Terus juga ada siapa nih, Ponti hadir, siapa tuh? Hadir juga nih, ada di Dago Bengkok, di panggung Dangdut Dahlia, Prung, digoyang Kang Tommy, siapa tuh digoyang, heula pokoknya mah, ala. Pokoknya mah digoyangnya buat wargi Dahlia tercinta aja, gak lupa bukocinnya buat Kang Tommy. Dan pokoknya mah langgam-langgam di Radio Dahlia mana enak-enak, jangan salah, marukana pokoknya sama Radio Dahlia mata gitu. Kang Eman di Cadas, kumah damang Kang Eman. Lagi panteng di panggung Dangdut Dahlia, terima kasih banyak atuh ya, sudah panteng. Terus juga Kang Deddy Kurniawan hadir di Nagrang Ciwidey, langgamnya pengen birunya cinta aja digoyang buat Wargi Dahlia semuanya, lagi panteng aja gocinnya buat all crew Radio Dahlia FM. Orang Ciwidey, Wargi Dahlia nih ya, kalau jangan ngomongin Ciwidey, ini cerita sedikit ya. Tapi ngobrol sama orang Ciwidey tentang apa sih namanya, lagi ngobrolin makanan. Jadi dia tuh lagi megang satu makanan yang terbuat dari singkong, isinya ada gula. Nah itu jadi perdebatan sama antara Tommy sama temen Tommy tuh orang Ciwidey. Kalau di Ciwidey namanya ondol-ondol. Nah kalau di sini kan mistro, yang maksudnya gini, yang Tommy tahu tuh mistro itu ya, yang dibuat dari singkong terus dalamnya pakai gula itu kan. Yang Tommy tahu tuh misro Wargi Dahlia. Wah, bukan Kang, ini mah bukan misro, ondol-ondol cenah. Iya mah ondol-ondol. Beda ternyata Wargi Dahlia ya. Kalau misalkan antara penyebutan nama makanan itu antara Majalaya dan Ciwidey beda. Kalau di Majalaya misro nyebutnya tuh amis di jero. Ternyata kalau di Ciwidey itu ondol-ondol Wargi Dahlia. Oh, baru tahu. Tuh kan ya. Ada lagi Wargi Dahlia ya. Baru tahu loh. Kalau misalkan mistro itu di Ciwidey itu nyebutnya tuh ondol-ondol Wargi Dahlia. Nah, ondol-ondol bukannya yang di ondol. Yang mau telepon boleh banget di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117710 Wargi Dahlia. Halo, panggung Dangdut Dahlia.
1: Panggung Dangdut Dahlia, asik atuh Prung, go ya.
0: Mantap, sama siapa Kang?
1: Kang Deddy Cicalengka.
0: Kang siapa?
1: Kang Deddy Cicalengka.
0: Oh, nuju naon Kang Deddy?
1: Ya, nuju on air.
0: Nuju on air, tadi sang nguan tacan.
1: Datang, bisa kenap deh.
0: Iya mah, kumaha Kang Deddy terus nyobian tacan kopi hidang di sang nguan. Cobian. Kumaha? Atos Kang, aduh iya mah percaya. Atos cobian gerak Kang song kemah. Dijamin gerak.
1: Insyaallah.
0: Ini dijamin moal raos gitu. Aduh, Kang digoyang Kang Gosa atau sok yang ini Kang Gosa.
1: Digoyangnya buat yeah. Kang Tomia sehat selalu.
0: Amin.
1: Bicaraan ya. Buat mata but ungu wanda aja. Wanda kedika sirim aja ya. Kita berdoa ayo sama Kaisa buat hati. Buat harapan dinya otik. Gunain nehatin aja ya, sama Isma. Terus Neng Jahra, Susi Sandi, Bunda Lisna, Nenek Putri, Tiara Desa, Bu Lia, Bu Yin, Bu Hani, Bu Lia Padara, Bapak Melis, Bunda Gupin, Neneng Gebet, Isar Ibu, Nama Irma Sebedang, Imas Esa, Imas Yuktiani, Ibu Ames, Ayah Sugit, Om, Nenek Seja Budi, Kang Buang, Kang Tau, Kang Genta, Aditi, Biru, Kang Nina, Suga, Reja Lembang, Ayah Puba, Tuhan,
0: Biasa, Wih, Lakamajalaya,
1: Kawan, Ngam, Presiden,
0: Cipte, Mas Tanto, Ibakela,
1: Bahiwan, Moja, terus.
0: Teras ke warteg gitu
1: Kang
0: Sandy,
1: Kang Apple, Kang Dijen, Nahadna, Kang Danu, Tadi Hermansa, Andi Cimangi, Kang Ipang
0: Idris. Gocin ya Kang Usaha.
1: Kang Gusbang, Kang Rogi, Kang Kuswar. Gocin buat Mas Tommy sehat selalu.
0: Amin. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak ragamnya Dahlia tuh ah go-go-go,
0: goyang. Goyang kembali. Kirain belum beres ya ngegoyang. Nah tadi mau ini dulu ke Jamban dulu. Kak Jamban, ke mana tuh Kak Jamban? Iya deh ya, ada siapa nih? Halo.
2: Halo.
0: Panggung Dandu Dahlia.
2: Asik-asik, prung ah go-go-go, goyang.
0: Ah iya mak.
2: Kang Tommy, Danang.
0: Oh, ya sarang saha iya teh.
2: Rencangan teh Rani.
0: Rencangan teh sa?
2: Neng Rani.
0: Neng Rani, di mana Neng Rani teh?
2: Di Mekarwangi.
0: Oh, di Mekarwangi. Nuju naon di Mekarwangi?
2: Itu ameng we.
0: Oh, gitu ameng wae. Aduh, wayah kieu. Paling mana Mekarwangina?
2: Di Payun.
0: Di Payun, Payunan nu jalan?
2: Mohon,
0: di jalan. Payunan jalan, aya naon? Di jalan naon di paling hidinya?
2: Ayo warteg. Salam ke Neng Rani ya.
0: Oh siap, atuh isareng saha ieu teh?
2: Teh Ros.
0: Oh Teh Ros, oh mana teh Neng Rani. Teh Ros, masih di Buah Batu Teh Ros?
2: Di Tasik ayeuna.
0: Oh di Tasik, alah di Tasik keningan ayeuna mana? Jol-jol ka Tasik.
2: Di Tasik di Bumina.
0: Oh di Bumina ayeuna mah. Malawi teh masih kene di Turangga di mana kamarnya di hilap deui di Buah Batu
2: Turangga, ya? Turangga.
0: Di Turangga gitu. Terakhir pernah teh irahanya tos lami pisan ya?
2: Mohon tos lami. Salamnya Danang Neng Rani.
0: Alhamdulillah masih gendut. Santai.
2: Iya satu.
0: Iya.
2: Oke yang penting sehat.
0: Nah berarti ciri-cirinya sehat kalau gendut itu.
2: Iya betul.
0: Sekarang tuh nggak goyang nggak nggak sehat ya Ros?
2: Kang Tommy wailah seneng warga Dahlia.
0: Siap atuh. Gocin ya Kang Usaha.
2: Gocinnya emang Kang keluarga we nu menuju Paranteng.
0: Menuju Paranteng. Oh, salam atuh Kang keluarga sadayana di Tasik Teros. Hatur nuhun Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Digoyang kembali. Teros aduh luar lawas tilawas Teros atuh ya. Sudah lama tidak berjumpa gitu warga Dahlia. Jangan lupa juga Teh Ros selalu pantengin Radio Dahlia FM. Kalau misalkan mau dengerin Tommy ada di jam 8 sampai jam 10 malam hari Minggu. Setiap hari Minggu di panggung Dangdut Dahlia. Program baru dari Radio Dahlia FM. Nah ada yang baru juga nih. Selain Dangdut Panggung Dahlia. Nah yang barunya adalah nih adalah Fresh Care. Ini ngeluarin produk baru yang bernama Fresh Care Favo Balm warga Dahlia. Jadi inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 ini yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas juga dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Nah warga Dahlia, Fresh Care Favo Balm ini praktis juga bisa dibawa kemana-mana dan juga siap digunakan kapanpun. Jadi kalau misalkan kita masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Favo Balm, langsung terasa hangat. Dan gitu seger juga warga Dahlia. Bisa juga buat hidung tersumbat dan bisa ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka aloe foilnya dan juga hirup segaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari loh. Enggak cuma pas sakit aja. Terdapat dua pilihan pilihan aroma, ada matcha yang sangat fresh, calming, seger banget pokoknya warga Dahlia, dan juga ada aroma sakura yang clean, powdery, enggak bikin enek juga. Fresh Care Favo Balm ada gantungannya loh. Jadi bisa digantungin di tas, praktis juga buat dibawa kemana-mana, traveling, tinggal hirup, dan oles warga Dahlia. Fresh Care Favo Balm, ini tuh adalah balsam aromaterapi 2-in-1, bisa dihirup dan juga oles. Fresh Care Favo Balm, terapi with style warga Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus panggung Dangdut Dahlia sampai jam 10 malam nanti barengan Tommy di 101,5 Dahlia FM, Bandung, goyang sik asik, prungah. Go, go, go! Goyang!

0: panggung dangdut Dahlia bareng Tommy di Goyang Man.
1: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selamat malam buat Mang Ikin yang dari Banjaran. Alah, Kang Tommy genahan pisan ieu malanggamna. Atuh, Radio Dahlia FM teh ya. Yang nyiapinnya ini music director kita Kang Diwan. Nama dua tiganya udah digoyangin sama Tommy nih Kang Ikin ya. Pokoknya nama Kang Wasadayana wargi Dahlia anu nuju panteng. Salam kenal Kang Tommy, salam kenal kembali. Salam kenal kembali ya. Wargi Dahlia harus hati-hati juga nih kalau misalkan zaman sekarang banyak sekali pencurian dan penipuan wargi Dahlia ya. Indis ekonomi teh geningan alah naon cenah Kang eta indis ekonomi teh nya kitu teh we pokona mah. Di zaman sekarang wargi Dahlia ya harus lebih hati-hati lagi apalagi kalau misalkan kita beli sesuatu di marketplace sosial media ataupun kita ngejual tetap hati-hati juga. Karena ini terjadi pencurian sepeda motor juga wargi Dahlia. Ini yang terjadi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 sekitar jam 5 sore di Taman Cipadung Indah Blok K, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung. Jadi dia tuh jadi dia tuh ngejual motor, pasang iklan di salah satu marketplace gitu ya. Motornya motor sport. Nah, dia tuh kayak udah deh, dapat nih calon pembeli gitu ya. Si yang jual tuh dapat calon pembeli, ada yang ngechat ke marketplace. Jadi dia tuh minta WA-nya, udah gitu minta share lock. Nah, di share lock lah. Tapi dia tuh bilangnya ini pindah ke WA temennya aja karena dianya lagi habis baterai si pelakunya ini wargi Dahlia. Jadi singkat ceritanya sampai di lokasi dua orang tersebut itu yang pertama inisial L, yang kedua inisial G, orang yang membawa kabur motor tersebut. Nah, test drive lah motornya itu yang pertama oleh inisial L. Si pemiliknya memang ikut wargi Dahlia. Nah, oleh gitu di test drive lagi sama inisial G. Sempat ikut juga tuh yang punya motornya wargi Dahlia. Cuma katanya bilangnya mau ke depan dulu. Gak balik lagi wargi Dahlia. Nah, bilangnya ke depan gak balik lagi. Dicuri lah wargi Dahlia motornya dibawa kabur. Nah, katanya si temennya yang nemenin itu wargi Dahlia merupakan, masih diduga ya, diduga korban ini tumbal sama si pencuri yang membawa kabur motor sport itu wargi Dahlia. Aduh. Pokoknya kalau misalkan wargi Dahlia mau ngejual sesuatu, mau pasang iklan dijual beli misalkan ya di sosial media, tetap hati-hati juga. Kalau mau test drive, temenin lah kalau misalkan bilangnya. Pinjam dulu deh, mau ke depan, mau ke warung, misalkan mau beli ini, beli itulah. Janganlah wargi Dahlia, ya zaman sekarang waduh. Jangan, harus ini harus lebih hati-hati wargi Dahlia menghadapi situasi yang bisa dibilang zaman sekarang tuh. Ya, seperti itulah wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di panggung Dangdut Dahlia. Masih bersama Tommy di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Sampai jam 10 malam nanti. Yang belum WhatsApp, masih bisa di 0811-222-1015. Prungah, go, go, go. Goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia. Ya.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Sekarang, wargi lagi.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik masih di panggung dangdut Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Pokoknya kita bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung warga Dahlia. Jadi kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band juga, dan ada beberapa bintang tamu yang masih kita rahasiakan. Siapa dia? Tunggu aja nanti. Makanya daftar dulu atau dari sekarang ya. Biar gak ketinggalan, biar gak kaduhung nanti warga Dahlia. Kalau misalkan kaduhung ya itu. Kata Tommy juga harus nunggu tahun depan warga Dahlia. Alah, lami kene atau warga Dahlia ya. Selamat malam buat Imas Elsa di Majalaya hadir, Kang Tommy. Digoyangnya buat grup Liwat Sawargi, buat grup Barakata, grup warga Dahlia tercinta aja. Gocinnya buat Kanya, aku aja. Alah, Teh Imas gaduh Kanya. Kang Suryadi di Rancayake hadir, Kang Suryadi siap atuh. Digoyangnya buat Bu Eni di Gardung, Bayati Jamu, Listi Jiran, Neni Caringin, Ibu Haja Ani, Bu Lia di Katapang juga, Nani Memori, Nda Govin, Teh Ai Sugi, pokoknya mah Kanggo Bunda Lista Ratu Onde di Gocin. Kanggo grup GGS, salah GGS ya naon, ganteng-ganteng seringanga. Kang Amas Wijaya hadir, lagi bergabung katanya di panggung dangdut Dahlia. Siap atuh Bapak Amas, hatur nuhun ya. Selamat malam juga nih ada Momi Iin di Bumi Asri hadir. Salam kenal Kang Tommy, salam kenal kembali atuh. Terus juga Tommy ketemuan sama Kang Aman Abadi Jati Nangor hadir di panggung dangdut Dahlia. Pokoknya digoyang buat Kang, buat warga Dahlia Sadayana. Gak lupa buat Kang Tommy, semoga sehat selalu aja. Amin, amin, terima kasih banyak. Doa yang sama dari Tommy ya. Bunda Tiara nuju naon Bunda Tiara? Nuju gegelehean gak Bunda Tiara? Ada yang ngirimin foto warga Dahlia. Buh, iya mah. Nganggo kerudung warna sage gitu nya. Omat sage ya, S-A-G-E gitu ta. Terus nganggo kaca soca. Wuh, kameja bodas, lancingana hejo ciga nama gitu, hejo pucuk cahu gitu. Kang Tommy salam kenal dari sang pengembara Jenong Sukawangi. Alah, Jenong sang pengembara, cenah pengembara cinta teh Jenong. Salam kenal pokoknya kanggo warga Dahlia sadayana. Terus juga gocinnya buat penyiarku, selamat bertugas aja. Siap atuh. Kuat kang ngintun foto ya teh Jenong. Alah Gusti, ya mah lu. Wah, asih banyak. Terus juga Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Ada Ius juga pokoknya mah enggak goyangnya kanggo Teh Elsa. Teh Sugi, Teh Ali Padalarang, Nenek Ica, Teh Yati juga di jamu, Teh Yati jamu. Pak Suhana, Pak Tatang, Kang Deden Cipteng, Pak Hasan, Kamret Lanang juga, dan pokoknya mah Kanggo Bari Kedalia anu ngamurudul panjangnya atuh. Tong seueur teh ngagoyang mah sakape sakitu tah. Ya. Seueur-seueur teh mah keko Tommy di ieu. Nanti ditinggalkeun heula ka jamban gitu. Terus juga ada siapa nih? Kania di Soreang hadir, Kang Tommy salam kenal.

nama kanggo sadayana warga Dahlia aja. Hatur nuhun Kang Tommy. Siapa tuh warga Dahlia dan kemana-mana pantengin terus panggung dangdut Dahlia sampai jam 10 malam nanti. Prungah, go go go, goyang.

0: jangan kemana-mana wargi. Kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle.

mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sabu. Dugikan jam 1 siang.
15: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
15: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia asik.
15: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
21: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
15: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
19: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin.

Pusing Warigi Dahlia, sukanya tuh pengen liburan, pengen main gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen liburan Warigi Dahlia, liburannya jangan lupa ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Jangan lupa beli tiketnya langsung sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park Warigi Dahlia. Nah, jangan lupa juga kalau misalkan liburannya bawa fresh care ya, biar gak masuk angin gitu tuh, biar agak anget gitu ya badannya. Alah, apalagi kalau misalkan bawa fresh care-nya tuh yang terbaru, yaitu Vavo Balm. Jadi tuh unik Warigi Dahlia bentuknya tuh. Bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu si bentuknya tuh mirip ini, mirip earphone TWS. Jadi gak bakalan ngira itu balsam. Alah, balsam. Jadi ini adalah inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Itu yang bisa dihirup dan juga bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Udah gitu fresh care Vavo Balm ini mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun Warigi Dahlia. Jadi kalau misalkan masuk angin, gejala flu dan juga batuk, tinggal oles fresh care Vavo Balm, langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat, ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alufoilnya, udah gitu hirup kesegaran aromanya. Dan gak cuma itu, bisa dipakai tiap hari loh. Gak cuma pas sakit aja Warigi Dahlia, terdapat ada dua pilihan aroma. Ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan juga ada sakura yang clean, powdery. Gak bikin enak Warigi Dahlia. Fresh Care Vavo Balm ini ada gantungannya loh. Bisa digantungin di tas. Lagi itu praktis dibawa jalan, traveling, tinggal hirup, oles, beres semuanya Warigi Dahlia. Jadi Fresh Care Vavo Balm, ini balsam aroma terapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan juga bisa dioles. Fresh Care Vavo Balm, terapi with style Warigi Dahlia. Selamat malam buat Warigi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Masih ada suaranya? Mana itu? Mana suaranya? Tuh, ada ternyata Warigi Dahlia nih. Masih ada dong. Pastinya Warigi Dahlia. Nah, tuh, masih ada yang tepuk tangan juga Warigi Dahlia. Tadi kalau tadi kan tepuk tangannya ada 10.000 orang ya. Sekarang berkurang, ada 9.900 orang lah, lumayan gitu. Lumayan daripada enggak gitu Warigi Dahlia ya. Telis di mana nih, Jalan Peta Hadir? Kang Tommy di panggung dangdut Dahlianya siap atuh. Pokoknya nama digoyangkan buat Warigi Dahlia semuanya aja, gocin buat Kang Tommy aja. Hatur nuhun. Sami-sami. Terus juga ada siapa lagi di 0811-222-1015. Ada mana nih? Kela, aduh ketutupan nih. Ini sama siapa? Dari Ciao di Karapitan yang selalu panteng Radio Dahlia FM. Pokoknya digocin buat kita berdua aja. Alah, buat kita berdua. Tah, Kang Tommy, kalau ini mah namanya jamoy cina, janda gemoy. Alah. Nah, janda gemoy teh ini mah potona singkong goreng atunya. Aduh, anu merkah teh geningan. Haneut-haneut gitu Warigi Dahlia ya. Minumnya tuh air teh panas teh geningan, teh tawar panas. Alah, cocok pisan ya. Iya. Namanya jamoy cina. Janda gemoy. Ada-ada aja ya. Kang Jajat di Pasco hadir. Pokoknya digoyang Kang Kotehenani Memori Umilila. Terus juga buat Jenry Ismet, pokoknya nama Kang Kosadayana hatur nuhun. Mama Yofi di Soreang Nujuno, Mama Yofi. Hoyong langgam nasi akan tak berguna kesiaan ini cina. Alah, langgam saha itu tak berarti bagimu gitu ya. Pokoknya nama Kang Kosadayana Warigi Dahlia we, siapa tuh ya. Terus juga Kang Edet di mana nih? Di Lagadar hadir. Pokoknya nama digoyangna Kanggo Sadayana Warigi Dahlia. Terus juga buat grup Warigi Dahlia tercinta Sadayana. Tayani gemes di Sadang Serang. Digoyang pokoknya pasar Sadang Serang ya. Sadang Serang, Sadang Soreang deh. Pokoknya nama ngagoyangna Kanggo Sadayana Warigi Dahlia. Selamat malam aja super gocinnya buat suamiku yang lagi jualan. Semoga laris manis, tajung kimpul, dagangannya habis, uang na ngumpul atau pasti na Warigi Dahlia, jangan sampai kutuyul gitu. Atomi hadir, panggung dangdut Dahlia, siap atuh sama siapa nih? Oh, Tedewi di Pasco, siap atuh. Ada juga siapa nih?
Ada Bu Eha, nuju naon Bu Eha? Digoyang pokoknya mah ganggu Sayana warga Dahlia aja. Digocinnya buat Kang Tommy, anu ganteng, sehat, banyak jobnya. Tadi teh cenah Bu Eha teh pengen dipoto sareng Kang Tommy, cenah tapi malu. Nah, Bu Eha teh jeung malu sadala deui nya. Foto mah foto we Bu Eha tuh mah enggak sok kitu tah. Engke deui mah paling pendak. Nyarios Kang Tommy abdi hoyong dipoto, hoyong foto, tah ge kobi dipangapreukeun.

Mari lagi pantengin panggung dangdut Dahlia bareng Tommy.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

misalkan Tommy melekatnya di mana dong? Di panggung dangdut Dahlia, Wargi Dahlia itu ya. Tapi Wargi Dahlia ini kalau misalkan Wargi Dahlia mulai sekarang nih ya, kalau misalkan butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya di CBR Retail. Soalnya gini, di CBR Retail ini ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok juga nih untuk membersihkan area sensitif si kecil dan juga cocok untuk dewasa Wargi Dahlia. Ada juga cotton buds harmony yang cocok juga untuk bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa Wargi pilih juga. Jadi kalau misalkan Wargi Dahlia beli cotton buds harmony sekarang juga di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Pokoknya beli langsung ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 15C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan Wargi Dahlia. Selamat malam. Ini sama siapa nih? Ada Kang Dang Cahya. Alah, Kang Dang nginten foto sarang saha Kang Dang ieu mah. Nu rambutna pirang kieu. Mal dikenalkeun gitu. Ada TSI di Dago hadir. Terus juga ada Cep Soma di Cipahit, Saguling juga hadir. Pokoknya mah digocin kanggo Kang Tommy sareng Wargi Dahlia sadayana siap atuh. TSI di Batu Lawang Ciwidey tadi sudah disapa sama Tommy ya. Kang Aden Cicalengka salam kenal. Kang Tommy selamat bertugas, sehat selalu. Siap atuh. Ada Teh Yati juga masih jualan. Alah, ngirim foto Wargi Dahlia, foto nanti jahe teh geningan. Aduh, hanet gitu Wargi Dahlianya. Bu Teti dimunjul kumaha damang. Bu Teti mudah-mudahan sehat luar biasa ya. Pokoknya mah digoyangnya buat Nia Banjaran, buat Danu, Santi Kopo, digocin juga buat Kang Tommy aja, sehat selalu. Pokoknya mah siap atuh. Terus juga Tommy ketemuan sama siapa nih? Ada Abah Dedi di Ranca Ekek. Digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi tugas malam. Semoga sehat selalu. Amin. Aduh, Kang Dedi, iya nuju manco cenanya. Sambil motokin iya daging hayam anu kararoneng teh geningan bumbuna teh. Wuh, digoreng lah di sangwan cocok pada Gedalia. Ada Kang Rahmat di Cijame hadir. Jang Uli juga hadir. Ada Kang Hasan di Majalaya hadir. Mama Ija juga hadir di 0811-222-1015. Prungah, go go go.

sudah pantang di 101,5 Dahli FM Bandung, goyang sing-sing yang udah pantang di panggung Dangdut Dahlia di malam hari ini. Yang udah WhatsApp juga terima kasih banyak buat Dahlia. Maaf banget kalau misalkan ada yang gak kesapa di 0811-222-1015. Ketemu lagi nanti minggu depan warga Dahlia dari jam 8 malam sampai jam 10 setiap hari Minggu, pastinya di panggung Dangdut Dahlia. Tomnya pamit, selamat malam semuanya warga Dahlia. Terima kasih juga untuk OPP hari ini, ada Mas Tomo, the one and the only. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Udah puas bergoyang? Masih mau bergoyang? Nantikan panggung dangdut Dahlia minggu depan.

26 tahun Delia juara, semakin geleger, semakin juara. Hai, kaget ya? Ada suara yang ngemesin kamu, yang bikin gemes wargi Delia semua malam hari ini. Kali ini Idoi gak bisa siaran wargi Delia, temanin wargi semua kayak biasa, tapi gak apa-apa ya. Ada Andri yang bakal temanin wargi, ada Andri Vivi temanin wargi semua. Sekaligus ditemenin sama 3 OPP malam hari ini wargi Delia sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Wipi Tomo, ada Wipi Tommy, ada juga Wipi Denny tentunya ya. Dan yang pasti ditungguin goyangan wargi semua di 0811-222-1615 nya ya. Langkah-langkah yang asik bakal hadir untuk wargi semua setelah tadi wargi dengerin panggung dangdut di Dahlia bareng OPP Tommy wargi Dahlia ya. Bareng Tom-Tom selama 2 jam tadi, sekarang ini bakal digoyang dengan langkah-langkah yang gak terlalu kenceng deh. Goyangnya agak-agak tipis aja wargi Dahlia ya. Prung ah!

0: pagi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Langsung goyang.

Mudah-mudahan ya, Ciao selalu sehat ya Ciao ya. Makasih loh Ciao sudah hadir. Ada Roy di Panjerapan Sore yang juga terima kasih banget. Aduh, suka standby sampai 26 jam caranya. Kang Roy terima kasih ya, selamat malam ya. Hai Mas Bro di Ciamplas, apa kabar Bro?

hanya genre ya. Boleh tungguin nanti ya, aku takutnya. Hai Kang Dani Rijal dicaringin saat malam. Kang Dani Rijal ini nangkep yang mana ini? Ada Tehani Gemes juga, makasih di Sadang Serang. Oh ya, tungguin langgamnya ya. Mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Ya pasti langgamnya gak semua harus digoyang yang wargi dari ya. Ada denger dulu ya. Jangan sampai bentrok tadi sama langgamnya panggung dangdut Dahlia. Aku udah mungkin digoyang lagi agak-agak kencang. Kita mah goyangannya agak-agak tipis aja wargi dari ya. Gak usah terlalu

0: Sudut. Masih bersama Andri Fin.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
15: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Mabek teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
15: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
14: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nganggo kasadaya anu gaduh panyawat kertas abdi. Mangga meleset Alpa Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

untuk malam hari ini, terutama buat wargi para pecinta yang namanya kopi Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, minum kopi setiap hari dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan fokus dan menurunkan risiko penyakit tertentu Wargi Dahlia ya. Tapi ingat Wargi Dahlia, tetapi ini juga bisa berisiko menimbulkan efek samping jika wargi mengkonsumsi berlebihan. Nah, perlu diketahui juga manfaatnya minum kopi setiap hari itu apa aja sih? Ada beberapa Wargi Dahlia manfaat kita minum kopi setiap hari ya. Yang pertama yaitu meningkatkan energi dan fokus. Karena ada kandungan kafein yang bisa merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh lebih segar dan waspada. Manfaat yang kedua yaitu bisa menurunkan risiko penyakit kronis. Wargi, konsumsi kopi hitam tanpa gula. Ingat ya Wargi Dahlia ya, tanpa gula secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, penyakit Alzheimer, dan Parkinson. Nah, tanpa gula ya Wargi Dahlia ya. Selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu sumber antioksidan. Karena Wargi Dahlia, kopi ini kaya akan senyawa polifenol dan fitokimia yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Sementara Andri, risikonya apa sih dan efek sampingnya apa kalau kita terlalu sering yang namanya minum kopi? Oh ada tentunya Wargi Dahlia, yaitu pada gangguan pencernaan. Kenapa bisa terganggu? Karena Wargi Dahlia, kafein dapat memicu produksi asam lambung berlebih, menyebabkan mual, nyeri perut, atau GERD terutama jika diminum saat perut kosong. Efek samping yang selanjutnya itu gangguan tidur. Nah, buat wargi semua, ingat nih Wargi Dahlia, mengkonsumsi kafein di sore atau malam hari ternyata dapat mengganggu kualitas dan pola tidur. Selanjutnya kecemasan dan jantung berdebar. Pada orang yang sensitif, kafein berlebih bisa memicu rasa cemas, gelisah, dan peningkatan detak jantung. Risiko selanjutnya itu ketergantungan Wargi Dahlia. Tubuh yang terbiasa dengan kafein bisa mengalami sakit kepala, lemas, atau mudah marah jika asupannya tiba-tiba dihentikan. Jadi nyandu gitu loh Wargi Dahlia kalau minum kopi terlalu berlebih itu ya. Yang pasti Wargi Dahlia, menurut para ahli, batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa sehat adalah maksimal 400 mg per hari ya. Atau setara dengan sekitar 3-4 cangkir kopi biasa. Begitu nih Wargi Dahlia, ya jangan sampai berlebih. Karena segala sesuatu yang berlebih itu sifatnya tidak akan pernah baik. Nggak ada manfaatnya akhirnya ya. Terus minum kopi itu juga harus tahu waktu yang tepat itu kapan kita bisa mengkonsumsi ya. Jangan ketakutan Wargi Dahlia, karena segala sesuatu yang takut itu belum tentu bisa wargi alami ya. Berusaha aja dulu. Seperti langgam yang satu ini, aku takut. Spesial buat wargi semua.

buat warga semua, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk sekecil atau cotton buds, langsung aja warga Dahlia belinya ke CBR Retail ya. Soalnya warga Dahlia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih banget warga Dahlia. Tentunya ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi Dahlia nih beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Hey, beli aja langsung ke CBR Retail wargi Dahlia yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Untuk wargi juga yang tadi sudah nyobain, ternyata asik banget Teh Andri liburannya ke Trans Studio Bandung. Oh ya? Kenapa? Karena katanya wargi Dahlia, di Trans Studio Bandung ini kita bisa mencoba berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Oh ya? Asik banget tuh. Selain itu bisa juga kita menyaksikan live show yang spektakuler wargi Dahlia. Tertarik wargi juga pengen ikutan ke sana liburannya? Boleh wargi Dahlia, langsung aja beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Mobil Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
15: Keluhan panyawat naon-naon, Ibu?
14: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
15: Ibu ieu panyawat tos lami?
14: 10 tahunan.
15: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
15: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
14: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ah. Ya, hati-hati FOG. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kabarnya sama tetehnya di Lagadar. Teteh, selamat malam ya, selamat istirahat. Kita buka telepon dulu Wargi Delia. Boleh Wargi Delia cobain di WhatsApp-nya Delia ya, di 0811-2222-1015 nya ya. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam sayang.
1: Selamat malam Kak Andri.
0: Halo Ati. Halo. Ati masih seger jam segini, apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Asik.
1: Sehat.
0: Sehat dong Ati. Kalau Ati sehat pasti Teh Andri juga sehat ya. Ati digoyang dulu boleh?
1: Boleh.
0: Asik. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Ahai.
1: Basah, basah, basah seluruh tubuh.
0: Alah. Aduh, aduh.
1: Mandi madu.
0: Mantap di hati. Musiknya dangdut, prung ah,
1: kok ya?
0: Allah Ati, Ati Allah, Allah Allah, Ati hari minggu ini nggak kemana-mana, Ati.
1: Main?
0: Main Adi. Kemana? Kemana mainnya tadi?
1: Ke taman.
0: Ke taman, asik. Ya. Mudah-mudahan Ati selalu sehat, selalu happy, Ati ya.
1: Amin.
0: Ati mau digoyang buat siapa malam hari ini teh?
1: Lagi sangin talang kan?
0: Pengen langgam apa sayang?
1: Kicau mania.
0: Kicau, kicau, kicau mama. Buat siapa goyangnya Ati?
1: Kak Andri duluan.
0: Asik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Terus?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja, bener?
1: Iya.
0: Oke deh, gocin buat siapa Ti?
1: Gocin buat Kak Andri yang cantik.
0: Alhamdulillah, gocinnya buat aku. Panteng radio Ati.
1: Anteng Dahlia, enak-enak panggangnya. Dahlia, dong ah gak.
0: Asik, terima kasih buat Ati yang ada di Batu Lawang Ciwide. Pengen langgam yang satu ini, spesial buat Ati ya. Kicau Mania.

0: sudah jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang.

Tresnonya harus awet, Wargi Dahlia. Kata Pepep Gopeng juga sayangnya harus awet. Dolisnya juga harus awet. Tresnonya harus awet. Terima kasih Dins. Mas Dins tuh di mana sih? Aku lupa deh. Selamat sore.

0: Ada siapakah malam hari ini? Halo, selamat malam Mandi Madu Delia.
1: Ini Mandi Delia, mendap di hati musiknya dangdut. Asyik datu pura goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, digoyang sayang.
1: Nah, oke, okay. Gimana?
0: Sok atuh digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asyik.

0: hati musiknya dangdut.
1: Asik. Teh Ila, kemana wae Tete Damang?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama
0: ih. Andina sesah.
1: Iya, sehat Teh Ila.
0: Sehat.
1: Aduh.
0: Andri kumaha?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehat dong alhamdulillah Teh Ila ya. Syukur aku Teh Ila sehat. Kata aku kemana aja
0: Teh Ila. Kemarin ketemu di TikTok sama aku.
1: Iya, iya. Oh, bener ya. Tapi yang pasti tetap sehat Teh Ila, tetap semangat
0: sehat,
1: ya.
0: Sehat.
1: Mau digoyang malam ini?
0: Goyangnya buat semuanya aja lah. Buat Teh Yati Jamu. Buat Kang Lukman. Terus buat Nenek Putri atau sobat aja Nenek Putri.
1: Nenek Putri, Nenek Putri belum. Lagi dengerin deh kayaknya, lagi pantengin.
0: Iya susah masuk. Ya pokoknya mah buat semuanya gocinnya kanggo Teh Andri Wesyat sadayana.
1: Asik, amin. Terima kasih Teh Ila ya. Panteng radio. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya. Rumah go ya.
1: Asik. Terima kasih buat Teh Ila ya. Suara Teh Ila tuh keren banget, apalagi kalau nyanyi. Bikin meleleh wargi Dahlia. Sehat-sehat ya Teh Ila ya. Aduh, Bu Ani terima kasih di Sukajadi. Selamat malam buat Ibu Aja Ani di Sukajadi ya, sudah ada di Mandi Madu. Ibu Cendani juga di Cimahi. King DJ, terima kasih, selamat malam. Ya, Mas Bro di Maroko Ciamplas juga makasih ya. Tadi udah siang dan malamnya, gocingin buat wargi Dahlia semua. Keluargaku juga kesayangan aku semua ya. Kang Aden di Cilengka, selamat malam Kang Aden. Oh boy juga di Balebet sudah.

0: Teh Yati juga ya, tadi udah siang dan malamnya sayang ya. Terima kasih sudah hadir. Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Ya, tapi maksudnya dangdut rum ah goyang.
0: Asik. Digoyang saya.
1: Basah seluruh tubuh.
0: Kenapa ayu malu-malu?
1: Hati-hati dangdut rum goyang.
0: Kenapa Cusoma? Kok ahnya enggak ini sih, enggak brutal, kok biasa aja. Coba sekali ahahannya gimana?
1: Izin deh.
0: Nah jeng izin, udah teka tinggal atuh. Cina menisi gano umbong-umbong hayang-hayang. Mau digoyang buat siapa Cep Soma malam ini?
1: Yang langgam nanti.
0: Pengen langgam apa?
1: Spontan.
0: Hah?
1: Spontan
0: uhuy.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan kegoyang ya. Kalau enggak kegoyang jangan bendu ya. Bisa digoyang nanti di begadang sama JP ya malam ini, ya?
1: Iya.
0: Boleh. Buat siapa aja goyangnya, Cep Soma?
1: Kanggo Teh Andri Tipayun.
0: Iya, nuhun.
1: Sareng istrina, Kang Iwan. Teh Yati Jamu, Teh Santi Kopo, Mas Lukman Pasar Baros, Pak Haji Dirmansa, Nenek Putri sareng Kang Yusna, Mas Bro di mana Ciamplas?
0: Iya, di Ciamplas Ilin, betul. Gocin?
1: Gocin kanggo wargi Dahlia sadayana nu riju paranteng we.
0: Siap. Panteng radio.
1: Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgam ya. Prungah, go ya.
0: Asik. Cep Soma, terima kasih yang ada di Cipayet Saguling ya. Wargi Dahlia Cipayet Saguling juga terima kasih, saat malam semuanya ya. Rido, terima kasih saat malam ya. Mau request boleh lewat WhatsApp Dahlia ya. Mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Ai juga buat siapa ini? Bentar-bentar Wargi Dahlia. Orang Cianjur, Mang Ohle. Mang Ohle bener. Malam Mang Ohle, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Terima kasih juga buat Bo Injok. Terima kasih Ati, siapa ini? Ati Tati Kumiati. Selamat malam Teh Ati. Buat siapa ini? Juk Ben, terima kasih banget. Makasih buat Nyi Iteng sudah hadir. Waalaikumsalam ya, yang ada di Sindang Laya juga ya, buat Teh Ati.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku mengandalkan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta

atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: 1
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
23: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
24: Ibu Nasria.
25: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
24: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
25: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
24: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
25: Ibu teh tesep sabaraha botol?
24: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
23: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Sama Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Aduh jahat banget warga Dahlia kalau kita suka sama pacar temen. Terus diam-diam suka curi pandang. Akhirnya nyaman tukeran WA. Udah gitu janjian ketemu. Ingat loh, itu pacar orang, pacar temen. Jangan dong, ih jahat deh. Kalau wargi punya temen, punya pacar, terus pacarnya diembat juga. Jangan, ih gak boleh.

kalian juga. Jangan atuh sejahat-jahatnya jangan sampai kita suka sama pacar teman kita, warga Delia. Enggak boleh. Enggak suka. Ada Kang Deden Saidin suka, iya.

boleh nakal ya Yeni ya, nggak boleh natskal ya. Mang Idon, terima kasih. Kakek Pujangga alias Agus Cibo juga. Irsan, tadi langkahnya udah ya Irsan ya. Makasih banget sudah hadir Irsan ya.

0: pernah ngalamin sama langgam yang barusan ya. Ih, gak boleh kalian teh. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu, mantap Yati, musiknya dangdut, asik itu goyang.
0: Asik digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Asik.

0: Puasa. Mau dengerin buat siapa malam ini?
1: Buat Teh Ani duluan ya, selamat tugas. Kemudian buat Bella, buat Danu, Nenek Putri, Naga Dolar, Mak Jeha, Nia Mastur, Bu Memek, Pak Wawan Ngampa, Bu Iko, kemudian Rukman Pasar Baros, Mas Tanto, Asep Balon, Asep Mamen, Pak Wawan Ngampra, yang tadi dari Cipait, teman saya itu, Toma-toma gitu.
0: Yep, terus
1: kemudian buat Cikau, ya buat semua warga Dalia. Jadi
0: Gocin.
1: Gocin buat Teh Andri.
0: Oke deh. Siap, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dalia, asik-asik ya.
0: Oke deh. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yo, Mandi Madu Dahlia, mantap di hati.
2: Mantap di hati, musik cadang dutrung ah, go go goyang.
0: Asik digoyang sayang.
2: Digoyang sayang. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Ah, Mandi Madu, mantap di hati, musik cadang dutrung ah, go go goyang.
0: Asik. Ini asa nyirung Kang Doni ah.
2: Mun ya teh rada ada kabut.
0: Aduh, kenapa kok ada kabut? Si Ganuker PKW ya ada kabut. Kenapa?
2: Ini tempat kerja teh.
0: Oh ya, emang Kang Doni di mana sih Caringin ya?
2: Iya, Caringin.
0: Oh, di mananya Caringin teh Kang Don?
2: Yang dulu mah ada bekas itu PR.
0: Bekas PR.
2: PR pikiran rakyat.
0: Ah, di mana? Di mananya?
2: Depan-depan.
0: Oh, ya, depan-depanan situ, siap. Nah, Jol ada embun jam segini.
2: Biasa asap.
0: Oh. Asap. Sehat Kang Doni?
2: Alhamdulillah sehat selalu, Teteh.
0: Asik. Mau digoyang malam hari ini atau sok buat siapa?
2: Digoyangnya buat Teteh ya, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan terbaik buat keluarganya.
0: Amin, amin.
2: Lu buat anak-anak Benteng Tunggal Jaya yang selalu semangat ditemenin oleh Teteh Andri.
0: Asik.
2: Lu buat Ajang Jalak yang barusan. Kadir
0: Mansa, yep.
2: Buat Kang Iwan, buat Bay Iwan, buat Umi Nila, buat Teh Om, Arnold, buat Mang Nana, Teh Cucu, terus buat semua warga Dahlia aja.
0: Gocin?
2: Gocinnya buat janda imut aja yang ada di Turki.
0: Yang di mana?
2: Di Turki.
0: Oh, di Turki?
2: Ya.
0: Gaya, eh. Kang Doni dapatkan orang Turki nih, hadeh gitunya.
2: Iya, Teh.
0: Siap, seperti ucapannya itu. Apa dong ucapannya buat janda Turki, Teh?
2: Cepat malam aja, jangan tidur terlalu malam.
0: Aduh. Kang Doni.
2: Ya.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia, bro, aku, ya.
0: Asik, terima kasih Kang Doni Rijal yang ada di Caringin sudah hadir malam hari ini ya. Ada satu langgam wargi Dahlia, asik banget nih, langgamnya Ayu Ting Ting, sakit tanpa luka. Bukan sakit tak berdarah ya, ini mah sakit tanpa luka, jadi lebih perih wargi Dahlia. Ayu Ting Ting, prung ah, goyang. Oh ada yang nanyain nama saya ya, sama siapa cina ini? Bilangin, sama Luna Maya.

0: kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab lawan lain, Bu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, Bu.
2: Lami terus walasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, Bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karawasna?
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te, atau saya seberapa botol, Bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji,
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang bade ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Ditemanin wargi semua ya. Gimana wargi Dahlia? Sudah pada daftar belum nih? Digelegar 56 tahun Dahlia juaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Kita bakal bergoyang bareng Alam Bah Dukun, bareng Ayu Ting Ting, bareng Dewi Persik, Republik Charistia Band, dan masih ada artis yang akan kita rahasiakan. Jadi cepetan sebelum kehabisan wargi Dahlia tiketnya, langsung aja daftar ke Radio Dahlia FM di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Berapa cinandri ETT murah wargi Dahlia? Hanya Rp35.000 aja. Wargi sudah dapat kaosnya ya. Kaos yang eksklusif, udah gitu dapat kupon door prize, ada beberapa produk sponsor juga untuk wargi Dahlia semua. Jadi cepetan sebelum kehabisan ya. Di Antos wargi Dahlia, sekali lagi di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya.

Pakai hijabnya Syakib Audrey tuh nyaman banget. Iya tuh dipakai sama aku sekarang. Kang Dadan, terima kasih ya. Terus tadi ada Kang Alvin juga dari Jaksel, Wargi Dahlia yang lagi dengerin malam hari ini. Kang Kucai juga di Antos ya, yang mau daftar jalan santai boleh Kang Kucai ditungguin ya. Masa kalah sama Erina? Erina baru 32 tiket yang daftar, masih mau nambah lagi cena ya. Di Antos Erinanya. Rudy Vivo juga waalaikumsalam yang ada di Blitar, terima kasih sudah hadir di TikToknya Delia. Nazma Revani, Ciharus Cikajang, Garut hadir malam hari ini. Terima kasih pokoknya buat Kang Alvin the best ya yang ada di

Tapi yang satu ini juga nih buat Wargi. Barangkali Wargi perlu kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Langsung aja belinya ke CBR Retail. Soalnya Wargi Dahlia di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget Wargi Dahlia ya, untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Langsung aja Wargi Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu langgam disuka sama Erina malam hari ini ya. Ini dia langgamnya. Surga di balik dosa. Asik. Kang Deden Sahidin digoyang Kang Deden.

mimpiin Andri dong kalau gak ketemu ya. Kan besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 di Mandi Madu ya. Erina selalu mimpiin aku, kenapa? Selalu kangen ya. Kang Dadan Sahidin, terima kasih banget, semangat yang lagi kerja ya. Buat orang Kebumen juga, Mas Rival Tes Sablon Kaos Kebumen, terima kasih, selamat malam. Iya dong, datangnya ke Radio Delia di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di TikToknya Delia. All Trans Revolusi Anjur juga terima kasih, selamat malam. Terima kasih TAI juga ya, makasih sudah hadir loh. TAI Tati Kurniati, Buldani terima kasih, selamat istirahat ya buat Buldani ya. Terima kasih buat orang Cianjur yang ada di Sukabumi, buat orang Paneglang, Banten. Terus buat yang ada di Padalarang juga, buat Amel terima kasih. Amel, Tete tiap pagi suka dengerin Delia, terima kasih ya Amel ya. Selalu buat Amel ya. Terima kasih Kang Dadan Sahidin juga sudah mampir, sudah follow TikToknya Delia, sudah posting ulang, sudah share live-nya. Ih, makasih banget, kalian luar biasa. Abis ini jangan kemana-mana, lagi Delia ada Jaya Pucung yang cakepnya gak bikin giung, yang gantengnya bikin nagih, yang senyumnya selalu diimpikan oleh warga Delia yang pada-pada semua ya. Pamit ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi hari Senin besok. Tahan dulu kangennya, jangan mimpiin aku dong. Bahaya kalau aku terus dimimpiin. Gak boleh ya, gak boleh. Ditahan kangennya ya. Kalau kalian kangen sama Andri Vivi, Senin kembali lagi di Mandi Madu ya. Karena udah malam, waktunya saya harus bobo wargi Delia ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf juga buat Langgam yang sempat diputerin ya. Sekali lagi, ada JP sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang ya. Semuanya selamat malam. Banyak salahnya cenanya. Dan aku mah manusia atuh, bukan makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya malaikat dan milik Allah. Oh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak Langgam ya. Prung ah, go go go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengar yang asik-asik. Bareng AJP Nukasep Torok Berum Wargi Dahlia di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Prungah, go go go. Go ya.

Lagena, dengan kembali warga dari yang udah pada masuk di 0811-222-1015 ya. Yang langgam-langgamnya tadi belum kegoyang di Mani Madu bareng sama Madam V, boleh langsung aja digoyang kembali bareng sama AJP-nya di 0811-222-1015 ya. Ada Ius 3 huruf AJP hadir, katanya langgamnya pengen bahagia itu sederhana. Betul. Betul banget Ayus, ada bahagia itu sederhana, tinggal pantengin aja Radio Dahlia bareng AJP sampai jam 3. Hari Senin selalu kamu yang aku kangenin di tanggal 31 Agustus 2026. Berarti ini adalah hari terakhir di bulan Agustus wargi Dahlia ya. Digoyang-goyang buat Maji Eha, katanya buat Erni Katapang, Teh Imas Elsa, Nenek Ica, Teh Ati Jamunya juga buat Pak Hasan. Kang Genta gocennya mah buat Maji Eha lagi katanya ya. Hadir, waalaikumsalam, ada Ayi Hakim di Ciharus, Cikajang, Garut, Garut, Garut. Langgamnya aku diam, bukan tak tahu tapi tempe, katanya digoyang buat JP dan juga wargi Dahlia semuanya. Ada Firman Sakoci juga hadir yang ada di kawasan Garut Selatan. Banyak orang Garut ternyata malam ini wargi Dahlia ya. Pengen langgamnya mimpi digigit orai, sudah JP. Orang enak ya. Digoyangnya punya buat semua warga Dahlia, ada Cep Soma, apa kabar? Langgamnya pengen Mira Santika, oh yeah. Buat Kang Yadi dan juga buat istrinya juga, Teh Ati Jamu, Santi Kopo. Buat Tukman Pasar Baros juga, Pak Dirmansah. Buat Nenek Putri, Kang Yusnya juga, Eli Pada Larang, Decau, Danu, Kang Gentau, Milila. Gocinya buat JP dan juga warga Dahlia semuanya, ya. Bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober wargi Dahlia, ayo buruan. Sebelum kehabisan nih wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Badukun. Terus juga ada Ayu Ting Ting, ada Republik Band, ada Charlie Setia Band, dan juga masih ada yang kita rahasiakan. Salah satunya ada Dewi Persik ya wargi Dahlia. Oh, siapa yang ketempengin ketemu sama Mami Depe? Ini dia langgamnya wargi Dahlia. Sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia. Prung ah, go go, go ya.

Dahlia.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

11 Oktober 2026 di lapangan Tinarga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clinic.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke alam.

0: Pagi Dahlia, ada yang baru.
1: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar juga.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugikan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
10: Di Begadang Dahlia.

0: Malam-malam ada yang mimpi gak, Wargi Dahlia? Mimpi digigit ular katanya barusan yang udah digoyang sama Safira Inema. Katanya bagus nih, Wargi Dahlia, kalau digigit ular ya. Dapat sesuatu hal-hal yang baik katanya. Katanya, Wargi Dahlia, sok buat Wargi Dahlia kira-kira kalau misalkan mau mimpi, mimpi apa. Katanya juga kalau mimpiin ini apa, ikan, lauk. Nah, itu kayaknya dapat rezeki besar katanya ya. Benar gak sih, Wargi Dahlia? Masih percaya gak mitos-mitos seperti itu, Wargi Dahlia ya? Jika yang kembali, Wargi Dahlia mau telepon boleh banget di 73028731710 ya. Atau juga WhatsApp-nya boleh 08112221015. Di sini ada Ibu Cendani Cimahi. Apa kabar Ibu? Ibu Cendani ada di kawasan Cimahi, hadir AJP ya. Hadir juga penyiar idola, aku mah bukan penyiar idola ya, kakek Agus Pujangga Cibo. Penyiar Kamemet aja deh AJP mah ya. Ada Aden Cicalengka juga hadir, royong langamna jedag jedug cina AJP. Nukumaha iya jedag jedug wayakil. Kocennya buat Wargi Dahlia semuanya ya. Di 73028731710 nya ada siapa yang mau telepon? Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, bro, ah gogo, goyang.
0: Sama siapa di mana ini?
1: Siapa Doni Rizal dari Caringin.
0: Apa, kumaha Caringin abi ya?
1: Caringin.
0: Waduh, sekali dia bisa ketengah angka apa?
1: Caringin.
0: Waduh. Kang Doni.
1: Ya.
0: Dorongan yang nikmat.
1: Dorongan ini.
0: Hah?
1: Betul ah, barusan kucing lewat.
0: Oh, barusan kucing lewat. Asuh ganti beritan lewatnya di dinyate ya.
1: Oh, biaya ucing lewat, benar.
0: Kang Doni di Gogo Aziz.

0: Langgamnya pengen apa, Kang?
1: Pingin ku puja-puja aja.
0: Dari
1: siapa itu lupa lagi.
0: Bebas, mau bebas.
1: Bebas ya.
0: Bebas ya. EP Asmara juga boleh ya, atau mau boleh, karya boleh. Siska.
1: Ya. Ya. Gimana AJP yang ganteng tiorok berum aja. Ya,
0: sok atau digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat anak-anak bengkel Tunggal Jaya yang ada Soekarno Hatta yang selalu dengerin Dahlia.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Sabaraha jam cenah?
1: 24 jam.
0: Masya Allah ya. Terus buat siapa lagi?
1: Ya buat Kang Munir, buat Mang Komar, buat Pang Deden, buat Jajang Jalak, Kang Iwan, Pak Iwan, buat Kang Oni Nasgor ya, lembaga Cing Marema ya.
0: Amin.
1: Buat Arno, buat Pak Badir Mansah, Mang Nana, Teh Cucu, terus Kang Eden itu tuh, Lagadar, buat Teh Putri, pokoknya buat semua warga Dahlia.
0: Gocinnya buat siapa
1: gocin? Gocinnya buat AGP aja, semoga sukses selalu paling
0: ini. Amin, atur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perlu aku,
0: go ya. Di belakangnya Doni Rizal warga Dahlia dan siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Sama siapa di mana ini?
2: Jajat Pasko A.
0: Kang Jajat sehat, Kang Jajat.
2: Alhamdulillah.
0: Nuju naon itu Begadang, Mak?
2: Biasaan, nuju santai.
0: Nuju santai. Udah ngopi belum ngopi? Ngopi, udah ngopi belum?
2: Biasa.
0: Ngopi na atos?
2: Atos.
0: Di Sanguan ngopi na?
2: Itu di Aronana
0: hari ini.

0: Ya, handphonenya juga nanti bahemnya ku di nyamannya. Di hem-hem. Tekadangu ya.
1: Oh, tekadangu.
0: Ya, meni harewosan. Ah. Soka yang langgam no yung naon?
1: Lukisan cinta.
0: Hah?
1: Lukisan cinta.
0: Lukisan cinta itu dari siapa?
1: Lu lupa lagi. Tapi ada gak? Koplo ya, koplo.
0: Oh, yang koplo aja?
1: Mm-hmm.
0: Oke, digoyang buat siapa?
1: Goyangnya buat aja duluan ya.
0: Mm-hmm.
1: Umi Lila yang barusan Kang Doni. Pada Irmansa.
0: Yang
1: Kri Ismet. Lejang Jala. Kumah kasih dana warga dalianya.
0: Gocinnya.
1: Buat aja pel sehat selingannya.
0: Amin. Ditunggu jam kedua ya nanti langgamnya ya.
1: Iya, Pak.
0: Hatur nuhun. Anteng radio. Goyang wargi Dalia, terima kasih. Ada aku puja-puja dulu wargi Dalia, jangan kemana-mana, masih bareng aja penuh kasep torok berem ya.

Ditunggu kembali nomor kita dari untuk WhatsApp-nya 0811-222-1015 ya. Hadir juga di sini ada Kang apa nih? Kang Ro di Rancamannya, langgamnya dari Bang Aji Roma Irama aja buat pergi dari semua gocinya buat Neng Endah. Lungah, goyang.

0: Mangga lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsleng lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
13: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Unga dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam 11.

0: begadang lapar, langgam langsung putar warga Dahlia ya. Ini langgamnya langsung digoyang sama JP di 73.000 28.7 3.11 7.10. Ada Ciau, Karapita, Nadira, JP, Nukasep, Torek, Burum, Kocinnya buat warga Dahlia semua dan juga Kang JP, si Mister Ala Genah ya. Ada siapa yang beruntung di begadang lapar yang pertama? Begadang lapar, langgam langsung putar. Halo, begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
0: Langgam langsung puter. Begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
0: Nah gitu, bukan begadang langsung puter, bukan, tapi langgam langsung puter.
1: Langgam langsung puter.
0: Iya kan, lapar lah, nate langgam, pernate ya. Langsung puter. Pak Dirmansa, langgamnya pengen apa?
2: Kayaknya
0: sehat dong, alhamdulillah.
2: Semoga ada rahmat dari dolar, bikinnya berkah.
0: Iya. Langsung aja, langgamnya pengen apa, Pak Dirmansa?
2: Langgamnya saya ingin
0: Cinta
2: membawa derita.
0: Apa?
2: Cinta membawa derita.
0: Cinta membawa derita.
2: Iya, cinta membawa derita.
0: Oh gitu, itu teh apa ini? Curhat.
2: Oh, ini aja deh.
0: Udah ada, udah disiapin. Pak Dirmansa digogo dulu.

0: Gajinya buat siapa, Pak Dirmansa?
1: Ya, tadi udah masuk ya, Kang Jaja sama Kang Doni ya.
0: Oke,
1: terima kasih. Gocinnya buat Kang Jaya Pucung dan super gocinnya buat Neng Abel.
0: Hatur nuhun, Begadang lapar.
1: Ragam langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Mira Santika.
1: No way.
2: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
3: Begadang.
2: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Repe menegoyang si kasih, bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun, Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Kemarin digoyang nih, warga Dahlia sudah masuk interval kedua, masih bareng AJP Nuk Asep Torok Berem. Kemarin digoyang di 08 11 222 1015 ya. Ada teh ada di Cikalong Hilir, AJP kangen banget katanya, langgamnya pengen apa nih? Hadir AJP, gocinya kami AJP aja. Buat warga Dahlia, sehat selalu, sukses terus. Katanya seir jobnya, amin. Ati Batu Lawang juga hadir AJP. Udah hari Senin lagi ya. Selalu AJP yang Ati kangenin katanya. Ada Amar Permata Biru juga hadir. Langgamnya Mas Tan, apa buat Mas Tanto. Gocinya buat yang lagi panteng aja. Gak ada Mas Tantonya. Gak kerja. Gak ada. 73.000 287 11 710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Ya.
0: Rung A go go go go ya.
1: Rung A go go go go go ya.
0: Rusuh.
1: Kenapa? Gimana kabarnya?
0: Sehat Mas Ion, Pacitan gimana kabarnya di sono?
1: Baik. Baik aja semuanya.
0: Iya dong.
1: Dari cuaca, dari apalah keadaan
0: iya
1: itu.
0: Iya dong, harus baik. Ya. Kita gogo dulu ya Mas Ion ya. Di gogo asik. Iya.

0: perawan.
1: Pengen perawan.
0: Perawan Kalimantan.
1: Gadis manis.
0: Bukan, perawan Kalimantan.
1: Oh, bukan gadis manis Kalimantan.
0: Bukan, bukan. Oh, ini perawan Kalimantan.
1: Hmm, ini mah langgam
0: apa? Langgam apa lagu?
1: Perawan, perawan apa bujang? Perawan dan bujang.
0: Terus perawan Kalimantan.
1: Wanita mungkin.
0: Itu doang.
1: Hah?
0: Gadis perawan Kalimantan.
1: Nggak ada, salah. Bukan perawan.
0: Kayak Jogja.
1: Hah?
0: Ya sudah lah, kayak Jogja.
1: Digoyang buat siapa?
0: Ya buat yang udah masuk tadi ada Kang Doni ya, Pak Demansa, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Deddy, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teheli, Tehel, Tenofon, ada Putri, Kang Is, Teh Ati, Umi Lila, Cantik, Mas Tanto, Ismet, Arnold, Mas Andri Astana Anyar, Mas Lukman,
1: Ambil Sadaya. Pak Iwan Astana Anyar mau gak ada Andi ah. Suka ngarang Iwan Astana ya, Anyar.
0: Bukan Mas Andri.
1: Oh Andri. Gocin, gocin.
0: Gajinya tak lain lah. Tak lain pokoknya buat AJP aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semancar rezekinya.
1: Amin. Atur nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgannya.
1: Goyang di belakangnya Pak Mas Ion wargi Dahlia dan siapa lagi nih ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Pasti gak tuh,
1: benar. Sama siapa di mana ini?
2: Kang Edet Lagadar.
1: Kang Edet sehat, Kang Edet.
2: Alhamdulillah aja Pak.
1: Nuju naon itu Kang Edet teh?
2: Iya, ini juga gak bangun.
1: Baru bangun ini?
2: Iya, baru bangun.
1: Oh, atau semeser iya, tajan acuk.
2: Atau aja
1: Pak. Atau sabar aja.
2: Lima.
1: Oh, masya Allah, jeng tetangga ya teh.
2: Ya, keluar gimana?
1: Ya, panik gitu. Ya, sok itu arajakan gitu ya. Ya, kayak papa nak jeng saha.
2: Jeng AJP.
1: Lain, jeng artis. Ya,
2: ayo ting-ting.
1: Ah, jeng AJP mah isukan gak bisa. Ya.
2: Ya.
1: Nu penting mah jeng saha ketemu.
2: Gerpan artis-artis.
1: Di go-go

0: Lagunya bikin keramat, biarin aja, Pe.
1: Keramat jam ketiga, baik.
0: Lainnya dari PT naon?
1: Keramat.
0: Sob. Lainnya naon ya, dukungnya tuh aja, Pe.
1: Di jam katilo teh berarti di jam 2-an gitu, 2 sampai 4.
0: Ini di atas sana lah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, terakhir, baik.
0: Sana tadi dari iya, Pak, aja, Pe. Saya Pirama lah, aku dilahirkan untuk siapa?
1: Aku dilahirkan untuk siapa? Duka atunya aku. Digoyang buat siapa?
0: Digoyang anu selebetnya Mas Ionnya. Mas Ion Dipayun, Kang Mahaji Halembang. Anu Mbak Kopi, Lukman Pasar Baros, Elisya Rang Peta, Ais Sugi, Rini Oti, Kwa Uci, Nenek Putri, Kang Yusna, Kang Suwana, Kwa Uci, Ibu Haji Ani, Teli Padalarang, Deden Cipteng, Pak Hasan, Imas Elsa, Efek Katapang, Mulia Katapang, Memisi Widai. Dikumkan aja teh, kangen wargi dari atas ini sedayana aja teh.
1: Gacinnya buat siapa?
0: Gacinnya buat aja teh selalu, mana-mana panjang selalu buat pengerjikan aja teh.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia tuh goyang.
1: Goyang, terima kasih Kang Ede Lagadar, senang wargi Dahlia ya. AJP pengen langgamnya mimpi terindah dari Iting, katanya buat Eli Padalarang dan juga Santi Kopor atau Engang dan juga wargi Dahlia semuanya dari Endang Charlie yang ada di kawasan Soekarno Hatta. Ambu aja Rati Cilaku Sumedang juga digoyang buat wargi Dahlia dan juga Kang JP. Prung ah.

Mulia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke alam. Setuh, tak setuh. Curi, curi. Hiya, hiya. Konsleng lucat kalukur, syukur akan cicek karena dada si jelek. Yuk.
13: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Unga dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam 11.

0: Yang kembali warga dari masih bareng aja baru ngasih torok baru warga dari Yaya Koyo Jogja istimewa barisan udah digoyang spesial buat Mas Ion. Memang yang namanya Jogja istimewa ini selalu ngangenin warga dari Yaya. Ngangenin seperti AJP, seperti hari Senin. Selalu JP yang aku kangenin. Au. Digoyang kembali yang sudah mau apa ya? Yang mau makan. Malam-malam lapar cenanya AJP-nya artinya baru bangun cenah ini teh. Apalagi yang baru bangun terus ngompol wargi Dahlia. Siapakah itu? Pasti udah pada tahu kan siapa dia? Halo Begadang Dahlia.
1: Asik gak tuh bro ngago-go. Goyang.
0: Hai, ya tadi ngompol.
1: Bahkan di apalan ya.
0: Ini ada anak dukun atau aja memang apa. Meni bau hangit lagi kadi ya. Kemana tuh bau hangitnya?
1: Kemana tuh bau hangit? Pukul dah orok.
0: Bain bau hangit ketang dirinya kan bau hangser cenanya. Danu nges meliacan. Baju.
1: Atau di awal oke ayahnya langsung meli.
0: Meli sabarah hiji.
1: Ya alhamdulillah meli 10 siki.
0: Ulus ya sahawai etate.
1: Hanya biasa wer diborong cermak kerek di kiri. Dulur-dulur hungkul.
0: Cicalengka cenah merenya.
1: Cenah hayang kang lalajo.
0: Ejeng menantu merenya.
1: Amana atuh menantu.
0: Bisi weh ejeng eta calon pamajikan didinya. Orang mana sih? Orang mana itu teh? Orang mana?
1: Mana?
0: Calon pamajikan teh orang mana?
1: Ayah sih. Rahasia.
0: Hah? Kumaha rahasia na? Rahasia. Kumaha rahasia na? Rahasia. Danu. Pamajikan sabaraha ieu teh sudah rencana na teh ka-7 ka-2.
1: Ieu teh rencana teh itu nama pamajikan teh.
0: Anu?
1: Nuka
0: 10. Nuka 10. Meni resep, meni loba. Cik orang papayan hiji-hiji sawah hiji. Bunda yang ce. 2. Nui inui. Ilu tenopa. 4.
1: 4. Wenyoy.
0: Wenyoy. 5. 5.
1: Etawe itu nama teh iya teh.
0: Teh naon, teh ati, ati lawang. Genep. Teh ane. 7.
1: Teh ane.
0: 7.
1: Eta.
0: Nenek putri. 8.
1: Eta tiara desa.
0: Tiara desa. Salapan.
1: Salapan.
0: Salapan saha.
1: Eta salapan mah.
0: Teh Eli pada larang, murennya. 10 IRB Di Gogo Aze.

0: Serang Danu langgam no yang naon.
1: Kita langgam no yang naon wae.
0: Loba.
1: Bisa sebutkan.
0: Mimpi terindah aku dilahirkan untuk siapa? Ranjang pengantin roti buaya keramat.
1: Terus?
0: Enggak, saya tahu lah wae. Ah.
1: Sok, hayang tahu yang keramatnya.
0: Hayang naon?
1: Keramat. Si sok atuh nyanyikeun. Daya.

0: Gusti nu Agung Danu ka urang teh.
1: Resep nangkap jelema nya.
0: Nah, sahon.
1: Resep nangkap jelema nya.
0: Enya. Kitu
1: aja. Jadi seurikeun.
0: Pokona mah bareuleu geus kitu nya. Danu nya cik cik ada sedanuan sedanuan ana. Siap Danu. Cik.
1: Aku itu
0: karaokean. Atau naik kali-kali dengan JP. Ya udah lah, entah setahun sekali. Ya JP mah. Sok, hiji, dua.

0: Tengenangan bar kita ada nges mal balik. Kalaka rusak eta lagu-lagu Roma Iramana rusak bahaya.
1: Rusak teh kan bejat.
0: Ya kan kita teh ya ABR.
1: Apa itu ABR?
0: Anak buah Roma Irama. Kan kita tuh salah satu Porsa, yo.
1: Apa itu Porsa?
0: Ini fansnya Bang Haji Roma. Porsa, apal tuh didinya?
1: Apal.
0: Porsa tuh singkatan dari?
1: Naon.
0: Fans of Roma and Sonata. Porsa. Eh, si Eta betul kalah keseserian. Bener, iya bener.
1: Hah? Nyeri beteng.
0: Mau matang tonga gaya muai, iya gara di dia tuh jojodog, jadi nyeri beteng. Sagara di emam, atau dada numa. Jojodog di emam, batu bata, batako. Terus itu kalau, mana mau orang anu ngabodor di dia nusi serian.
1: Salah mending iya di terpingkal-pingkal.
0: Nah, terpingkal-pingkal bahasa naon, terpingkal-pingkal. Jol eh terpingkal-pingkal. Pingkal meren. Danu. Buru bisa kabur cager idinya. Ya.
1: Cager ada marame tuh ya.
0: Gocin. Terus kan gocin ah.
1: Nggak warga dah lihat terang AJP-nya. Hati-hati AJP.
0: Danunya, danunya. Cing sareat danunya.
1: Amin.
0: Cing lancar rejekina. Cing gerabeng har. Dihampura tong sekali-kali deh jeng AJP. Atunun panteng radio.
1: Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langkapnya Dahlia. Bro, go.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi. Mangga lenggan lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagal, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Mila jadi jam 11 sama
14: Gikan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asih.
20: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
21: KIP Dahlia.
22: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
23: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
24: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
25: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagal, semakin juara.
14: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
26: Begadang.
14: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

Mulia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Dahlia FM mengoyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Masih bareng AJP Nukasep Torok Bermargi Dahlia, sudah masuk ke interval ketiga nih. Wargi Dahlia digoyang kembali tentunya, yang baru masuk, yang baru bangun.

0: Pegadang Dahlia Purungah go go go ya. Kumada mang kasep.
1: Alhamdulillah. Pak Wawan
0: kulan.
1: Namanya bangun atau di tadi hese ya teh?
0: Tadi atasnya sehat, ada yang menuju tuang sahur.
1: Mohon, oh ini tuh menuju sahur.
0: Mohon.
1: Oh, cing lancar atau sahur nanya.
0: Amin, amin.
1: Nenek Putri gitu juga nak kebobohan deh ya teh.
0: Nek Putri.
1: Bangun, cenadi gagal asik. Sahur, sahur.

0: Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah. Bila diputuskan cinta oleh sang istri.
1: Curhat. Digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya di payun, jangan lupa stepnya. Jangan badan sing soal pesta keluarga sedayana. Pak Haji Dembanta, Pak Yanto, Kang Odet, Mas Kang Mas Leon, Kang Iwan, Bah Iwan, Kang Genta, Kang Danu, bangun Kang Danu. Terima kasih yang wajib dahulu.
1: Kang Nges, Danu Manges datang.
0: Tadi, atas gitu?
1: Atas tadi kemana?
0: Oh, juga zaman Kinten.
1: Gocin?
0: Gocinnya tangan kaset lihat cok badam siap balap lihat.
1: Siap.

0: Buram semoga sehat selalu. Amin. Kembali digoyang di 73287311710. Halo.
1: Halo.
0: Begadang dah ya. Asik atuh.
1: Belum aku goyang.
0: Goyang sama siapa di mana ieu?
1: Nendi Cimendi aja pe.
0: Nah, itu tos pindahan di mana?
1: Iya, tetangga pindahan.
0: Oh, di Bantosanku. Nendi. Terus di pasihan sabaraha eta teh?
1: Ya alhamdulillah rela.
0: 25.000 nya.
1: 35.

0: aho-aho yo nih. Sok langgam pegan apa Nendi cenanya?
1: Itu namun bagai ranting yang kering kali
0: ya. Bagai ranting yang kering. Tisaha.
1: Ya kali ya Siska.
0: Namun Montis Dahlia kumaha?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Ya boleh buat.
0: Bade ti kali ya Siska atau Isdahlia?
1: Dua nana ge enak.
0: Yo sadar guru hiji.
1: Dua nana boleh.
0: Kali ya Siska wenya. Is Dahlia. Angke we ke sanus anu hudang teh heula teh Is atau Kalia gitu nya.
1: Mangga.
0: Digoyang buat siapa?
1: Aduh, tadi teh kanggo anu nembe teh sahabat Iwan ya. Iwan teras ya, Peli Nenek Putri Kang Yusna. Artinya Kang Danu kanggo sadayana teh.
0: Gocin
1: Gocin kanggo aja PWN Kasep di Orok Beri
0: Atau non Panteng Radio
1: Panteng Dahlia Enak-enak lagamnya Dahlia Bintas Gogo-go Goyang
0: Goyang di belakangnya ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia
2: Dahlia Asik atau tengah Goyang Hampir aja
0: Hampir saja Umi di

0: Tiada guna.
1: Tiada guna ya.
0: Ya.
1: Digoyang buat siapa? Tiada gunanya.
0: Buat A'a ganteng darah belen.
1: Terima kasih. Amin.
0: Mungkin banyak FM-nya.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Siap. Terus.
0: Buat Miri Putri ayo. Buat tadi ada Miri ya jajak paso hatur nuhun. Buat Kang Genta Kang Dedi Rokin mengenai setiap budi Bu Haja lihat kata pang teh isar nenek Isa teh Andin teh Haja Nado teh Rini atau tang teh Yati teh Aik

0: Terus si Kemal, Cik Aris, siapa lagi ya? Yang ketinggalan.
1: Nendi, senang barusan Nendi.
0: Si Nendi mah barusan enggak nge... Ke aku enggak nge-say
1: hi. Tapi ayah
0: kemarin tulisan
1: nama ayah sok ngagogo wae. Ayah tulisan nama ngabur dulu menit panjang Nendi teh. Umilila Umi Yuna.
0: Ya makasih Nendi.
1: Barusan mah sudah gugup aku narada nge-leg cina aja tuh. Teli Nun, cina Umi terima kasih. Ibu Lia juga terima kasih sayangku. Cina cantik soleh bager sahur Ibu Lianya.
0: Iya, Bu Haja Lia sehat-sehat ya.
1: Amin, atur nuhun.
0: Lalu Teningsi Kajang kemana, Bude Ani kemana, iya, Kang Ayi, Kang Sofyan pada larang, Kang Ani Nasbet. Ibu T.A. Aki Lawang.
1: Ambu Haji, ya Haji Cilaku, Sumedang.
0: Iya.
1: Haji Rati, Senatu.
0: Lalu itu sih si Kang Agus,
1: kan? Agus Ketbon, ya Cibaduyut, ya.
0: Buat Kang Hasan, buat semuanya aja.
1: Kocinya buat siapa sayang?
0: Si Mas Ion ketinggalan.
1: Iya ketinggalan Mas Ion. Atau nomor Dei itu Dei. Dei. Dei. Saya Dei.
0: Udah kocinya buat.
1: Oke okay. Sehat-sehat ya cantik ya. Ganteng radio. Gak iya. Ada langgam dulu dari Ayu Ting Ting, wargi Dalia, salah satu artis yang nanti akan mengguncang, menggoyang di semakin gelegar semakin juara. Di 56 tahun Dalia juara, prungah.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah seduh seduh sokelat jelek konsleng lucap kalupur syukur angkat jejek karena dada si jelek
13: kamu kenteras si konsleng alalana ongal dinten seden dugi ke sabtu jam 10 dugi ke jam

0: Siap-siap ini warga Dalia di Begadang Lapar season ketiga. Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar di 73.287.11.710 nya ada siapa nih? Halo Begadang Lapar. Langgam.
2: Halo Begadang Lapar.
0: Langgam langsung putar. Teli sehat Teli.
2: Iya alhamdulillah sedikit lagi.
0: Apanya yang sedikit lagi?
2: Itunya agak panasnya dikit.
0: Oh panas dekat kompor kali ya. Teli langgam noyong naon tuh Teli.
2: Di situ ada apa aja?
0: Di sini ada bahagia itu sederhana, ranjang pengantin, roti buaya, hadirmu bagaikan mimpi, sama ranting yang kering.
2: Ranting yang kering ikutan.
0: Bagai ranting yang kering.
2: Iya.
0: Oke, digogo dulu ya, digogo asik.

0: bagaikan ranting yang kering. Ngecinnya buat siapa, Teli?
1: Buat Kang JP aja.
0: Oke, okay, siapa tuh non Teli ya? Saya cepat sehatnya Teli ya. Begadang lapar, langgam.
1: Langgam langsung pecer.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung pecer.

Bandung harus segera pamit undur. Warga Dalia, terima kasih yang udah pantengin aja penuh kasep torok berem. Hati-hati langgamnya ini digoyang ya, buat hati-hati spesial. Jaya Pucung juga pamit undur, insya Allah ketemu lagi besok dan juga, di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Radio, Panteng Dalia, anak-anak langgamnya Dalia, Prung Agung, go-go-goyang. Assalamualaikum.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

penampilan saya ini.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: pagi nuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, dari jam 4 sampai jam 6 pagi, dan bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini Senin, hari yang ke-18 di bulan Rabiul Awal 48 Hijriah, dan hari yang ke-31 Agustus 2026. Bersama Ustadz Andi Abdul Rahman, kita ada siap pagi Dahlia yang pagi hari ini lagi menikmati suasana santap sahur untuk saum sunnah Seninnya. Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibe toyib, semakin toyib. Alhamdulillah, Bang Haji. Ya, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah disertai dengan ridhonya, kami berdua di studio kembali untuk menemani ruangan wargi Dahlia untuk bersama-sama bersilaturahim sekaligus bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Semoga wargi Dahlia sadayana sing sararehat, ya, ada di dalam rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Amin. Amal ibadah kita diterima oleh Allah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sehat walafiat, ya. Kemudian insya Allah rezeki kita melimpah ruah dan barokah, anak keturunan kita soleh dan solehah, insya Allah meraih kebahagiaan, keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih wargi Dahlia kalau sudah siap bergabung dan ingin bersama kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, melalui pesan singkat ataupun nomor WhatsApp yang bisa wargi Dahlia kirimkan. Boleh ingin disapa dan juga ada pertanyaan nanti di 0811 222 1015. Sekali lagi, 0811 222 1015. Terima kasih untuk Teh Aida di Gunung Halurongga, dan juga untuk Ibu Muti Kerapitan. Nenek Ica juga sudah makan sahur di kawasan Cimaung Banjaran. Teh Ane di Cikalong Hilir, dan juga sudah ada siapa lagi, kita lihat ke bawah lagi, Mama Eva, terima kasih. Dan juga untuk Mama Lilis, alhamdulillah. Teh Is Nisa, terima kasih. Dan Ibu Lili Malima, Bu Tati Empoy sudah bangun, Ibu Muti Kerapitan, Ibu Lia di Kerapitan, dan Kang Aman Abadi, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Kahyati juga sudah bangun, Ibu Ani di Sukajadi, Abi Haji Gunung Sembung 455, Cipadung 455, dan juga ada siapa lagi, Ibu Tika Sartika, dan juga ini ada Kang Danu, dan ada Api Mumu, dan juga Ibu Haji Iom di Linggarjaya Elektronik atau di Cigentur saat ini. Lalu juga untuk yang pagi hari ini sudah bangun juga, wow, Teh Mira sama Kang Haji Cece, terima kasih. Dan Ibu Haji Neng Sari Jadi, Ustaz.
1: Kami juga ingin sampaikan silaturahim, Bang, untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin toyib, ya. Kemudian para jamaah alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, jamaah umroh Safar wargi Dahlia, ya, yang kemarin barusan berangkat di bulan Agustus. Kemudian juga untuk para pimpinan beserta para jamaah-jamaah majelis taklim, Fatul Khair, Nurul Ikhlas, Fatul Mubin, At-Tawabin, ya. Kemudian Al-Hikmah, majelis taklim Al-Mubarakah yang ada di Nangkasuni, ya. Kemudian juga majelis taklim Ar-Rahmah, majelis taklim itu yang ada di Nurul Huda. Tidak lupa juga untuk di kawasan Antapani, khususnya di Jalan Tanjung Sari Tengah, ya, majelis taklim Al-Huda, ya. Kemudian juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana.
0: Pak Haji Nana di Purut.
1: Di Purut, ya, mudah-mudahan
0: bareureuh
1: cenah. Bareureuh kamari pikpak, ya.
0: Jumat, Sabtu, Minggu teh.
1: Masyaallah. Kang Lukman juga, Bang.
0: Kang
1: mudah-mudahan
0: Lukman
1: sehat, ya. Sehat, Ibu Hajah Imas Juwariah juga yang ada di Balai Endah, mudah-mudahan sing dararamang, ya, dengan jamaahnya insyaallah. Tidak lupa juga kami ingin sampaikan untuk para jamaah grup Toyib, ada Ustadz Adi, Haji Endi, Haji Angga, Kang Sarip, Ustadz Nano ya. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana insya Allah.
0: Ada Pak Agus sama Ibu Iti.
1: Betul sekali.
0: Ibu Lia yang ada di Jalan Mung. Uni yang ada di Jalan Mung Uni Karapitan. Gang Uni Karapitan.
1: Betul.
0: Juga ada Ibu Nunung yang ada di Linggawastu.
1: Masya Allah.
0: Pak Deddy Gunawan, Kumambang. Terima kasih Ibu Eha Linggari, Ibu Eha di Lembang. Ibu Heni, terima kasih. Pak Rahmat juga. Pak Deddy Suparman, terima kasih, silakan bergabung di acara Obsesi Pagi. Pak Na Supriyatna juga suka menyimak tausiah di Balai Endah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan untuk warga ideal, sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Acara Obsesi Pagi, kita mencoba untuk mengangkat tema kita pagi hari ini, Ustaz Andi Abdurrahman, tentang
1: cara menghadapi akhir

0: tidak muda, apalagi yang sudah usia senja.
1: Sada subhanallah.
0: Nyuara riwang cin paeda. Kemana lomba duit, you know, berputar dengan memikiran untung dan untung dalam kehidupan itu, teh.
1: Ya Allah ya Karim.
0: Ya Allah ya Karim.
1: Bahan renungan bagi kita, Bang, ya.
0: Insya Allah. Bandar-bandar ya. Tapi ini untuk kita menghadapi ini, cara mengakhiri kehidupan kita ini, kita akan dengan tenang. Kita akan dengan insya Allah kita sudah siap. Kalau Allah sudah siap memanggil, begitu warga Dahlia. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman, cara menghadapi akhir kehidupan.
1: Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd ikhwat fi din jazakumullah ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita untuk pulang ke pangkuan Allah tiada lain adalah bekal takwa. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluh, maka tentunya kehidupan kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, kesentosaan, kesejahteraan, dan tentunya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, tema kita sambil menemani wargi Dahlia yang tengah melaksanakan makan sahur, yang berniat melaksanakan saum sunnah di hari Senin. Tema kita, cara menghadapi akhir kehidupan kita. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, ada bahan renungan untuk kita. Renungan yang Allah nukil di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah ke-31, surat Luqman ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi mis-sami'il alihi minasyaitanir rajim. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang mengetahui, satu pun di antara kita, di antara manusia, di belahan bumi mana seseorang akan mati. Ikhwatu fillah, ini renungan bagi kita. Dan apabila kita kaji, masya Allah, isinya sangat dalam. Allah mengatakan wa matadri nafsum bi ayyi

ardil tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Berarti ayat ini dua rahasia yang Allah berikan kepada kita soal kematian. Tentang kapan waktu kita meninggal dunia. Di mana kita meninggal dunia dan kondisi kita seperti apa saat akan meninggal dunia. Kita tidak tahu di belahan bumi mana kita akan mati. Waktunya kita tidak ada yang tahu. Pagi, siang, sore, malam. Kita pun tidak diberikan informasi oleh Allah bagaimana kondisi diri kita di akhir kehidupan kita. Sedang sakit, sedang koma, sedang pingsan, lagi sehat. Kita tidak tahu. Ini perenungan bagi kita. Nah, berbicara hal kematian atau akhir kehidupan kita, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui, karena hal ini merupakan urusan gaib. Dan urusan gaib hanyalah Allah Azza wa Jal yang mengetahuinya. Sekali lagi, Bang Haji Apul, saya sendiri, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, camkan baik-baik, perhatikan baik-baik, simpan ini dalam benak kita yang paling dalam, menjadi bahan renungan bagi kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Waktunya siang, pagi, sore, malam. Kondisi kita pun gak ada yang tahu. Apakah meninggalnya itu dalam keadaan sedang beribadah, sedang sakit, sedang koma, sedang pingsan, bahkan lagi tidur. Kita tidak tahu. Karena banyak di antara manusia yang sedang tidur, gak bangun lagi. Begitu bangun, sudah ada di alam barzah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Apakah sedang ngopi? Apakah sedang jalan-jalan? Sedang pingsan sekalipun? Maka wajiblah bagi kita untuk mengimani terhadap hal-hal yang bersifat gaib, termasuk tentang akhir kehidupan kita. Karena mengimani hal yang gaib adalah bagian dari tanda keseriusan kita dalam kualitas keimanan kita, dalam kualitas ketakwaan kita. Sehingga kita tidak boleh, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, urang tekenging. Kita dilarang oleh agama untuk menghakimi seseorang sebagai ahli neraka. Enggak boleh. Menghakimi seseorang dia ahli neraka, enggak boleh. Maupun mengklaim diri kita sebagai ahli surga. Karena kita tidak tahu. Jangan ya kita menghakimi orang lain dengan ahli neraka, maupun jangan mengklaim diri kita sebagai ahli surga. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengetahui apakah dia ahli surga maupun neraka. Karena ada orang yang ahli ibadah beberapa langkah lagi akan menuju surga, tiba-tiba dia tergerincir masuk ke dalam neraka. Dan tidak menutup kemungkinan, kata Nabi, beberapa langkah lagi dia ahli maksiat, 2-3 langkah lagi mau masuk ke dalam neraka. Lalu Allah selamatkan dengan rahmatnya, dia kembali kepada Allah dengan keselamatan dan penuh ampunan Allah. Begitu juga dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh malaikat. Wahai malaikat, jangan kau catat dulu seseorang dengan mengklaim bahwa dia ini penuh dengan dosa dan maksiat. Aku menunggu hamba-hambaku yang berbuat maksiat di siang hari, siapa tahu dia bertobat di malam hari.
Dia melakukan maksiat di malam hari. Aku tunggu tobatnya. Siapa tahu dia bertobat di pagi hari. Ikhwatufillah, a'azzakumullah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Dan kita kalau disuruh milih, tentunya milih yang baik-baik saja. Betul tidak? Ya, milih. Ah, mau teh pengen dalam keadaan sujud, mau teh dalam keadaan berwudu, mau teh dalam keadaan ingat kepada Allah, kalau boleh memilih. Tapi yang masalah kematian itu bukan masalah pilihan, tapi itu sebuah kepastian dan pasti akan menghampiri kita cepat maupun lambat, yakin maupun tidak yakin, bahkan siap maupun tidak siap, bersiap-siaplah. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi dan mempersiapkan akhir kehidupan kita sehingga menjadi akhir yang baik? Mau kan? Bang Haji pun, saya sendiri, wargi Dahlia pun menginginkan akhir kehidupan kita ini menjadi akhir kehidupan yang baik. Ini merupakan hal yang didambakan bagi orang-orang yang beriman. Pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan baik. Tapi ingat ya, kita tidak tahu sekali lagi apakah mati kita ini dalam keadaan baik atau buruk. Apakah mati kita dalam keadaan nyusahkan batur atau lebih hente? Kan banyak yang mau meninggal dunia nyusahkan baturnya. Membuat orang tepuntan ngebiri gidik. Ayah. Bagaimana sikap kita untuk mempersiapkan dan menghadapi akhir kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang baik? Karena kan subhanallah banyak cerita-cerita ya. Yang meninggal dunia itu ada yang ketiban reruntuhan, ada yang sakit dulu, ada yang lagi healing wargidel, aya anu keur nyepengan handphone, aya anu nuju cicing wae ge aya. Kade ulah ngalamun wae nya. Da seueur ka jantaran nu ngalamun ge sok stres maot wargidel ya. Ya, ngalamun maot. Nyepengan patlot maot. Kita tidak tahu. Ya. Nah, bagaimana jawabannya? Kalau kita ditanya, fokus, kalau kita ditanya tentang bagaimana sikap cara kita menghadapi dan mempersiapkan akhir kehidupan kita agar menjadi baik, tanya kepada agama. Tanya kepada Allah melalui Al-Qur'an. Tanya kepada Rasulullah melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat, secara umum Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada Allah, dari Allah. Sampaikan kabar gembira dari Allah kepada orang-orang yang amanu, yang beriman. Wa amilus solihat, dia tampakkan keseriusan imannya dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri mil tahtihal anhar. Dan orang-orang yang senantiasa beriman lalu melaksanakan amal soleh sebagai konsekuensi dari keimanannya, maka Allah akan menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Secara keseluruhan, awas, secara keseluruhan dari sekian banyak ya, penjelasan-penjelasan Al-Quran maupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara mempersiapkan kita tentunya dengan beriman dan beramal soleh. Imannya yang haqqatu qati, sebenar-benarnya iman, serius keimanannya. Nah, dari sekian banyak amal soleh yang dikerjakan,
Awas, ini masuk ke inti nih. Dari sekian banyak amal soleh yang dikerjakan, jangan sampai ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada yang mendengarkan acara obsesi ini, dari sekian banyak amal soleh yang kita kerjakan, dari sekian rupa-rupa amal soleh nu kurang ditunaikan yang kita lakukan, janganlah meninggalkan dua amalan ini. Karena dua amalan ini telah dipersiapkan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu. Dan ini menjadi bahan renungan kami, wargi Dahlia, ya. Ketika ya lagi santai kita ngelamun, merenung, banyak orang yang maot nate dina kaayaan koma geningannya, maot dina kaayaan pin kapiuhan, kata orang Sunda mah kapiuhan, mun kata orang Indonesia mah pingsan. Kemudian dalam keadaan tidur enggak bangun lagi. Amin. Ya, ada yang sedang lagi nongkrong maot. Nah, timbul pertanyaan, apakah orang ini husnul khotimah atanapi su'ul khotimah, baik atanapi buruk? Setelah mengkaji, setelah mendalami, mempelajari, terus menelaah dan mengevaluasi, ternyata Nabi telah mempersiapkan dua amalan ringan. Ini ringan, tapi subhanallah sering ditinggalkan. Amalan ini ringan, tapi subhanallah selalu diremehkan. Dari sekian banyak amal soleh yang dikerjakan, dari sekian banyak amal ibadah yang kita tunaikan, janganlah meninggalkan dua amalan ringan ini. Karena Nabi telah mempersiapkan amalan ini 1400 tahun yang lalu, dengan tujuan untuk menghadapi keadaan saat manusia, saat seseorang selaku hamba Allah, selaku umat Rasul, menghadapi kematian, yang mana kematian itu datang secara tiba-tiba. Gak ada alarm kematian, gak ada. Gak ada dikasih tahu hari ini besok kamu mati lah, gak ada. Nah, cara menghadapi ini, Nabi siapkan dua amalan. Makanya dua amalan ini jangan wargi sampai ditinggalkan. Artinya, tunaikan secara istiqomah. Apa amalan itu? Satu, catat, amalkan. Satu, jangan pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan hasanad sahih. Jangan pernah tinggalkan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia sadayana, jangan sampai meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la takhuduhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Saya rasa ini ayat kursi ini sudah dihafal oleh ayahanda, oleh ibunda wargi Dahlia sadayana. Tinggalin dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi.

Jangan tinggalkan bacaan itu setelah sholat fardu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada balasan kematian baginya kecuali surga. Tuh, surga langsung kontan oleh Allah, surga. Makanya setelah sholat fardu teh, setelah zikir yang 33 itu ditutup dengan ayat kursi sekali, al-ikhlas, al-falak, anas sekali. Jangan sampai ditinggalkan. Satu, percepat bilih kabjang subuh. Nuka dua, jangan sampai tinggalkan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidanbi faghfir li, fa innau la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bila meninggal sebelum datang waktu sore hari. Dia baca waktu sore hari, maka Allah akan jaga sampai pagi harinya. Kalau dia meninggal dunia sebelum pagi harinya, tidak ada balasan dia baginya kecuali surga. Jadi baca istighfar itu, sayyidul istighfar itu pagi dan petang, masuk ke dalam reng-rengan rincian zikir pagi dan zikir petang. Maka jangan tinggalkan bacaan itu. Sok apalkeun, upami teu tiasa apal, ditodong dibaca ku wargi Dahlia sadayana. Ari lagu dungdat apal, piraku sedul istighfar teu apal gitu nya. Insyaallah dua amalan ini, ayat kursi jangan sampai kita tinggalkan setelah salat fardu, dan membaca sedul istighfar pada pagi hari dan petang hari. Kita baca itu setiap saat nanti kalau kita meninggal dunia dalam keadaan koma, na'udzubillah ya, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan tidur, tapi insya Allah kita punya bekal dua hal ini, maka jaminan Nabi SAW balasannya hanyalah surga untuknya. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini. Untuk amalan kita, ada dua amalan yang harus kita kerjakan setiap selesai sholat fardu, cara untuk menghadapi akhir kehidupan kita, insya Allah, amin. Mudah-mudahan
1: amin.
0: Setelah sholat subuh ini, mari kita dahlia untuk mencoba memulai paling tidak ayat kursi dulu, kalau belum hafal saya istighfar.
1: Betul sekali Bang Yafud. Kita jeda dulu ayahanda ibunda wargi dahlia untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh insya Allah kita lanjutkan kembali acara kita. Ya, tetaplah di Obsesi Pagi
0: Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku ngadakan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan dan bersama lagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad dari jam 4 sampai jam 6 pagi untuk bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi, jangan sampai jam 8 lagi Ustadz. Terima kasih untuk Taja Neng Sarijadi, Ibu Aja Oneng di Sarijadi Ujung, Wa Uci, terima kasih untuk Ibu Kokom dan Teh Mira juga sudah dari tadi bangun. Nenek Indah Cita Lahap juga untuk Mama Ibu, terima kasih Ibu Muti Kerapitan dan Ibu Candani. Alhamdulillah juga ada Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Dede, Ibu Haja Dede Bojong Mas, sehat ya Ibu Haja Dede. Teh Delis juga terima kasih, Kaki Agus Derajat dan Ibu Suryati Nung juga. Pak ini tadi ya Pak sebentar Ustadz, naik lagi banyak, tidak pernah berhenti lagi ini. Pak Nak juga tadi yang bertanya tentang keberangkatan umrah dan juga untuk Pak Dedi Gunawan di Pak Dedi Gunawan 628. Cenunung juga yang ada di Linggawas itu selalu dengar Mama Re, apa nih, Yeyen Aryani, Ibu Imas sudah bergabung di TikTok kita yang sudah bisa wargi Dahlia ikuti juga siaran ini live di TikTok Radio Dahlia FM, live juga di Facebook Radio Dahlia FM Bandung bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi. Ustadz silakan dulu Ustadz.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Ayahanda, Ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga diterima oleh Allah menjadi amalan soleh untuk kita yang dapat melahirkan dan mendatangkan pahala untuk kita, dan tentunya doa-doa kita semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fiddin azzakumullah, wargi Dahlia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi wargi Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umrah wargi, insya Allah kami membuka pendaftaran umrah untuk keberangkatan kita di bulan Desember 2026. Ya, di bulan Desember. Keberangkatan kita wargi Dahlia ini adalah keberangkatan promo umrah bersama Ustadz Andi Abdurrahman dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, insya Allah keberangkatan kita di tanggal 4 Desember 2026 dengan harga promo hanya Rp31 juta. Hanya Rp31 juta. Di dalam harga itu sudah free ke Thaif untuk makan nasi mandi wargi Dahlia ya, itu sudah free, free Thaif, free Gua Hiro dan free ke Pasar Kakia. Pasar Kakia itu pasar yang sangat murah yang ada di kota Mekah. Jadi kita akan berikan pelayanan yang murah, pelayanan promo hanya Rp31 juta. Kita bisa melaksanakan ibadah umroh bersama Ustadz Andi Abdurrahman dengan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah nanti kita akan berkumpul dengan Ustadz Abdul Somad di kota Madinah. Insya Allah kita akan, rencana kita akan berkumpul dengan beliau, pengajian akbar beliau di kebun kurma ya. Insya Allah silakan wargi Dahlia untuk segera mendaftarkan diri wargi dengan hanya Rp31 juta. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah.

0: wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah insya Allah. Kemudian yang kedua, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak yatim piatu yang kami bina, yang kami asuh menjadi putar putri yang soleh dan soleha. Dan tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membantu memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan menyisihkan sebagian dari rezeki di jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Insya Allah akan menjadi amalan soleh, amalan jariah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak, melihat kegiatan termasuk video-video singkat tentang ilmu agama, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Ya, di sana juga ada pengumuman, ada kegiatan-kegiatan kami, termasuk kajian-kajian ilmu yang sedikit kami layangkan melalui video singkat. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putri kami yang bernama Tazkia Marsha Agnia yang hari ini milad wargi Dahlia ya. Usia yang ke-21 tahun ya. Kami mohon doanya, mudah-mudahan putri kami, putri anu cikal wargi Dahlia, menjadi anak yang saleha, diberikan usia yang panjang, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti terhadap kedua orang tua, yang disertai dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Apapun yang menjadi harapan keinginannya segera dikabulkan dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal ya alamin.
1: Terima kasih Ustaz, informasi. Dan wargi Dahlia bisa bergabung di 0811-222-1015 untuk pertanyaannya pagi dini hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Dipersilakan, sudah banyak yang bergabung. Kalau yang di TikTok juga sudah banyak yang bergabung juga pagi hari ini. Ada Agus Yanto, terima kasih juga. Ada Abi Haji Gunung Sembung Cipadu 455 juga. Ada siapa lagi? Mbah MJI ini di Bangun
0: Jalak Ireng.
1: Mbah Jalak Ireng MJI ini di TikTok, di Royal Collection ya, Royal Batik Collection. Bunda Nai, terima kasih juga. Ada Hajida, Zia, Riana Dream, kemudian Dani, ada juga Mei. Terima kasih banyak untuk wargi Dahlia siap bergabung di acara Obsesi Pagi.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kita langsung ke pertanyaan, sudah siap bergabung di Ustadz yang pagi hari ini. Ada Mama Eva, Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Eva, terima kasih. Abdi tos 50 langkung, selami iya abdi saum sunat teka langkung, tahajud tiap ungi, baca Quran tiap tos maghrib sareng tos subuh, ke majelis taklim hadir, terus dina pengawasan ibu-ibu nu bade ditaroskeun, hadir di pengawasan ibu nu bade ditaroskeun, kumaha abdi ngisi waktos masa-masa tua ieu di antos walarnana, bagaimana Ustaz?
0: Sudah mengisi waktu ini. Baik, terima kasih Bang Japul. Jazakillah khair untuk Mamah Eva ya. Beliau bertanya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, beliau alhamdulillah semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amal saleh. Salatnya dia jaga, saumnya, baca Quran, majelis taklimnya dia hadir gitu kan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam khusus untuk wanita dulu secara umum. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan hadis sanadnya sahih wargi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa seorang perempuan yang menjaga salat 5 waktu, kemudian menjaga saum Ramadan, lalu taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatan diri dan keluarganya, lalu perempuan itu meninggal dunia, maka Allah akan memberikan sebuah hadiah kepada perempuan itu masuk ke dalam surga untuk memilih melalui 8 pintu surga mana yang ia inginkan. Ini sebuah kemudahan bagi seorang perempuan masuk

0: dalam surga dengan menjaga sholat lima waktu, saum Ramadan, kemudian taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Ini adalah sebuah informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang perempuan secara umum, tua maupun muda. Baik, sekarang bagaimana cara mengisi ya untuk perempuan yang telah memasuki masa senja, gitu kan? Masa tua wargi dahlia. Fokus bagi kita laki-laki maupun yang perempuan sudah memasuki 40 tahun ke atas. 40, 50, 60, maka fokuskanlah untuk ibadah bekal untuk pulang ke pangkuan Allah. Karena Allah telah menghadirkan apa? Telah menghadirkan utusan-utusan Allah sebagai sinyal bahwa kita sebentar lagi akan pulang. Seperti Allah mengurangi nikmat-nikmatnya. Nikmat mata sudah mulai rabun, nikmat mendengar sudah mulai sedikit berkurang, nikmat pikiran kita sudah mulai banyak lupanya gitu kan. Tenaga kita dikurangi, termasuk juga ada tumbuhnya uban. Ini adalah sinyal bahwa kita sebentar lagi akan pulang ke pangkuan Allah. Maka fokuskanlah bekal kita untuk menuju Allah dengan memperbanyak amal soleh. Fokuskanlah kepada hal-hal yang bersifat ritual kepada Allah. Tingkatkan sholat, selain sholat wajibnya, tambahkan sholat sunnahnya. Saumnya pun bukan hanya saum fardu yang wajibnya saja saum Ramadan, tapi iringi dengan saum sunnah. Baik itu saum sunnah Senin dan Kamis, ataupun saum sunnah yang namanya saum sunnah Daud. Silakan tingkatkan. Baca Qurannya pun ditingkatkan. Apalagi misalnya Mama Eva membaca Al-Quran itu setiap setelah maghrib dan setelah subuh, masya Allah. Nah, yang lebih utama lagi dari amal ibadah itu istiqomahlah di dalam menjalankan aktivitas ibadah itu. Sehingga Nabi saw mengatakan, amantu billah, beriman kepada Allah, tsummastaqamu, lalu beristiqomahlah. Ya, walaupun kondisi badan kita sudah mulai turun, tenaga kita mulai sering lemah, sering capek, maka pilihlah amal ibadah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sekali lagi, pilihlah amal soleh yang sesuai dengan kadar kemampuan kita, lalu beristiqomahlah. Kalau orang-orang yang istiqomah, di dalam surat Al-Fusilat, ya Fusilat ayat 31, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman lalu istiqomah dalam keimanannya itu, lalu Allah hadirkan malaikat yang memberikan kabar baik kepada mereka, janganlah pernah sedih, janganlah pernah takut, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada orang yang melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Gitu intinya Mama Eva ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih untuk Mama Eva. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz Andi Abdul Rahman. Dan sekarang dari Ibu Heni yang ada di Palasari. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Baritu marus Ustaz. Pami sholat syukrul wudu, kedah tiap tos wudu, abimah sok sukurudu pami bade tahajud.
0: Baik, Ibu Haja Heni di Palasari.
1: Ya.
0: Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Berawal dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada siapa? Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, aku mendengar bunyi trompahmu di sorga. Bayangkan wargi dahlia, orangnya masih di dunia, terompahnya sudah ada di surga. Bunyi terompahnya, jalannya yang namanya Bilal bin Rabah sudah terdengar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Amalan apa yang kau laksanakan wahai Bilal? Gitu kan? Lalu Bilal mengatakan, tidak ada amalan yang kami lakukan ya Rasulullah kecuali setelah wudu kami tunaikan salat dua rakaat yang namanya syukrul wudu. Lihat, tidak ada amalan yang kami lakukan ya Rasul kecuali setelah berwudu aku tunaikan sholat dua rakaat. Idealnya setiap wudu sholat dua rakaat yang namanya syukrul wudu. Idealnya setiap wudu dua rakaat. Setelah wudu tunaikan dua rakaat. Nah, kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jaga wudu kita. Ya, jaga wudu kita. Baik mau ibadah maupun melaksanakan aktivitas amal soleh ataupun aktivitas kita sehari-hari. Mau ke pasar, wudu, jualan, wudu, gitu kan? Mau ke kantor, wudu, mau ke sawah, mau ke ladang, wudu dulu. Agar badan kita terjaga sesaat itu, selama itu kita menjadi bersih. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan cabut nyawa kita saat sedang di pasar, sedang beraktivitas bekerja, ataupun sedang melaksanakan aktivitas di kantor, di sawah, di ladang, kita tidak tahu. Tapi menjadi kehati-hatian bagi orang-orang beriman telah mempersiapkan diri. Takut kematian datang secara tiba-tiba, kita sudah siap, badan kita telah bersih dengan menjaga wudu. Orang yang menjaga wudu, kata Nabi, akan terbebas dari azab kubur. Kalau kita tidak bisa menunaikan sholat syukrul wudu setelah wudu secara kontinu, minimal kita mampu menjaga wudu. Termasuk saat kita mau tidur, tetap kita menjaga wudu. Yang kedua yang perlu diperhatikan di sini adalah konsistensinya, istiqomah dalam menjalankannya, baik istiqomah dalam berwudunya, apalagi ditambah dengan istiqomah dalam menunaikan sholat syukur wudunya. Saya masuk syukur wudu nanti pas melaksanakan sholat tahajud. Fokus, punten, ada informasi nih. Bagi wargi yang di Facebook maupun di TikTok dapat disimak. Di dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud, fokus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, sebelum melaksanakan tahajud, sajadah sudah dihamparkan, sudah menghadap kiblat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membacakan beberapa ayat. Pertama, membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiga kali. Kemudian yang kelima, membaca subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus. Setelah itu baru beliau menunaikan amal ibadah yang lain, bisa syukrul wudu. Kemudian yang kedua, dua rakaat ringan sebagai pemanasan untuk tahajud, sholat iftitah namanya, baru melaksanakan tahajud, ditutup dengan sholat witir. Gitu Ibu Haja Heni ya, mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu ta'ala
1: bisa. Terima kasih Ibu Haja Heni, jazakillahu Ibu Haja Heni. Sekarang kita masih di acara Obsesi Pagi. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok banyak sekali pagi hari ini. Ada juga Hasan, siapa lagi nih? Arkan Lutfi Khairin. Dan pertanyaan yang sudah disampaikan, ada Ibu Haja Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Baritu maros upami urang gaduh rezeki, masihan sedekah ka seorang. Terus sok nyarios ieu sedekah gaduh sekediknya, tapi doakeun keluarga abi sing sehat ageung milikna kitu. Pak Ustaz, eta upami kitu lepat henteu atanapi teu sawios kitu. Pak Ustaz hatur nuhun. Waleranana jazakillah
0: khair. Baik, untuk Ibu Moti di Karapitan, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, amal ibadah yang ringan yang mudah untuk dilaksanakan tapi pahalanya besar, salah satu di antaranya adalah bersedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Lihat surat Ali Imran, surat ketiga di dalam Al-Quran, ayat 133-134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan Allah telah siapkan surga seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara orang-orang yang bertakwa? Cirinya adalah mereka yang senantiasa bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Besar ataupun kecilnya, kalau istiqomah dipastikan Allah akan berikan pahala yang besar, diampuni dosa dan kesalahannya, dimurahkan rezekinya, dan disiapkan surga seluas langit dan bumi. Adapun besar dan kecilnya sedekah tergantung kemampuan kita. Quran surat kedua Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tergantung kadar kemampuan kita. Lalu ketika kita bersedekah meminta doa, apakah boleh? Boleh. Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada beberapa waktu yang tepat dalam berdoa. Satu, setelah membaca Al-Quran. Yang kedua, salah satu diantaranya adalah setelah kita menunaikan amal ibadah yang sifatnya umum, termasuk bersedekah. Ketika kita sudah bersedekah, mohon doa kepada orang tersebut, insya Allah menjadi doa yang mustajab untuk kita. Walaupun kita pun tidak meminta, misalnya, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Makanya Ibu Muti, juga wargi Dahlia yang lain, ketika kita telah bersedekah, bukan hanya meminta doa kepada orang yang kita berikan sedekah, tapi diri kita pun berdoa secara pribadi. Contoh, Bang Haji Apul, saya punya sedikit nih untuk bersedekah. Maka kata Bang Apul, berdoa minimal jazakallah khair, nah, wa barakallahu fikum, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan rizki, Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Bang Apul mendoakan kita yang memberikan sedekah, kita sendiri pun
1: harus berdoa.
0: Kita sendiri pun harus berdoa. Awas, jangan lupa ya, orang lain mendoakan kita, secara pribadi pun di dalam hati kita mohon kepada Allah, ya Allah, sedekah yang aku keluarkan ini semoga menjadi wasilah kebaikan bagi kami, diampuni dosa, dilancarkan rezeki, dan dikabulkan segala harapan keinginan kami. Itu yang lebih idealnya, Ibu Muti, ya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Terima kasih. Ini banyak sekali yang di TikTok tidak berhenti nih Ustaz. Ada Zerda, Dede Nurhayati, Bunda Arthur juga selalu setia nih, Lutfi. Ya Lutfi, apa kabar Lutfi? Bukan Lutfi. Kemudian Anana, Rara Cata, kemudian Roy Firza, Deo, lalu siapa lagi? Mukhlisin, ada Irfan, Wulandari, Pupu Supriyadi, Azam Decoration, kemudian Q, Yanti, Nur Salam, Don. Doni ya. Kemudian Bila, Dapur Mama. Ini rumah makan pasti. Ada Rawel, Yuyus, dan juga Yani, Mama Lutfi. Nah, ini Mama Lutfi. Bunda Nai, juga Lupensu, ada Batara, Runjah, kemudian Ruki Fakot, Asti, Abah Aceng, Neng Zatira, Mama Mahligai ini, Mahligai. Siti, Imas Reni, kemudian Katni, ada Abai, juga Obai. Nah, di Hidayah Tyler ini di Baltos. Ini Rahmawati, kemudian Bapak Fatan, Undang Biru, Arkan, kemudian siapa lagi ini? Iman Aminuddin. Lalu ada Neng Mega, Rapik Digital, Dennis Reza, bukan Dennis kita ya. Tin, kemudian Tehyani, Sutisna Cemerlang. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Pertanyaan silakan di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini pertanyaan dari Cipadung 455, yeah, dari Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Damang, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Toyib, semakin
0: toyib.
1: Pertarosan anu Ustaz. Salat sunat qobla subuh waktosna anu mana? Anu kenging ganjaran antara langit dan bumi. Nah, setelah ajan-ajan subuh atanapi tos ajan subuh anu ngaos suratna kuliah rakaat kahiji kulhu dina rakaat kedua salam kami memusarang ami iom begitu. Kesadayana jemaah Obsesi Pagi, mugi ada ramang hapunten. Dari Abi Haji Gunung Sembung, alhamdulillah.
0: Baik, jazakallah khair. Untuk Abi di Cipadung 455, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan qoblas subuh, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah pesan bagi kita tentang sholat qoblas subuh. Barang siapa yang menunaikan dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh yang namanya qoblas subuh, maka pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sangat penting bagi kita, pahalanya besar wargi dali. Hanya dua rakaat, tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia isinya apa? Harta, tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Apalagi semua yang ada di dunia yang berebut manusia di dalamnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua rakaat sebelum subuh. Maka saking pentingnya dua rakaat qoblas subuh ini, Nabi tidak pernah meninggalkannya selama hidup beliau. Ini menjadi sebuah referensi bagi kita, sesibuk apapun kita, walaupun kita kesiangan melaksanakan sholat subuh, jangan sampai tinggalkan, jangan sampai meninggalkan bagi kita melaksanakan qoblas subuh dua rakaat. Itu secara umum. Fokus. Yang kedua, waktunya. Kapan waktu melaksanakan qoblas subuh itu? Apakah sebelum azan subuh atau sesudah azan subuh? Baik, ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi secara jumhur ulama, awas, secara jumhur ini artinya sebagian besar ulama, ulama-ulama kita memfokuskan bahwa yang namanya qoblas subuh itu ditunaikan setelah azan subuh, yang namanya qobliyah subuh. Ini pendapat ulama yang secara umum. Sebagian ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu ditunaikan setelah adzan subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Gitu Abi ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, cakil. Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikut lagi Ustaz dari siapa sebentar, lihat namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu menyimak acara Obsesi Pagi Thoyyib.
0: Semakin Thoyyib.
1: Dari 6009.
0: Ya.
1: Sebentar ini anu dibade ditaroskeun aya nu ngantunkeun diayakeun ngaos Al-Qur'an siang wengi teliren-liren. Eta supados kumaha Pak Ustaz?
0: Baik. Siap. Jazakumullah khair. Untuk hamba Allah yang bertanya, nomor telepon belakangnya 6009. Ya, bagaimana pertanyaan beliau? Orang yang telah meninggal dunia itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an terus-menerus di dalam rumah almarhum, ya, di dalam rumah yang meninggal dunia itu tujuannya untuk apa? Fokus. Di dalam Al-Qur'an secara umum, Al-Qur'an itu adalah syifa. Itu ada di dalam surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-81-82. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kemudian lalu Allah turunkan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa di sini adalah obat. Obat apa? Obat batin. Ruh kita mungkin bacaan yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an di orang yang meninggal dunia itu cara yang menghibur terbaik bagi orang yang ditinggalkan wafat oleh keluarganya, dibacakan Al-Qur'an dengan tujuan semoga bacaan Al-Qur'an itu bisa menyejukkan keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga tidak meratapi orang yang telah meninggal dunia. Karena yang meratapi orang meninggal dunia termasuk adalah dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mungkin ya, tujuan orang yang terus membacakan Al-Quran di dalam rumah orang yang meninggal dunia itu tujuannya untuk menghibur, memberikan ketenangan, ngababerah mana
1: yang,
0: ya, yang sehingga kehilangan dari salah satu anggota keluarganya tidak menjurus kepada yang sifatnya meratap. tidak menjurus kepada hal-hal yang bisa mengundang murka Allah, tapi ingin mengundang rahmat Allah dan keikhlasan yang akan tumbuh dari keluarga yang ditinggalkannya. Mungkin tujuannya seperti itu, karena Al-Quran dibacakan sebagai syifa wa rahmatulil mu'minin, sebagai obat dan sebagai penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Dari Abi Gunung Sembung tadi ya pertanyaannya. Terima kasih, dan silakan untuk warga Dahlia yang siap bergabung di TikTok Radio Dahlia ya. Ada Putra apa nih? Surya Wijaya, dan juga ada siapa lagi? Junei Kandaning apa nih? Aduh, cepat sekali ya. Akmal, kemudian Anin Yuningsih, Tito. Terima kasih juga. Pertanyaannya langsung aja ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Tapi ada yang Bang ingin sambungkan terlebih dahulu ini. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin
3: taib. Sehat Haji Bentang.
4: Alhamdulillah Bang Haji, sehat Bang Haji.
3: Ada yang ulang tahun hari ini, alhamdulillah.
4: Cuma ayahnya saja.
3: Siap. Barakallah fi umrik untuk Tazkia Marsha Agdia.
4: Masya Allah. Jazakallah khair buat doa-doa untuk si Cita ya. Doa dari eyang-eyangnya, dari sepuh-sepuh semua, dari para jemaah. Membawa nilai kebaikan buat kakak.
0: Amin.
4: Terutama ya Allah, dia menjadi perempuan tangguh, perempuan kuat, anak yang soleh, diterpa apapun ujian dari Allah. Untuk kebaikan dia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya.
0: Amin. Amin.
4: Ya, satu hal Bang Haji yang harus saya sampaikan nih kepada jemaah. Kita gaskan umroh Desember nanti.
3: Desember? Abang tadi tuh baru ngobrol dengan Ustaz, dikira tadi Desember tahun depan.
4: Insya Allah Bang, ini anugerah buat kami semua.
3: Ternyata
4: buat
3: Desember tahun ini.
4: Allah kabulkan doa-doa kita kemarin di Baitullah. Tidak lama dari apa yang kita sampaikan sama Allah, ternyata langsung ketika kita tawaf wada, langsung ada telepon dari manajemen Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah terbaik untuk kami.
0: Amin, ya Allah.
4: Memperjuangkan tamu-tamu Allah yang ingin ke Baitullah. Dan mudah-mudahan Bang Haji ikut serta.
0: Insyaallah.
3: Amin ya Allah.
4: Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dan kesempatan untuk para jemaah. Silakan menghubungi admin kita. Dan tentunya insyaallah pelayanan ibadah kami di Desember nanti semakin maksimal.
0: Insyaallah.
4: Sesuai dengan dari kekuatan dari Allah dan juga manajemen Ustaz Somad. Terima kasih Bang Haji.
3: Terima kasih. Mana yang ulang tahun Bang Gun?
4: Iya, udah ada nih di belakang
3: sebenarnya. Eh, kan iya. Adieu bade.
4: Bisa enggak ayah kenapa diumumin dah teteh emang enggak minta?
3: Untuk mendoakan sama-sama teteh.
4: Iya, insyaallah mudah-mudahan berkah dan dikabul semua doa terbaik untuk anak-anak kami Bang Haji.
0: Amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khair.
3: Pendiam materi bisa ngobrol. Pendiam.
0: Beda sarang si bungsu. Si bungsu bawa aduh subhanallah capetang.
3: Ini dari Abi tadi, Abi ge salat qobla subuh pamitos ajan. Upami tajan ajan mah abi sok salat syukrul wudu sarang salat tahajud. Tahiyatul masjid.
0: Sae abi langkung utami sapertos kitu ya.
3: Ari tahajudna di buminya bi.
0: Di bumi tahajud, Mbak.
3: Ini ada pertanyaan berikut lagi Ustaz. Ya. Tayyib, semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Bunda Puspa ya, di Mandala Jati. Ini jika sisa usia yang Allah berikan dimanfaatkan dengan kerja keras urusan dunianya agar bisa istiqomah dalam sedekah dan mampu memberi orang lain. Dua pertanyaan. Apakah dibenarkan dalam agama mengingat usianya? Apakah dibenarkan mengingat usianya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap keluarga untuk mengingatkannya? Jazakillah khair Pak Ustaz.
0: Baik, Masya Allah. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
3: Amin.
0: Ikhwatu fillah azakumullah. Jika seseorang di sisa usianya, artinya ketika kita berbicara di sisa usianya, berarti sudah senja. Sudah 50, 60 tahun. Dia bekerja keras, tetapi urusan dunia dengan tujuan untuk bersedekah. fokus ayahanda ibunda ikhwatu fillah. Kita renungkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Apabila seseorang yang diberikan usia yang panjang, kemudian di usia itu dia pakai untuk urusan dunia, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.
3: Firaun.
0: Ya, seperti Firaun, seperti Kanan, seperti Namrud, seperti siapa lagi? Korun. Fokus kepada urusan dunia, walaupun dengan tujuan bersedekah. Gitu kan, sehingga amalan-amalan ibadah lainnya dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan, apalagi puasa dia tidak dikerjakan karena merasa berat, saya lagi fokus kerja nih untuk bersedekah. Memang sedekahnya mendapatkan pahala, tapi ingat, untuk mendapatkan pahala bersedekah sehingga ada kesinambungan pahala sampai akhirat, butuh passwordnya. Karena password yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan sedekah, bukan baca Quran, bukan infak. Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah apa? Sholat. Apakah sholatnya baik? Maka seluruh amal kebaikannya akan ikut menjadi baik. Tetapi sholatnya rusak, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Jadi sungguh rugi bila seseorang diberikan kesehatan oleh Allah, usia yang panjang, tapi diisi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka itu sebuah kerugian dan tidak dibenarkan oleh agama, karena akan menjadi lalai. Lihat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah famay yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan membuat hartamu, duniamu, keluargamu lalai untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Bila semua itu menjadikan kamu lalai untuk mengingat Allah, fokus pada dunia, fokus urusan kerja, fokus dalam keluarga, lalai kepada Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi waktu, rugi kesempatan, rugi tenaga, fokus kepada dunia yang akan ditinggalkannya. Maka lebih idealnya dia kerja dalam urusan dunia, dia pun fokus dalam urusan akhirat. Maka orang itu perilakunya, sifatnya yang dibenarkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Al-Quran, secara umum dibenarkan oleh agama. Lalu bagaimana sikap keluarga? Ingatkan oleh pihak keluarga, ya. Ingatkan oleh pihak keluarga, diberikan sebuah apa? Sebuah penjelasan-penjelasan yang sifatnya bukan untuk menyudutkan, bukan untuk memukul, tetapi untuk merangkul agar dia ingat bahwa sebentar lagi dia akan pulang. Usianya sudah tidak muda lagi, tenaganya sudah mulai turun, maka fokuskanlah untuk masalah akhirat. Gitu bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakillah Ustaz, terima kasih. Ambu Ilham, apa kabar Ambu Ilham Sumedang ini?
0: Oh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ambu Ilham ada di TikTok juga pagi hari ini. Ella, terima kasih Ibu Ella. Kemudian Albi, ada Saimun, kemudian Angga Wati, Eli Hastuti, kemudian Wahyu, Arya, Beben, Rohana, Yusuf. Terima kasih untuk yang siap bergabung. Ibu Ilham nih ada di Sumedang atau di Bandung. Ibu Kartini, juga Ibu Kartini. Kemudian Malia, Elin Sutina. Terima kasih banyak untuk wargi Dahlia yang sudah siap bergabung di acara Obsesi Pagi di TikTok Dahlia FM, juga di Facebook. Dan juga pertanyaannya silakan di 0811-222-1015. Barakallahu fi umrik. Untuk ananda tercinta Tazkia Marsha Agnia.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Ini ada pertanyaan yang sudah bergabung nih Ustadz dari sebentar, namanya disebut apa nih? 86 sebentar, 8600 ya Ustaz ya. Baik. Takut nanti enggak mau disebut namanya hamba Allah. Ujung nomor handphonenya 0228862000. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib, semakin toyib Obsesi Pagi nih. Yep. Saudara saya punya utang berbentuk rumah, sudah dicicil, padahal saya minta dilunasi. Sudah saya kasih waktu 3 tahun, sekarang sudah 7 tahun enggak dibayar. Jalan-jalan bisa. Saya capek Pak Ustadz, seperti pengemis kalau nagih. Saya ucap dibayar milik saya, kalau enggak dibayar bukan milik saya. Dibayar kalau apa nih? Coba.
1: ucap saya, dibayar milik saya, kalau enggak dibayar bukan milik saya. Hatur nuhun Pak Ustaz, bagaimana?
0: Baik,
1: paham?
0: Insyaallah. Insyaallah. Insya ya. Baik, untuk hamba Allah ini jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita bahwasannya seseorang yang masih ada kaitannya dengan urusan dunia, dalam artian di sini adalah utang piutang, maka ketika orang itu meninggal dunia, tertahan terlebih dahulu amal kebaikan. Sampai urusan dunia itu, urusan utang piutang itu diselesaikan. Jadi masalah utang piutang itu tidak melihat dia saudara atau bukan. Utang itu tidak melihat mampu ataupun tidak mampu. Kalau kita berani berhutang, maka harus berani bertanggung jawab untuk membayarnya. Nah, apabila ada saudara yang punya utang, ya, kemudian utang itu berbentuk rumah, kemudian diberikan toleransi, mangga dicicil, gitu kan? Tapi subhanallah, ini hare-hare saja orang seperti itu. Maka dia telah rugi wargidah, ya. Rugi akhirat, rugi dunia, termasuk rezekinya akan ditahan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, ini ya, bagi para penghutang ini, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, saya mohon doa. Kenapa? Saya ini terlilit hutang. Awas, terlilit hutang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa untuk orang-orang yang punya hutang nih, hutang kecil maupun hutang yang besar. Dan dibacakan ini adalah pada waktu pagi dan petang, dibaca 3 kali. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal aji wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Baca olehmu, kata Nabi, 3 kali di waktu pagi dan waktu petang. Setelah itu beberapa saat kemudian datang lagi seorang sahabat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, atas doa yang diajarkan engkau, hutang-hutangku telah lunas, dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menunjuk seseorang untuk dapat melunasinya. Tidak ada yang mustahil menurut Allah azza wajalla. Maka bagi orang yang punya hutang, kalau tidak mampu membayarnya, coba niatkan untuk membayar, niatkan kepada Allah untuk mau membayar, lalu bacakan doa ini. Insya Allah, atas izin Allah, waktu yang tepat, Allah akan lunasi utang-utang itu.
1: Eh, dapat duit lebar.
0: Iya, lebar. Karena dia tidak punya niat untuk membayar utang. Kalau ada orang yang niat tidak mau membayar hutang, maka Allah akan sempitkan rizkinya, sehingga utangnya akan menggantung sampai dia meninggal dunia. Na'udzubillah. Maka orang yang seperti ini, ya, yang bertanya, telah berbuat zalim kepada orang yang memberikan utang. Sementara orang yang punya utang, ya, misalkan orang ini mengutangkan kepada saudara, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa dari besarnya utang itu akan dicatat oleh Allah setiap harinya menjadi sebuah sedekah untuknya. Misalkan saudara ini punya hutang kepadanya itu 50 juta belum dibayar setelah 3 tahun, setelah 7 tahun. Maka setiap hari 50 juta itu dicatat sebagai sedekah untuknya bagi saudaranya. Bersabar saja, ajarkan doa itu kepada saudaranya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan utang piutangnya. Wallahu ta'ala.
1: Ya Allah Ustaz, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Siti Halimah. Iya. Bahaja Siti Halimah. Assalamualaikum Ustaz, langsung aja.
0: Waalaikumsalam.
1: Soalnya ada
0: siap.
1: Pertanyaan ini, izin bertanya, kalau mau sholat sunnah yang 5 waktu selalu didulukan sholat syukrul wudu, gimana itu? Jajakallah khairan mungkin ya.
0: Jajakallah
1: khairan. Salah ketik.
0: Masya Allah. Untuk Ibu Siti Halimah, ya, Ibu Hajah Siti Halimah, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Nabi SAW memberikan pesan kepada kita dalam kitab Riyadus Salihin, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan sebuah istana di surga untuknya. Kemudian apabila kita melaksanakan syukrul wudu, setiap sholat syukrul wudu sebelum qobliyah, ya, sebelum qobliyah, sebelum rawatib, kita tunaikan syukrul wudu, maka tentunya pahalanya Allah akan berikan pahala seperti Allah memberikan pahala kepada Bilal bin Rabah. Maka dari itu, untuk Ibu Haja Siti Halimah juga wargi dahli yang lain, bila kita konsekuen istiqomah melaksanakan sholat syukrul wudu, bersiap-siaplah untuk mendapatkan hadiah berupa apa? Berupa pahala dimasukkan ke dalam surga walaupun kita masih berada di alam dunia ini. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Ada yang berikut sudah bergabung juga, Saiful Khalik. Teh Nedi, ya. Ibu Ida Babeh Nana Purut di TikTok.
0: Masya Allah.
3: Di TikTok ini rumah makan perut Ibu Ida ini. Pak Salim juga.
0: Masya Allah.
3: Ini salam Salim. Untuk Mama Haja Nur Adil, ya, sehat.
0: Betul,
3: ya.
0: Amin.
3: Ibu Memes juga. Acep Tanjung, Tuti Marlina, terus tidak berhenti TikTok kita ini. Dan juga ada siapa lagi? Tendes juga.
0: Masya Allah.
3: Terima kasih banyak wargi dahlia. Dan ini pertanyaan dari Desi Ray. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Desi Susilawati binti Bapak Diding ingin bertanya, agar ditetapkan iman dalam agar ditetapkan iman saya dalam Islam selalu diridhoi Allah, wafat dalam husnul khatimah Ustaz. Hidup dan iman saya hingga setua ini masih seperti roller coaster. Turun naik, kagigir, kagigir, kaharup. Maju kena, mundur kena, banting deui.
0: Baik, untuk Ibu Desi
3: Ray.
0: Jajakilah
3: Susilawati.
0: Khair. Susilawati, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi dahlia, ini pernah terjadi ketika di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan, "Sungguh saya ini orang munafik," katanya. "Saya orang munafik." Terdengar oleh Abu Bakar, "Wahai saudaraku, kenapa engkau mengatakan demikian?" "Wahai Abu Bakar, saya ini iman saya naik turun. Kadangkala saya beriman, kadangkala saya enggak. Ketika berkumpul dengan Rasulullah, iman saya full. Ketika keluar masjid, turun lagi. Bukankah itu seorang munafik?" Apa kata Abu Bakar? "Ya, saya juga sama seperti itu. Marilah kita datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdiskusi menanyakan hal itu." Termasuk yang ditanyakan oleh Bu Desi ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang dikatakan oleh siapa? Oleh seorang sahabat dan Abu Bakar Asyiddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu Nabi mengatakan, "Beristiqomahlah dengan apa yang engkau kerjakan sesuai dengan kemampuanmu." Nah, untuk Ibu Desi ini, tak tunaikan saja amal ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita, tapi dengan syarat jangan pernah meninggalkan yang wajibnya. Jangan meninggalkan sholat fardu, jangan meninggalkan saum Ramadannya. Selepas itu, tunaikan amalan-amalan sunnah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Ya, jazakallahu Ustaz, terima kasih Ustaz.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Oh, tidak terasa waktu kita. Kami mohon maaf banyak pertanyaan dan apa yang disampaikan di acara obsesi pagi. Terima kasih. Ibu Kahyati hanya ingin bertanya, apakah besok ada pengajian hari Rabu?
0: Nah, oh, baik. Insya Allah nanti kita sampaikan.
3: Kita besok, sampaikan ya. Untuk Ibu Kahyati. Ibu Cekurnia, terima kasih juga. Dan juga ini dari siapa lagi? Oh, sudah tadi. Lukman, Agabi Gunung Sembung, Ibu Memes juga. Tendes ya, Pak Mas Wijaya, Teh Nani Sartika, Pak Iwa Sukarwa, Pak Muhtar, Pak Kosasi, Teh Ai Suki, lalu juga Ibu Eti Wike, Teh Delis juga, Ibu Kokom, Teh Andi ini ujung gedung. Terima kasih, kami mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk kita dengarkan dan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan besok Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita bersama kembali dengan Ustadz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita akhiri dengan doa Ustadz.
0: Baik, mengaji ampul ikhwatu fillah azakumullah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga Allah menghadiahkan pahala dan kita mampu mengamalkannya insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, sehatkanlah badan kami, berikanlah kemudahan dalam mencari rizki kami yang halalan thayyibah dan barokah serta melimpah ruah. Jauhkanlah kami dari penyakit yang melemahkan tubuh dan jiwa kami. Berikanlah kami kekuatan iman dan Islam dan istiqomahkanlah kami di dalam menjalankannya.
3: Amin.
0: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watani alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu
1: fikum. Banyak yang mengaminkan di TikTok ini. Mama Tika juga, Mama Lilis, kemudian Teteh Yati. Terima kasih semuanya wargi dan dia bersama Dennis dan Bang Apul di studio. Karena sebentar lagi ada Erlan dengan acara Kopi Dangdutnya. Tentu saja kita akan bersama lagi Ustaz Andi Abdurrahman besok jam 4 sampai jam 6 pagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Hari Senin 31 Agustus 2026. Hari terakhir di bulan Agustus ya, yeng. Langsung aja merapat di sini kita dangdutan ya. Barengan sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi. Di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Nemenin wargi nih sambil sarapan, sambil lanjut ngopi dan juga langsung papukan serannya di dapur sambil masak atau juga sambil langsung mau OTW kerja, sok atau mangga ya. Kita digoyang di sini. Prung ah, go go go. Goyang.

Digoyang sayang, langsung aja awur-awur di sini biar kita goyang lagi ya di 0811-222-1015 ya. WhatsApp langsung sekarang juga ke 0811-222-1015. Yang pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama ya, makanya siap dulu nomor WA-nya Radio Dahlia ya. Atau juga pengen teleponan lewat seluler, bisa banget dong nanti Pak Boro-Boro ya, 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi riweh nganterin dedek cekula. Atau juga lagi riweh juga di dapur cenanya lagi usang-oseng sayang, si bapak kaborangan erek gawe. Semangat atuh sayang, ditemenin sama Erlan Magatru di sini ya sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai pituduhan, wani diriungkeun perung, go go go. Go ya.

Gazeng. Masih di sini Wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia ya, program obar sebelnya Wargi. Program obar sebel, tamis sebel, sakata dan sarang obar koropok dan juga obar amandel. Au. Selamat pagi Oce Isar, masih ngarengkol cenanya di Ibun, menita nginas luar biasanya ngawai apang helena cena. Sama teh Siti Ajijah juga selamat pagi di kawasan Malaysia, lagi patokin Erlam juga katanya. Oke dong, Bunda Dinda hadir Bunda, lagi iya cenanya lagi panen, iya bawang daun sayeng. Siap ya Bunda di Cibidai hatunun sudah patengin, semangat terus panennya ya sayeng. Ada Teh Nani Memori Cicahem hadir, Bungsu Cikaputihan selamat pagi juga ya. Ada gitu sama siapa nih Kang Geri Cikijing digoyang katanya buat Wargi Dahlia semuanya aja. Oke. Okay. Ada Teh Siti J dari Waas Banjaran. Aku mah cuman udah beli tiket jalan sehat. Siap-siap nanti tanggal 11 Oktober ya. Kita ketemuan barengan sama penyiar-penyiar Radio Dahlia di lapangan Tegalega. Dan juga barengan sama Ayu Ting Ting. Ada Dewi Persik, ada Charlie Van Houten, ada Republik, ada Alam Bah Dukun, dan juga masih banyak artis lagi yang bakal menghibur untuk ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun di lapangan Tegalega ya, sayang ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu sama Teh Nani Sartika di Goyang, Cina Teh Nani dari kawasan Sukamulya, Cinambo, Jalan Rumah Sakit, selalu pantengin Radio Dahlia, oke. Selamat pagi Erlan, ketemu sama Ponti Gede Bagi. Dan juga ada sama siapa nih, Adi Cibiru, nah Hadi Tarik Doi. Nah Hadi Tarik Doi ngawai ateh sayeng. Teh Neneng Jebret, selamat pagi, selamat sarapan ya. Dan juga ada sama Teh Imas Cimohai digoyang buat Nurin Lia Wargi Dahlia yang lagi pantengin sama gocenya buat Erlan aja. Haturun. Ibu Dede Konveksi Bojong Mas, selamat pagi. Teh Rini Otik, Ranca Ekek juga hadir.

Hadir ya. Dan dari Sendangsari Monjul, Bale Endah Teros. Dari Cimahi juga Teh Ani Sogi, selamat pagi, selamat bergoyang di Radio Dahlia ya. Ada Teh Rini Sirkia juga, hello. Ada Esa Kacapiring, selamat pagi. Ciao juga dari Karapitan hadir ya. Kakek Agus Cibo, Cibangkong, Ninzia, Bale Endah, dan juga sama Teh Lilis, Fauzan. Di kawasan Panundaan baru hadir lagi. Atau kemana? Atau baru hadir lagi? Kemarin temani kamu temani kemana aja? Atau sayang. Teh Dia Binong Jati, selamat pagi Teh Dia. Jangan lupa ngopi ya biar tidak boloho sayang. IRB juga hadir dari Riung Bandung di Goyang Cenanya buat semua warga Dahlia. Pokoknya mah hari ini menituntuh pisannya erek init menituntuh. Tapi itu init dah butuh cena hee. Ibu Memes juga di Gatsuwarta, TST Dago dari Garut juga selamat pagi. Lagi ngalahun mesin ya Kang Rodi cena. Komar mesinnya tos asak tak acan di lahun way atuh ah. Mama Fiani Tasikmalaya, Bunda Oishibai, Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka, sama Zenri Aldila juga hadir. Mpo Oneng di Katapang, selamat pagi Mpo Oneng. Sama Ibu Lia Katapang di Goyang, senanya dong, di Goyang di sini aja ya. Goyang apa sekarang kita hari ini? Goyang entrep nadang daunan boleh? Atau goyang naon? Ada Teh Ratna Kopo Immanuel hadir besti, oke dong. Ada Teh Yuning Yuyun, apa kabar Erlan? Aku baik-baik aja sayang. Semoga semuanya baik-baik aja dong ya. Mama Elda juga hadir, lagi masak nih kayaknya di Uber ya. Sama Mama Merlin Ciwidey, sambil kekejek caranya pantengin Erlan. Tayang. Kekejek lagi ngoper dek, atau juga lagi ngaput, lagi ngesome, lagi ngalingking, semuanya di sini pantengin ya. Konveksi-konveksi sebandungan, pokoknya mah jangan dipindah-pindah ya. Mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia sayang. Kang Rahmat Gunung Puntang sama Bunda Yansa Arca Manik, Mama Juli, Teh Nani Sartika juga tadi udah digoyang sayang ya. Sama Kang Lukman Pasar Baras digoyang yuk. Siap yuk, perengah.

Danau Dahlia Juara dan Royal Baisau Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisau Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

αστεία δε. Tak sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11 sama.
18: Dugi kan jam 1 siang.
14: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
14: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
14: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar.

0: asik goyang, asik goyang, tayang. Teh Devi lagi dangdos, iya mau kemana Teh Devi? Dari Ciwidey sama Mami lagi pantengin Radio Dahlia katanya, asik. Iya saya mau dangdos, ini mau nyari yang amis-amis, au. Yang amis-amis sarupaning bung buahan, sayang, ho-oh. Ada Mama Nisa juga, selamat pagi di Cimahi, di kawasan Jalan Cihanjuang, cenah Allah. Berarti Mama Nisa teh tuh tanya anu belok di Cibaduga anu naik kaci tanya ka endog lain. Nyanya anu naik ka tanya ka endog Mama Ci, Mama Nisa. ada juga sama siapa nih Teh Nin 5, selamat pagi Teh Erna Cipagalo Girang juga hadir ya. Bapak Amas Wijaya nojo naon Bapak Amas. Jangan lupa ngopi dong ya biar tidak boloho ya Bapak Amas. Ada lagi sama siapa nih Teh Sumi dari kawasan Ciparai, salam kenal, siap. Salam kenal juga dari Erlan ya. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Ada Teh Neti juga hadir. Jangan lupa juga dong ya diborong terus kaosnya mumpung masih banyak ya, karena nanti kalau kehabisan nanti kamu menyesal. Tahun kemarin katanya loba nu kehabisan, udah diengke-engke soalna. Meulina teh diengke-engke. Mumpung ayeuna keur nyalse buru geram beli kaos untuk tiket gelegar Radio Dahlia ya. Kenapa bukan beli kaos tapi beli tiket sayang? Rp35.000 aja. 35 Teh Neti. 35 teh udah dapetin kaos eksklusif. Udah gitu dapetin kupon undian untuk hadiah yang paling menggelegar, ada grand prize umroh, ada uang total puluhan juta rupiah, ada juga sepeda motor sama sepeda listrik ya. Udah gitu juga nanti untuk tiketnya bisa dapetin juga produk sponsor ya, selama persediaan masih ada. Makanya ayo gasken. Rp35.000 mual mata kajual sawah, mual mata kajual tanah ya sayang. Mumpung hirup di alam dunia, kita ikutan gelegar 56 tahun Radio Dahlia di lapangan Tegalega tanggal 11 Oktober ya. Tapi tiketnya udah dibeli dari sekarang ya. Udah bisa dibeli. Nanti mumpung masih ada, sok buru gerecep kadieunya. Jalan Burangrang nomor 28 Bandung di studio Radio Dahlia FM ya. Teh Andini Ujung Barung selamat pagi, sama Teh Imas Elsa Majalaya, Teh Cuger juga hadir ya. Hatur nuhun. Lagi sibuk nih Erlan katanya nyiapin anak sekolah menira riuh. Iya tapi semangat we di ayaan. Cenanya ada ayah Kang Erlan jadi semangat. Taya. Teh Nyai hatur nuhun loh. Yaudah sekarang kita teleponan dulu yuk sayang yuk Pak Boro-Boro. Coba ada sama siapa sayang? 73028, 7311, 710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Goyang
0: balik. Dari mana iyo?
1: Kang Edet Lagadar
0: ya lah. Aduh, dari Lagadar iya ayana nojo naon ya Kang Edet.
1: Nojo ngaleut ngopi kalian.
0: Aduh gitu, heeh nojo ngaleut. Ah luar biasa ya. Sok atuh kita ngagoyang dulu Kang Edet. Cikan 1 2 3 go.
1: Goyang, goyang kopi dan dut.
0: Hey, ngegoyang buat siapa aja Zeying? Amin ya Allah.
1: Nenek Putri Kang Yusnya, Kang Suhana, Bu Uci, Bu Haji Ani, Teh Eli Padalarang, Jenong Sukawangi, Bunda Dinda, Dede Cipteng, Danu, Pak Tatang, Pak Kucibo, Mang Nana Sejaburi, Taisar Ibun, dan Gopin, Bu Hajani.
0: Terus? Gocitnya buat siapa, Cina?
1: Anakku yang mau kerja ya.
0: Oke. Okay. Alah, anaknya gak sedang kerja dari gini, ayah Kang Edit, umur sabar. Kaciri, kaciri ciga ngorakean ya, gering anaknya ngeserik gawe nya. Ya udah, berapa anaknya umurnya?
2: 18.
0: 18. Ayi bapak sabaraha umurna?
2: 46.
0: 46. Oh luar nah, katingali rumah ciga 45. Beda 1 tahun dong. Oh ya semangat ya sayang kerjanya ya. Pokoknya semuanya di Lagadar, panteng radio. Goyang balik. Ada siapa lagi di belakangnya sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Dari mana iyo?
1: Dari tadi.
0: Ya Allah, ya ayah dunungan. mana bisaan asup seluler. Kang Irfan, makasih loh doanya ya.
1: Sudah selalu panjang umur ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Wah, doanya.
1: Bisa ikut gabung ya.
0: Iya nggak apa-apa, semoga iya ayah papait caranya Kang Ipannya.
1: Iya.
0: Ya atuh mobilnya sing enggal damang deuyeunya bestinya. Iya mas cenah. Iya mas lain cek abi cek cai isar cenahnya eta kari nunggu kadona cenah titi Aipan. Eta heeh di kadoan ke ku kerupuknya ieu satoran.
1: Iya besti.
0: Teu abi mah hayang ku parap ucing di Jangki Pet Shop. Entong atau kayak besi mengeongnya. Ya udah atuh sekarang kita nggak goyang dulu Kang Irfan. Yeah. Dari kawasan Cisaranten 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang,
0: gua digoyang, goyang di kopi dan dut dut dut dut
1: dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut penasaran, Bu Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Tetepi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Dede Cuteng, Ami Aja, Gunafati, Mama Fiandi, Maji Eha,
0: yeah.
1: Sama Kang Dery, Kang Adi Cibiru, Kang Danu, IRP.
0: Oke, okay, gocin ya.
1: Dua Kang Edam Aja yang di selang tahun.
0: Oh, tayang. Ah, tong gujrut ang, kita sok pendengar masuk hadir gerak, kita malah wacai sa MR di siablog pada ruang siaran, coy. Ya udah, terima kasih ya Zeyeng ya. Ini tuh lagi ngapain ini?
1: Biasa lagi di jalan, men.
0: Oh, gitu, lagi jalan, siapa tuh ya? Semangat bekerjaannya Zeyeng, cari cuannya semangat. Akhir bulan ngangsitkan, itu nya. Sok atuh pokoknya sama Kang Irfan, gorowokeun ah, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ranggamnya Dahlia. Bro, ah, go, go, go, go, ya.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.